Adab Islami. Adab harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab islami, adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang adab-adab menjenguk orang sakit. Edisi sebelumnya, kita telah membahas 8 adab dalam menjenguk orang sakit, dan insya Allah, pada pembahasan kali ini, merupakan edisi terakhir dari adab menjenguk orang sakit. Adab yang ke-9, disunahkan bagi yang menjenguk untuk mendoakan orang yang sakit. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian menghadiri orang yang sakit atau mayit, maka ucapkanlah ucapan yang baik, karena sesungguhnya malaikat mengaminkan atas apa yang kalian ucapkan. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, ketika suamiku, yakni Abu Salamah meninggal, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah, ya Allah, ampunkanlah bagiku dan baginya, dan balaslah aku dari musibahku dengan balasan yang baik. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, maka Allah membalasku dengan orang yang lebih baik bagiku daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita beberapa doa yang hendaknya diucapkan ketika kita menjenguk, maka sudah sepatutnya kita meladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena meladaninya adalah suatu bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu, karena doa-doa tersebut bersumber dari Al-Ma'sum, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diberi Jawami Al-Karim, yaitu kalimat yang ringkas dan penuh hikmah, dan bukan ucapan yang berasal dari hawa nafsu, tetapi merupakan ucapan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Adapun di antara doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, pertama, la ba'sa tahurun insyaallah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah salah seorang Arab Badui dalam rangka menjenguknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la ba'sa tahurun insyaallah, yang artinya sakitmu ini tidak apa-apa, mudah-mudahan dapat mensucikan dari dosa insyaallah. Kedua, bisa juga dengan mengucapkan Allahumma isfi fulanan, yaitu dengan menyebutkan nama orang yang sakit, dibaca sekali atau 3 kali. Doa ini terdapat dalam hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya dan Sa'ad dalam keadaan sakit. Dalam hadis tersebut disebutkan, kemudian Nabi meletakkan tangannya di atas kening Sa'ad, lalu mengusap tangannya di atas wajah dan perutnya, seraya berkata, Allahumma shfi Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Dan dalam riwayat lain, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, sampai 3 kali. Yang ketiga, bisa juga dengan mendoakan As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyak. Doa ini dibaca sebanyak 7 kali.
Doa ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang menjenguk orang sakit dan ajalnya belum hadir, maka ucapkanlah di sisinya sebanyak 7 kali, As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, an yasfiak, yang artinya, saya memohon kepada Allah yang Maha Agung, penguasa arsy yang agung, agar berkenan menyembuhkanmu. Niscaya Allah akan memberinya kesembuhan dari penyakit tersebut. Nah, itulah pendengar, di antara doa-doa yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sangat dianjurkan bagi kita untuk menghafalnya sehingga ketika menjenguk kita bisa mendoakan orang yang sakit. Tentunya hal ini merupakan hal yang sangat baik dan bermanfaat. Kita mendapatkan pahala karena menerapkan sunnah dan orang yang sakit mendapatkan keberkahan doa kita. Ada penjenguk orang yang sakit selanjutnya adalah meletakkan tangan di atas tubuh orang yang sakit. Meletakkan tangan di tubuh orang yang sakit merupakan sikap menghibur bagi yang sakit dan juga untuk mengetahui seberapa parah sakitnya agar seseorang mendoakan kesembuhan untuknya sesuai kondisi sakitnya. Meletakkan tangan ini terdapat pengaruh di dalam meringankan sakit atau bahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya secara keseluruhan. Dalam beberapa hadis disebutkan tentang peletakan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia di tubuh yang sakit. Di dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang telah dikemukakan sebelumnya disebutkan, kemudian Nabi meletakkan tangannya di atas kening Sa'ad, kemudian mengusapkan tangannya di atas wajah dan perutnya, kemudian mengucapkan, "Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad." Juga ada hadis lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang yang sakit, beliau meletakkan tangannya di atas tempat yang terasa sakit, kemudian mengucapkan bismillah." Adab yang ke-11 adalah meruqyah atau menjampi orang yang sakit. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan bagi orang yang menjenguk untuk meruqyah orang yang sakit sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya, terlebih lagi apabila orang yang menjenguk termasuk orang yang bertakwa dan saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah sebagian orang yang sakit dari keluarganya dan dari selain keluarganya, dan beliau membolehkan kepada sebagian sahabatnya untuk meruqyah. Lalu bagaimana bentuk ruqyah yang dicontohkan ketika menjenguk orang sakit? Di antaranya adalah, pertama, ruqyah dengan Al-Mu'awizat atau surat Al-Falaq dan An-Nas. Dalil dari hal ini adalah berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila salah seorang dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, beliau meniupkan kepadanya surat Al-Mu'awizat. Kedua, ruqyah dengan surat Al-Fatihah. Tentang hal ini ada kisah yang terjadi pada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bersama pemimpin satu kaum yang terkena sengatan berbisa. Lalu Abu Sa'id radhiyallahu anhu meruqyahnya dengan surat Al-Fatihah. Kemudian Abu Sa'id diberi seekor kambing, namun beliau enggan untuk menerimanya dan berkata, "Tunggulah sampai saya sebutkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka Abu Sa'id datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Abu Sa'id berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, tidaklah saya meruqyah kecuali dengan surat Al-Fatihah." Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum seraya berkata, "Bagaimana engkau bisa tahu bahwa surat itu adalah ruqyah?" Ketiga, meruqyah dengan
azhibil ba'sa rabban nas isfi wa antas syafi la syifa'a illa syifa'uk syifa'an la yughadiru saqama. Yang artinya, hilangkanlah kesusahan wahai Rabb manusia, sembuhkanlah, engkau lah yang maha penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Keempat, meruqyah dengan ucapan bismillah arqika min kulli syai'in yu'zika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahumma yashfika bismillahi arqika. Kelima, meruqyah dengan bacaan bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa mi saqimuna biizni rabbina. Yang artinya, dengan nama Allah, tanah negeri kami, dengan ludah sebagian dari kami dapat menyembuhkan penyakit kami dengan izin Rabb kami. Nah, demikianlah pendengar, beberapa bacaan ruqyah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW yang bisa kita lakukan ketika menjenguk orang sakit. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah kita pelajari bersama beberapa adab ketika menjenguk orang sakit. Semoga setelah mempelajarinya kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam lingkup terdekat kita, kemudian berusaha mengajarkan kembali kepada orang lain sehingga adab-adab menjenguk yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dapat tersebar kepada seluruh kaum muslimin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hantu, yontom Daisy, tuyul, amakan mesti diisi dengan dakwah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Yang ke-9, adab-adab mempersiapkan diri untuk sembahyang. Aturan-aturan, tata cara mempersiapkan diri untuk sembahyang. Sebaiknya hendaklah engkau bersiap-siap untuk sembahyang zuhur sebelum gelincir matahari. Artinya persiapan untuk sembahyang zuhur itu sudah disiapkan sebelum gelincir matahari. Karena gelincir matahari itu sudah masuk waktu zuhur. Jam 12 lewat sedikit. Jam 12 lewat 4 menit biasanya kita hitung harinya, jam 12 lewat 4 itu adalah gelincir matahari. Nah, jadi persiapan untuk sembahyang zuhur itu dilakukan sebelum jam 12. Maka hendaklah engkau tidur qailulah. Maka hendaklah engkau tidur qailulah. Artinya tidur atau berihat-rihat sekejap sebelum gelincir matahari. Jikalau ada bagimu adat sembahyang tahajud atau berjaga malam untuk membuat kebaikan. Jadi pahaman di sini, sunat kita guring sebelum gelincir matahari. Misal jam 11:30, sunat guring. Kalau kita mempunyai kebiasaan sembahyang tahajud di malam hari atau berjaga-jaga malam untuk membuat kebaikan. Misalnya kita malam sudah terbiasa menggunakan waktu untuk mutala'ah atau untuk muzakarah atau untuk membaca Al-Quran. Nah, disunatkan guring sebelum gelincir matahari. Karena tidur sekejap sebentar sebelum gelincir matahari itu adalah sangat membantu engkau untuk berjaga di waktu malam. Jadi lain lawan guring imbah zuhur atau guring besokan. Guring yang dilakukan pada waktu qailulah itu adalah khusus untuk memperkuat beribadah atau berbuat baik di malam hari. Sama halnya dengan makan sahur. Sama halnya dengan makan sahur yang dapat membantu orang yang berpuasa di waktu siang. Makan sahur hukumnya sunat juga, karena itu sangat membantu bagi orang yang berpuasa di siang hari. Tetapi qailulah tanpa ibadah di waktu malam sama halnya dengan makan sahur tanpa puasa. Namun pajangan malam kada beribadah juga sama halnya orang makan sahur cuma kada puasa. Nah, pahaman di sini artinya kada disunatakan guring kailulah itu mempajang malam guring juga. Kailulah itu dianjurkan kalau malam pajangan beribadah. Sama halnya makan sahur itu disunatakan kalau siang pajang puasa. Kalau siang pajang kada puasa, sunatlah makan sahur. Kada sunat. Tetapi kailulah guring sebelum gelincir matahari tanpa ibadah di waktu malam sama halnya dengan makan sahur tanpa puasa. Apabila engkau tidur kailulah, maka hendaklah engkau bangun sebelum gelincir matahari. Kalau kita guring kailulah juga, nah bangunnya sebelum gelincir matahari. Umpamanya guring jam 11, nah bangunnya sebelum pukul 12. Itu ngarannya kailulah. Mun guring tahan 12 bangunnya jam 3 atau jam 2 tuh liwat kailulahnya. Apabila engkau tidur kailulah, maka hendaklah engkau bangun sebelum gelincir matahari. Kemudian terus engkau berwudu dan pergi ke masjid dan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Jadi guring kailulah termasuk guring yang disunatkan. Ada guring yang disunatkan, ya guring kailulah tadi. Ada guring yang dibenci Allah, guring imbah sembahyang subuh, imbah sembahyang asar, imbah maghrib. Itu guring yang dibenci Allah. Ada guring yang diharamkan Allah, yaitu guring sesudah masuk waktu sembahyang, sedangkan dia kada punya keyakinan bangun di dalam waktu. Misalnya imbah zuhur, guring, beluman lagi zuhur. Nah, inya kada yakin bangun sebelum asar. Nah, itu haram guringnya. Ada guring yang boleh, ya guring-guring biasa, macam guring malam. Atau jam 4 subuh misalnya guring. Tapi inya kada yakin bangun, orang azan bisa liwat kena bangunnya. Nah, itu kada boleh guring.

Kemudian terus engkau berwudu dan pergi ke masjid dan sembahyang sunat tahiyatul masjid, dan engkau menantikan azan zuhur. Dan apabila engkau mendengar panggilan azan, maka engkau menjawab perkataan muazzin seperti cara yang telah diterangkan. Kemudian hendaklah engkau sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat dengan 2 kali salam atau sekali salam saja. Usalli qabliyah az-zuhri rak'ataini sunnatan lillahi ta'ala. 2 rakaat. Tentang 2 rakaat tambah pulang 2 usalli lah. Usalli qabliyah az-zuhri rak'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Atau boleh juga 4 rakaat sekaligus. Usalli qabliyah az-zuhri 4 rakaatin sunnatan lillahi ta'ala. Dan perlu diingat bahwa apabila sembahyang sunat itu ada qabliyah dan ada ba'diyahnya, maka itu kita diwajibkan membuat qabliyah atau ba'diyah. Kali cukup dengan sunat zuhur. Misalnya kalau sembahyang sunat zuhur 2 rakaat, nah itu kali cukup. Kenapa? Karena zuhur itu ada mempunyai qabliyah, ada mempunyai ba'diyah. Jadi harus jelas kenapa dong kita gaul qabliyah atau ba'diyah. Jadi usalli qabliyatal zuhur atau usalli sunnatal zuhri qabliyatan boleh juga. Nah, lain halnya sunat asar. Itu mesti kada dibuat qabliyah ba'diyah, kada jadi masalah karena ba'diyah asar itu kada ada. Usalli sunnatal asar misalnya, cukup. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan sembahyang ini. Qabliyah zuhur, qabliyah zuhur di Rasulullah panjang. Artinya membaca Fatihah dan surahnya. Dan baginda juga bersabda pada waktu sembahyang qabliyah zuhur itu, inilah waktu Yersidin dibukakan pintu-pintu langit, maka aku mau supaya diangkatkan amalanku yang saleh pada ketika itu, pada ketika ini. Dan 4 rakaat sebelum zuhur ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat kuat tuntutannya artinya. Dan disebutkan akan kelebihannya dalam sebuah hadis yang bermaksud, barang siapa mengerjakannya qabliyah zuhur 4 rakaat tadi dalam keadaan ia membaikkan akan rukuknya dan sujudnya, batu maknina rukuk sujudnya, maka akan bersembah yang bersama dengan dia 70,000 malaikat, dan mereka memintakan ampun baginya sampai datang waktu malam. Itu fadilahnya orang yang sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat. Malaikat memintakan ampun mulai itu sampai malam. Setelah itu kerjakanlah sembahyang zuhur berjamaah, dan engkau kerjakan pula selepas itu sembahyang ba'diyah zuhur 2 rakaat. Nah, 2 rakaat ini yang muakkad. Jadi qabliyah zuhur itu yang muakkadah 4 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat sesudah zuhur ba'diyah. Dan jangan engkau sibuk selepas itu. Tuntung sembahyang ba'diyah zuhur artinya 2 rakaat. Dan jangan engkau sibuk selepas itu sehingga masuk waktu asar, melainkan dengan belajar ilmu.
ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesudah zuhur, belajar ilmu atau menolong orang lain atau membaca Al-Quran atau mencari cara hidup yang engkau gunakan untuk keperluan ibadatmu atau beristirahat untuk menunjang ibadah yang berikutnya. Mungkin bagi orang yang sudah seisok kanan sibuk sampai zuhur, nah habis zuhur pekerjaan yang bagus itu adalah belajar ilmu atau membaca Al-Quran atau mencari kehidupan untuk bekal ibadah atau istirahat untuk bekal ibadah juga. Sebelum sembahyang asar hendaklah engkau kerjakan sunat qabliyah asar 4 rakaat dengan 2 kali salam atau 1 kali salam. 4 rakaat juga. Qabliyah asar. Dan sembahyang ini juga termasuk sembahyang sunnah muakkadah. Dan mengikut pendapat sebagian ulama, 4 rakaat sunat qabliyah asar ini hanyalah sunat biasa, bukan sunnah muakkadah. Jadi ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan 4 rakaat sebelum asar itu muakkadah. Ada yang mengatakan 4 rakaat sebelum asar itu bukan termasuk sunnah muakkadah. Maka telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri 4. Artinya semoga Allah mencucuri rahmat kepada seseorang yang sembahyang sunat qabliyah asar sebanyak 4 rakaat. Nabi mendoakan orang yang sembahyang qabliyah asar 4 rakaat itu agar selalu diberikan rahmat oleh Allah. Maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk mencapai yang demikian itu, supaya engkau termasuk di dalam orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai rahmat daripada Allah taala. Doa Nabi jelas sudah yakin dikabulkan oleh Allah subhanahu wa taala. Rahimallahu imra'an shalla qabla 'asri 4. Itu boleh diartii bahwa semoga Allah, ujar Nabi, menyayangi orang-orang yang sembahyang qabliyah asar 4 rakaat. Boleh juga diartii bahwa Allah sayang kepada orang yang sembahyang 4 rakaat qabliyah sebelum asar itu. Allah sayang terhadap orang yang sembahyang qabliyah asar 4 rakaat. Nah, jadi pahamannya setiap orang yang disayangi oleh Allah pasti bisa melakukan sembahyang qabliyah asar itu 4 rakaat. Jadi kita amun asakulir nih sembahyang qabliyah asar asakulir, berarti aku dapat jadi sayangi Allah. Kenapa? Karena Allah sayang lawan orang yang sembahyang qabliyah asar 4 rakaat. Mun aku kada kau manggawi, berarti aku kada disayangi Allah ngarannya. Nah, itu dorongan untuk bisa melakukan sembahyang qabliyah asar ini 4 rakaat tadi. Dan jangan engkau masyghul selepas sembahyang asar kecuali dengan seumpama pekerjaan yang telah kami sebutkan sebelum ini. Artinya imbah sembahyang asar pun jangan hendak berbuat hal yang sia-sia. Menuntut ilmu, belajar ilmu, menolong orang, membantu orang, berbuat kebaikan. Dan sangat tidak patut bagi seseorang itu mensia-siakan masanya.

0: dan sangat tidak patut bagi seseorang itu mensia-siakan masanya. Dengan ia mengisi waktunya dengan apa saja pekerjaan yang kebetulan datang kepadanya, atau menyibukkan diri dengan cara apa saja yang ia sukai. Nah, itu sangat kada baik artinya. Sangat tidak patut. Nah, jadi kehidupan kita sehari-hari ini dicontohkan oleh para ulama, perbandingannya itu adalah sama seperti sembahyang. Kita sembahyang itu ada takbir, sembahyang itu ada membaca Al-Quran, sembahyang itu ada bertasbih, sembahyang dalamnya ada berdoa, sembahyang itu dalamnya ada membaca salawat, sembahyang itu dalamnya ada istighfar, meminta ampun kepada Allah, sembahyang itu dalamnya ada istirahat, sembahyang itu dalamnya ada assalamualaikum warahmatullah. Nah, artinya apa? Bahwa macam itulah mestinya kita mengisi waktu dalam sehari-hari ini, macam sembahyang itu. Nah, jadi di luar sembahyang waktu itu kita gunakan untuk macam sembahyang. Kadang-kadang kita mengucap takbir, kadang-kadang kita mengucap la ilaha illallah, kadang-kadang kita beramalan istighfar, kadang-kadang kita membaca Al-Quran, kadang-kadang kita membaca salawat, kadang-kadang kita mengucap subhanallah, kadang-kadang kita istirahat. Tapi istirahat dalam sembahyang adalah lawas. Bila lawas, batal. Anak berdiri rakaat ketiga, kan ada istirahat kalau tuh, untuk istirahat. Anak berdiri ke rakaat pertama, ada istirahat. Jadi istirahat dua kali dalam sembahyang tuh, nah, 4 rakaat. Nah, jadi dalam kehidupan 24 jam ini cukup istirahat tuh 2 kali. Malam sekali, siang sekali istirahat. Lain pada itu, kebanyakan istirahat. Nah, dalam sembahyang ada assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Arti assalamualaikum apa? Kesejahteraan, keselamatan kepada kalian semua. Untuk apa artinya? Ke kiri, ke kanan. Nah, artinya dalam kehidupan kita di luar sembahyang itu hendaknya kita bermanfaat kepada orang lain. Nah, iya, membantu orang, menolong orang, memberi nafkah untuk keluarga, itu adalah merupakan perincian daripada kalimat yang kita ucapkan sehari-hari, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, jadi sembahyang itu sudah pelajaran Allah kepada kita untuk kayak apa hidup mengisi waktu dalam 24 jam. Mungkin kita berzikir melulu la ilaha illallah, kadarnya salawatnya sehari-hari kada baik juga. Bersalawat melulu kadarnya tasbihnya kada bagus juga. Sembahyang sudah mencontohkan pelajaran kita untuk di luar sembahyang. Sehari-hari mesti ada kita membaca Al-Quran, selembar ke dua lembar ke. Karena sembahyang mengajarkan kita membaca Al-Quran wajib. Nah, jadi waktu kita dalam 24 jam itu hendaknya jangan berlaku sia-sia, jangan berlaku mendatangkan dosa. Sama halnya dengan kita sembahyang itu. Sepatutnya hendaklah engkau menghitung dirimu dan merancang segala pekerjaanmu dan menyusun wirid-wiridmu pada waktu siang dan malam. Maka engkau tentukan bagi setiap waktu itu akan suatu pekerjaan yang tertentu yang tidak melebihi masa yang telah dihadkan, dibataskan. Dan jangan engkau mendahulukan sebarang pekerjaan yang lain daripada pekerjaan yang telah engkau tentukan. Maksudnya macam itu. dalam sehari-hari ini kita ada punya wazifatul yaum wal lailah, punya ada tugas siang dan malam. Ya macam sembahyang tadi persis, takbir dulu kita, habis takbir baca ini, baca ini, baca ini. Tuntung hanya boleh ruku, tuntung ruku, waktu ruku ini bacaannya, tuntung hanya i'tidal, i'tidal ini bacaannya, hanya sujud, sujud ini sudah ada semua diatur jadwalnya. Nah kehidupan kita pun macam itu juga. Aku jam sekian sampai jam sekian sembahyang subuh dan beribadah. Nah mulai jam sekian sampai jam sekian aku melaksanakan kebersihan, mandi, betapa segala macam, makan dan sebagainya. Habis itu istirahat satu mat. Habis itu lagi aku belajar, habis itu mutala'ah jam sekian, diatur jadwalnya itu. Nah, sebagaimana Allah mengajarkan kita mengatur pembagian-pembagian di dalam sembahyang. Jangan hendak mendahulukan sesuatu daripada jadwal itu. Sujud sebelum i'tidal bolehlah, kada boleh. Kenapa? Karena i'tidal mesti berdahulu daripada sujud. Nah, amalan yang sudah kita aturkan itu jangan diubah-ubah. Misal baca salawat besok jam 3 diubah ke matahari, nah itu ada mau macam itu. Nah bila amalan itu sudah kita bagi sedemikian rupa waktunya, nah itu akan mendatangkan barakah yang banyak. Antara lain kita ada punya barakah waktu, dan antara lain kita dikenal oleh para malaikat-malaikat. Malaikat sudah hafal, oh jam saya ini pulang jam bagi salawat. Malaikat hafal jam sekian si pulang baca Al-Quran. Malaikat tahu jam sekian kita membaca zikir. Malaikat sudah tahu jam sekian kita mutala'ah. Karena sudah ada waktu pembagian itu. Apabila engkau merancang pekerjaanmu dan menyusun waktumu, pasti engkau akan melihat keberkatan daripada setiap waktumu yang sangat berharga itu. Tetapi jikalau engkau biarkan dirimu dengan tidak teratur dan kosong daripada sebarang pekerjaan yang berfaedah, seperti halnya binatang, dan engkau tidak tahu apakah yang mesti engkau buat pada setiap waktu, niscaya engkau akan menyesal. Kada ada program. Isuk ngapa digawe ini? Kada ada programnya. Isuk ngapa nang dibaca? Kada ada. Bebas macam binatang. Dan engkau tidak tahu apakah yang mesti engkau buat pada setiap waktu, niscaya engkau akan menyesal dan waktumu akan berlalu dengan sia-sia. Sedangkan waktumu itu adalah umurmu, dan umurmu itu adalah modalmu, dan dengan modal inilah engkau mencari keuntungan. Dan dengan umurmu saja engkau dapat mencapai kebahagiaan yang sebenarnya di negeri yang kekal abadi di sisi Allah Ta'ala. Maka setiap napas daripada napasmu adalah laksana batu permata yang tak ternilai harganya. Karena ia tidak dapat diganti walau dengan apa sekalipun. Kalau kau diganti, misalnya kita telah melewatkan waktu jam 2 hari Jumat tanggal 26 Desember 2008, waktu jam 2 kita buang sia-sia. Kaulah diganti esok, esok lain pulang tanggalnya, esok lain pulang tahunnya. Nah, kada kau diganti. Setiap waktu yang berlalu itu kada akan pernah kembali selama-lamanya, kada akan bisa diperdapati selama-lamanya. Walau dengan apa sekalipun. Dan apabila ia telah luput, ia tidak akan kembali buat selama-lamanya. Maka janganlah engkau menjadi seperti orang-orang yang bodoh, yang tertipu di dalam kehidupannya, di mana setiap hari mereka bersuka-suka dengan bertambah banyaknya harta benda, dengan bertambah banyaknya harta benda mereka, sedangkan umur mereka semakin berkurang. Apakah faedahnya harta yang bertambah apabila umur jadi berkurang? Rugi sebenarnya. Berapa harta yang kita dapatkan hari ini? Hari ini kita untung 10 juta dengan membuang waktu 10 jam. Sebenarnya rugi nilainya. Kali cukup 10 juta itu untuk membayar kerugian waktu yang hilang 10 jam itu. Karena sesaat waktu itu adalah batu permata yang tak ternilai harganya. Dijelaskan di dalam hadis-hadis dalam Al-Quran, orang-orang yang sudah didatangi oleh malaikat maut minta waktu berapa? Cuma sekejap minta waktu. Minta waktu sekejap. Orang-orang yang sudah didatangi oleh malaikat maut itu minta waktu kepada malaikat maut sekejap. Dan andai kata malaikat maut itu bisa memberi waktu sekejap untuk inya, inya rela bayar berapapun dengan harta yang ia miliki. Kan rugi artinya. Kalau kita 10 jam bekerja sia-sia menghasilkan duit 10 juta masih rugi kalau dibanding dengan kerugian waktu umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat maut, ikam hakuna aku beri waktu sekejap nah, cuma ikam bayar 200 juta, ya itu dibayarinya mau nanti duitnya. Pasti dibayarinya. Wah, malaikat maut minta waktu nah 5 menit lagi nah, hendak hidup 5 menit lagi. Supaya kau tobat, supaya kau berzikir. Ya malaikat maut kan bayar 2 miliar. Ayo aku beri waktu 5 menit. Kita bayar 2 miliar. Andai kata kita punya duit 2 miliar pada saat itu. Larangnya harga waktu 5 menit pada saat itu. Setiap hari mereka bersuka-suka dengan bertambah banyaknya harta benda mereka, sedangkan umur mereka semakin berkurang. Apakah faedahnya harta yang bertambah apabila umur jadi berkurang? Oleh itu jangan engkau bergembira. Jangan bergembira kecuali dengan tambahan ilmu atau amal soleh. Ayuhlah gembira. Hari ini dapat ilmu tambahan ini. Nah, kita gembira. Itu patut gembira. Karena umur memang untuk itu. Kita hari ini mampu menyelesaikan tugas yang kita buat dengan amaliah-amaliah tertentu. Kita mulai pagi sampai maghrib membuat jadwal ibadah. Sampai waktunya selesai ibadah, kita bangga, kita gembira. Nah, itu cocok gembira karena kita gembira dengan ibadah. Waktu yang digunakan dengan ibadah itu berujung. Karena keduanya, ilmu atau amal saleh adalah sahabatmu yang menjadi temanmu yang setia di dalam kubur. Karena keduanya adalah sahabatmu yang menjadi temanmu yang setia di dalam kubur ketika keluarga, harta, anak dan kawan-kawanmu semuanya meninggalkan engkau. Nah, di situ ruginya. Di situ nyata kerugiannya, harta yang kita cari susah payah ditinggalkan, dibagi-bagi. Apabila cahaya matahari sudah berubah menjadi kuning, sudah hampir waktu maghrib, maka bersegeralah engkau ke masjid sebelum tenggelamnya matahari. dan penuhkan waktumu dengan bermacam-macam tasbih dan istighfar, karena kelebihan waktu ini sama dengan kelebihan masa selepas sembahyang subuh sehingga terbit matahari. Allah berfirman, wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Maksudnya, dan bertasbihlah engkamu memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya matahari itu. Dan baca olehmu sebelum tenggelamnya matahari itu akan. Nah, dianjurkan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini bahwa menjelang tenggelam matahari itu kita disuruh sidin membaca pertama surat wasyamsi wa duhaha hingga akhirnya, dan walaili idza yaghsha hingga akhirnya, dan surat kul a'udzu birabbil falaq hingga akhirnya, dan kul a'udzu birabbin nas hingga akhirnya. Paling memerlukan waktu 5 menit cukup. Dan biarlah matahari tenggelam sedangkan engkau senantiasa sibuk di dalam zikir dan istighfar. Apabila engkau mendengar azan maghrib, maka jawablah seperti jawaban yang telah disebutkan, dan selepas habis menjawab azan hendaklah engkau membaca doa, Allahumma inni as'aluka inda ikbali laylika wa idbari naharika wa huduri salatika wa aswati duhatika an tu'tiya muhammadan al-wasilata wal-fadilata wa syarafa wa darajata rafi'ah wa ba'athur maqam al-mahmud alladhi wa'adah innaka la tukhliful mi'ad. Ini doa sesudah azan maghrib. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ketika datangnya malam dan hilangnya siang, dan ketika hadirnya waktu sembahyang, dan ketika kedengaran suara pemanggilmu, bahwa engkau berikan kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, jalan kebaikan, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan berikanlah kepada baginda tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak akan menyalahi janji. Setelah itu kerjakanlah sembahyang fardu maghrib, dan selepas sembahyang maghrib kerjakanlah 2 rakaat ba'diyah maghrib sebelum engkau bercakap-cakap, sebelum engkau berpandir masalah duniawi artinya. Nah, jadi di sini Imam Ghazali kada membuat qabliyah maghrib. Kada dimasukkan sidin qabliyah maghrib karena itu kada muakkad. Nabi kita mengatakan terserah bagi yang hendak melaksanakan. Jadi kalau tidak anjuran yang kuat daripada Rasulullah untuk sembahyang qabliyah maghrib ini, jar Nabi, liman sya'a bagi nang hendak silahkan melaksanakan qabliyah maghrib. Cuma jangan diganti lawan astagfirullahalazim ini tuh. Jangan sembahyang 2 rakaat. Imbang maghrib tu biasa di kampung-kampung tuntung azan, astagfirullah, istighfar kan apa yang bacaan itu. Nah, itu kata dianjurkan lagi ini itu sembahyang aja. Amun panjang bacaan juga sembahyang sunat 2 rakaat. Nyata-nyata ada hadisnya. Jadi mun yang hendak sembahyang tuntung azan maghrib doa qamat. Nah, sembahyang maghrib. Tuntung sembahyang maghrib hanyar menggawi ba'diyah maghrib 2 rakaat sebelum engkau bercakap-cakap. Ayuh bercakap-cakap lawan wirid kada apa-apa. Dan jika engkau tambahkan selepas 2 rakaat itu 4 rakaat yang lain, maka itu satu perbuatan yang sunat, sunat awabin. Jadi ba'diyah maghrib 2 rakaat, tuntung ba'diyah maghrib 2 rakaat, tambah lagi usalli sunnatal awwabin rak'ataini lillahi ta'ala, qul ya qulullahu ahad aja surahnya. Tuntung tambah lagi 2 rakaat, usalli sunnatal awwabin rak'atain lillahi ta'ala. Jadi 6 rakaat sunat imbah maghrib itu. 1-2 rakaat ba'diyah maghrib, 2-2 sembahyang awwabin ngarannya. Dan jika engkau puasa beriktikaf dalam masjid antara maghrib dan isya, maka itu terlebih baik. Dan hendaklah engkau penuhkan masa itu dengan sembahyang. Sembahyang apa hari gawe? Sembahyang macam-macam. Dan doa, maka itu terlebih abdal dan sangat banyak kelebihannya. Dan masa antara maghrib dan isya inilah yang dikatakan nasyiatul lail, permulaan malam. Termasuk waktu yang mustajab, waktu yang sangat diperhatikan Allah adalah antara maghrib dan isya. Kalau engkau kada bisa beribadah di tengah malam, kada kau beribadah di waktu sahur, beribadahlah antara maghrib dan isya. Karena pada masa itu permulaan malam. Dan nasyiatul lail yang disebutkan kelebihannya di dalam Al-Quran itu ialah mengisi waktu permulaan malam dengan sembahyang. Dan telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada maksud firman Allah, tatajaba junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Maksudnya jadi renggang lambung mereka daripada tempat tidur. Mereka bangkit berdoa akan Tuhan mereka karena takut akan siksa dan tamak akan pahala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, itulah sembahyang di antara maghrib dan isya. Dipuji oleh Tuhan dengan kalimat tatajaba junubuhum anil madajiy yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, itulah sembahyang di antara maghrib dan isya, karena sembahyang pada ketika itu menghilangkan dosa pekerjaan yang sia-sia di permulaan siang dan membersihkan sebarang dosa pada bahagian akhirnya. Apabila masuk waktu isya dan sesudah selesai azan dan doanya, maka kerjakanlah sunat qabliyah isya. Qabliyah isya ada 4 rakaat, itu nang sunat, 2 rakaat nang lebih kuat. Qabliyah isya 4 rakaat untuk menghidupkan masa antara azan dan dengan iqamah. 4 rakaat sebelum isya, 2-2 melaksanakannya. Tapi kalau hanya 2 rakaat saja sudah cukup. Maka kelebihannya sangat banyak, diantaranya disebutkan di dalam sebuah hadis, inna du'a bainal azan wal iqamah la yuraddu. Artinya bahwasanya doa diantara azan dan iqamah itu tidak akan ditolak Allah. Kemudian hendaklah engkau mengerjakan sembahyang fardu isya dan sembahyang ba'diyah isya 2 rakaat. Baca ulimu pada rakaat pertama akan surah Alif Lam Sajdah atau Yasin, panjang mana bacaannya. Dan pada rakaat yang kedua akan surah Tabarakalladzi atau surat Duhan. Ini amun nang kada tabaca sebelum isya. Karena kedudukannya membaca surah Tabarak lawan surah Sajdah itu antara maghrib dan isya sama dengan Lailatul Qadar. Jadi di antara sekian surat yang paling bagus dibaca antara maghrib dan isya itu, kada boleh tidak jangan ketinggalan surah Sajdah dan Tabarakalladzi biyadihil mulku. Nilainya sama dengan 1000 bulan. Nah, bila kita kada kawa melaksanakan itu, gawi Mbah Isa. Tapi kalau Mbah Isa manggawinya dalam sembahyang. Kalau Mbah Maghrib, antara Maghrib Isa, walaupun kada dalam sembahyang, kada jadi soal. Nah kalau Mbah Isa dalam sembahyang, rakaat pertama baca Fatihah, kemudian surah sajadah, rakaat kedua baca Fatihah, kemudian tabarak atau tadi Yasin dan Tuhan. Maka membaca surat-surat ini telah warid daripada Rasulullah SAW, telah mendatang kelebihannya daripada Nabi SAW, dan selepas itu hendaklah engkau tambahkan 4 rakaat dengan 2 kali salam. Mbah Isa, jadi 2 rakaat tadi ba'diyahnya, 4-nya ini sunat mutlaknya. Maka telah diriwayatkan daripada Rasulullah SAW akan kelebihannya yang sangat besar. Jadi berarti Mbah Maghrib 6, Mbah Isa 6 juga. Sebelum Isa tadi jasin 4, ya sekurang-kurangnya 2. Cuma kalau Mbah Maghrib itu ba'diyah Maghrib 2 rakaat, awabin 2-2. Nah kalau Mbah Isa ini sunat ba'diyah Isa 2 rakaat, anyar mutlaknya 2-2. Selepas itu hendaklah engkau kerjakan sembahyang sunat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Dan adalah Rasulullah SAW membaca pada rakaat yang pertama akan surah Subhanahu Rabbiyal A'la, dan pada rakaat yang kedua akan surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun, dan pada rakaat yang ketiga akan surah Qul Huwallahu Ahad, dan Qul surah Qul A'udzu Birabbil Falaq, dan surah Qul A'udzu Birabbin Nas. Jadi di sini witir sebelum guring sidin mandak waktunya. Kayaknya bangun guring tengah malam atau parak subuh, sembahyang sunat-sunat yang lain aja, gak ada usah lagi sembahyang witir itu, karena sudah dilaksanakan. Dan jika engkau berazam untuk bangkit sembahyang malam, sembahyang tahajud, maka akhirkan sembahyang witir ini. Namun sudah ada ketetapan bangun tengah malam, dudiakan witir, karena sembahyang witir itu lebih baik dibuat di akhir malam. Kemudian selepas itu hendaklah engkau mengisi masa dengan banyak bermuzakarah ilmu atau memutalaah kitab, dan janganlah engkau suka membuat masa dengan bermain-main. Bahkan berusahalah supaya engkau dapat menjadikan amalan kebaikan yang menyudahi segala pekerjaanmu pada hari itu, karena segala amalan itu dinilai mengikut yang akhir sekali. Jadi waktu hendak guring, jangan sekali-kali kita berbuat sesuatu yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena guring itu adalah merupakan akhir daripada kehidupan kita hari itu. Kalau hendak dapat husnul khatimah mati, biasakan hendak guring berbuat baik, membaca zikir dan macam-macam. Nah, karena guring itu adalah isyarat dari Allah tentang akhir kehidupan kita pada hari itu. Dia nak guring tobat, nak guring istighfar, nak guring minta ampun lawan Tuhan. Guring. Nah, bila kita membiasakan yang macam itu tiap malam, insya Allah karena akhir hidup kita pun jadi macam itu juga. Nah, kemudian yang ke-10, adab-adab tidur. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahummaghfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddim wa antal mu'akhir. La ilaha illa anta. Allahumma rafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa 'ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam.
1: Kalau dengan pengajian semakin mengaji semakin datang rasa takut, teruskanlah. Tapi kalau hanya dengan pengajian datang sombong, banyak hafal ayat, makin mengerti dalil, hanya untuk mendebat. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu, liyubtagha bihi wajhullah, yang mestinya hanya mencari kemuliaan Allah, tapi kemudian dia mencari arban minad dunya, hanya dunia yang didapatkan, lam yajid ilfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Allah.

selawat. Itu bagian dari takwa. Selawat. Siapa yang selawat kepadaku kata Nabi sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Selawat pada Nabi. Memuji Nabi, muliakan Nabi, selawat-selawat tetap tak putus. Maksudnya kalau Nabinya wafat, selawat tetap terjadi. Makanya dalam salat kita selawat. Ketika kita sedang bersalawat, Allah berikan salawat. Salawat kita kepada Nabi itu beda dengan salawat Allah kepada kita. Awas, salawat maknanya dari Allah itu, salawat dari Allah maknanya satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengampunan doa. Di orang yang banyak salawat, salawat dalam hidupnya banyak salawat, salawat, salawat, itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan-penjagaan. Ya. Yang punya dosa itu dijaga dari maksiat, diberikan rahmat, dijaga dari maksiat.

0: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita berjumpa kembali dalam rubrik Adab Islami, adab-adab yang selayaknya diamalkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab bertamu. Pendengar yang budiman, saling kunjung mengunjungi merupakan sebuah kebutuhan bagi kita sebagai makhluk sosial. Akan tetapi banyak kita saksikan dalam hal bertamu ini seringkali terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan adab-adab yang diajarkan oleh Islam. Apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang bertamu dan tuan rumah supaya acara saling kunjung-mengunjungi tetap nyaman? Berikut ini akan kita bahas tentang adab-adab bertamu yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah yang mulia. Adab bertamu yang pertama adalah memperbaiki niat. Pendengar, niat merupakan landasan dasar dalam setiap amalan. Hendaklah setiap muslim yang akan bertamu, selain untuk menunaikan hajatnya, juga diniatkan untuk mempererat ukhuwah, sehingga tidak ada suatu amalan pun yang ia perbuat melainkan berguna bagi agama dan dunianya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Sungguhnya seluruh amal perbuatan itu sesuai dengan niatnya, dan setiap orang mendapatkan balasan tergantung apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Berkaitan dengan hadis ini, seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata, bisa jadi amal kecil akan menjadi besar dikarenakan niatnya, dan bisa jadi sebuah amal besar menjadi kecil dikarenakan niatnya. Adab kedua bagi orang yang hendak bertamu yaitu memberitahukan perihal kedatangannya dan meminta izin sebelum bertamu. Adab ini sangat penting untuk diperhatikan. Mengapa? Karena tidak setiap waktu dan tidak setiap muslim itu siap menerima tamu. Barangkali tuan rumah punya keperluan atau hajat yang harus ditunaikan sehingga tidak bisa ditemui. Atau tuan rumah sedang dalam keadaan sempit dalam materi sehingga tidak bisa menjamu tamu sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemudahan kepada kita berupa sarana-sarana komunikasi seperti surat, telepon, SMS, dan fasilitas lainnya yang bisa kita gunakan untuk memberitahukan perihal kedatangan kita untuk bertamu. Selanjutnya, adab ketiga adalah menentukan awal dan akhir waktu bertamu. Pendengar, menentukan awal dan akhir waktu bertamu merupakan alat kendali dalam mengefisienkan waktu bertamu. Pada realitas zaman sekarang, banyak kita saksikan orang-orang yang bertamu tidak tahu waktu. Bahkan kadang seharian bertamu tanpa kepentingan yang terlalu urgen. Padahal tidak mungkin seluruh waktu hanya habis untuk bertamu dan melayani tamu. Setiap aktivitas selalu dibatasi oleh aktivitas lainnya, baik bagi yang bertamu maupun tuan rumah. Jika memang keperluannya telah selesai, maka hendaknya tamu segera berpamitan pulang, sehingga waktu tidak terbuang sia-sia dan tidak memberatkan tuan rumah dalam pelayanan, karena mungkin saja sang tuan rumah mempunyai keperluan yang lebih penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu telah selesai dari maksud bepergiannya, maka hendaklah ia segera kembali menuju keluarganya. Adab keempat bagi orang yang hendak bertamu adalah memiliki waktu yang tepat. Di antara waktu-waktu yang biasanya orang tidak suka untuk menerima tamu adalah larut malam, pagi-pagi buta, atau di tengah hari. Dalam hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala mensyaratkan tiga waktu yang biasanya orang tidak mau diganggu. Dalam surat An-Nur ayat yang ke-58, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kalian miliki dan orang-orang belum balik di antara kalian meminta izin kepada kalian tiga kali dalam satu hari, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kalian menanggalkan pakaian luar kalian di tengah hari, dan sesudah sholat isya. Itulah tiga aurat bagi kalian. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang etika waktu yang tepat untuk bertamu. Kemudian adab yang kelima adalah mengetuk pintu sebanyak tiga kali dengan perlahan dan tidak menghadap di depan pintu. Pendengar, pada ketukan pertama bisa jadi tuan rumah telah mendengar, dan pada ketukan kedua tuan rumah bersiap-siap. Terakhir, pada ketukan ketiga tuan rumah mengizinkan masuk. Jika diizinkan masuk, maka tamu boleh masuk. Tetapi jika tidak diizinkan, maka tamu tidak boleh masuk. Selain itu, jangan mengetuk pintu terlalu keras hingga membuat tuan rumah terkejut atau merasa terganggu. Demikian juga, jangan menekan bel terus-menerus. Sebab, bisa jadi orang yang berada di dalam rumah kaget dan akan menyangka telah terjadi sesuatu. Adapun posisi kita ketika meminta izin masuk, hendaknya berdiri di sisi kanan atau kiri pintu. Kita tidak diperkenankan menghadap wajah ke pintu, karena bisa jadi aurat tuan rumah akan tersingkap ketika pintu terbuka. Adab keenam yang harus diperhatikan bagi orang yang bertamu adalah berwajah ceria, bertutur kata lembut dan baik ketika bertamu. Wajah muram dan tutur kata kasar merupakan perangai yang tidak disenangi oleh setiap manusia. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk bersikap lemah lembut, baik dalam rona wajah maupun tutur kata, kepada setiap bani Adam, dan lebih khusus lagi terhadap orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-88, wahfud janahaka lil mu'minin, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat tersebut, maksudnya bersikap lemah lembutlah kepada mereka sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian, berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian, amat belas kasihan lagi penyayang kepada orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali kamu meremehkan sedikit pun dari kebaikan-kebaikan, meskipun kamu hanya menjumpai saudaramu dengan muka yang berseri-seri. Selain berwajah ceria dan bertutur kata lembut, yang lebih penting untuk diperhatikan adalah hendaknya tamu berkata baik dan benar tanpa dibarengi dengan kedustaan, apalagi dengan niat untuk mengadu domba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas memberi peringatan dengan sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan kata iman dengan pilihan antara berbicara baik atau diam. Artinya, jika seseorang tidak mengambil dua pilihan ini, maka ia dikatakan tidak beriman, dalam arti imannya tidak sempurna. Selanjutnya, adab yang ketujuh bagi tamu adalah meminimalkan keseringan dalam bertamu. Maksudnya, mengatur frekuensi bertamu sesuai dengan kebutuhan. Hal itu merupakan sikap pertengahan antara terlalu sering dan terlalu jarang. Terlalu sering bertamu akan menyebabkan kebosanan dan kejenuhan, sehingga terkadang sampai menimbulkan rasa kurang senang. Sebaliknya, jika terlalu jarang mengunjungi, bisa mengakibatkan putusnya hubungan silaturahim dan kekeluargaan. Adab ke-8, jika mampu dianjurkan membawa sesuatu sebagai hadiah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memberi hadiah termasuk amal kebaikan yang dianjurkan. Sikap saling memberi hadiah dapat menimbulkan perasaan cinta dan kasih sayang, karena pada dasarnya jiwa manusia senang pada pemberian. Pemberian hadiah merupakan syariat Islam yang mulia. Adab yang ke-9 adalah tidak boleh seorang laki-laki bertamu kepada wanita yang suaminya atau mahramnya tidak ada di rumah. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW melarang sangat keras. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa." Faqala rajul min al-ansar, "Ya Rasulullah, afaraita al-hamwa?" Qala, "Al-hamul maut." Janganlah sekali-kali menjumpai wanita. Maka seorang laki-laki dari kaum Ansar bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan al-hamwu?" Beliau menjawab, "Al-hamwu adalah maut." Yang dimaksud dengan al-hamwu yaitu keluarga laki-laki dari pihak suami dan keluarga perempuan dari pihak istri. Dan yang dimaksudkan di sini adalah saudara laki-laki suami atau ipar, sebab dia bukan mahram bagi istri. Tentang kalimat al-hamwu adalah maut, seorang ulama berkata, ini adalah kalimat yang diucapkan oleh orang Arab sama dengan ungkapan serigala adalah maut. Artinya, bertemu serigala sama dengan bertemu maut. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika saudara ipar saja disebut al-maut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang lain yang sangat asing bagi kita. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa adab yang harus diperhatikan ketika hendak bertamu. Semoga bermanfaat, dan kita akan lanjutkan pada edisi yang akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Hingga saat ini Anda masih tetap setia bersama kami di 107.3 FM Radio Dawah Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Ya, yang mana radio ini kami pancar luaskan dari kawasan Islam Center, Jalan Slamet Riyadi nomor 1 Samarinda. Dan pendengar muslim, sekarang 7 menit lepas dari pukul 10 pagi. Bagaimana kabar Anda pada kesempatan hari ini, hari Senin 28 September 2026? Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani agar kita semua dapat melaksanakan segala aktivitas dan kegiatan kita hari ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan pendengar muslim, kini mari bersama-sama kita mendengarkan satu buah tausiah agama, ceramah agama dari kota tetangga kita, yaitu kota Banjarmasin. Kini kita akan mendengarkan ceramah agama bersama dengan Guru Yanur dari Kelua. Baik pendengar muslim, selamat mengikuti.
1: Kami persilakan sebelum dan sudahnya kami ucapkan terima kasih.
2: Apa maksudnya sesungguhnya Muhammad?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وبجد على عبدك ورسولك سيدنا محمد في السراج المنير وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطل ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد يا موليا على حبائب البر الشرائف terlebih khusus yang berhadir di tengah-tengah kita, orang tua kita bersama, Al-Habib Mustafa Al-Uftain, Al-Habib Abdul Rahman bin Aqil, Al-Habib Abu Bakar Al-Zaghaf, Al-Habib Hussein Al-Haddad, dan semua hadirin yang berhadir pada kesempatan malam hari ini. Aku maaf, ulun kadang menyambat akan naran pian-pian seberataan, namun kadang mengurangi rasa ta'udin ulun dan pian seberataan. Para tuan-tuan guru, mu'alim yang berhadir semuanya yang ulun muliakan, teriring doa mudah-mudahan para hadirin, para syara'in, guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, dan segala urusan-urusan beliau dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segala para panitia yang ulun hormati, yang ulun muliakan, yang sudah susah payah menyediakan atau menyiapkan persiapan acara pada malam hari ini, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun banggakan, mudah-mudahan semuanya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah berkumpul di majlis yang mulia mengingat orang yang sangat mulia, yakni kehadiran kita di sini ingin bertabarruk, mengambil berkat dengan membaca dan mendengarkan sebagian sejarah yang berkaitan dengan Sayyidina Muhammad, yakni peristiwa Isra wal Mi'rajnya beliau. Sekaligus kita bertabarruk dengan mengingat, dengan menghauli seorang wali besar, seorang alim, al-allamah, al-imam Bahrul Ulum, Syekhul Masyayikh di zamannya, al-arif billah, al-haj Muhammad Zaini bin Abdul Ghani al-Banjari. Harapan kita saudara-saudara, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita mendapat nadhrah daripada Rasulullah, dan kita mendapat nadhrah daripada abah guru, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita bisa kumpul dengan Rasulullah dan abah guru di dalam surga kainah. Salawat terbit salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan pimpinan alam, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, zuriat dan seluruh pengikut beliau ila akhirat tuhuri wal ayyam. Hadirin sekalian rahimakumullah, perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perjalanan yang super ajaib. Perjalanan yang mestinya kalau ditempuh dengan waktu yang normal itu bisa memakan waktu hampir puluhan ribu tahun. Karena dihitung dari Mekah ke Palestina itu menghajatkan waktu 1 bulan. Itu pakai unta yang laju. Amun untanya gelei, mungkin ya hampir sampai. Ini unta yang laju 1 bulan ya sampai. Dari Palestina naik ke langit 500 tahun. Dari langit pertama ke dua 500 tahun, dua ke tiga 500 tahun, tiga ke empat 500 tahun, empat ke lima 500 tahun, lima ke enam 500 tahun, enam ke tujuh 500 tahun. Dari Mekah ke langit ketujuh saja itu waktu normal yang mesti ditempuh sudah 4.000 tahun 1 bulan. Itu hanya tulang, belum kulit. Kulit kita kayak itu pulang, berarti 8.000 tahun 2 bulan. Belum Nabi masuk ke mustawa, belum. Maka diperkirakan menurut kalkulasi matematika, diperkirakan Nabi itu kalau berjalan normal memerlukan waktu puluhan ribu tahun hanya sampai. Dan itu mustahil, mustahil bisa terjadi kepada manusia. Karena manusia itu sudah diingatkan oleh Nabi kita, hasadu ummati baina sittina wa sab'in, umur umatku itu diakhiri antara 60 sampai 70. Ini menghajarkan waktu puluhan ribu tahun. Mustahil itu bisa terjadi. Tapi bagi Allah kadang-kadang mustahil. Itu terjadi ternyata pada diri Sayyidina Muhammad SAW. Waktu yang sangat panjang, tapi bisa ditempuh oleh Nabi hanya dalam waktu lailan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang ia telah memperjalankan dengan seorang hambanya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasallam lailan, pakai isim nakirah, isyaratun ila taqlili waddatih, isyarat waktu yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sangat-sangat singkat. Dalam tafsir Sawi disebutkan lailan, ada ulama menafsirkan salah sesaat 3 jam, awal baru saat 4 jam, Aukadru lahdotin, sakijib mata. Ini yang dipakai oleh Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai dalam maulid beliau, summa arutubu minal arash gabla ayyabru dal farash. Nabi dikembalikan dari arash sebelum bekas belakang Nabi Barabah itu dingin. Awal-awalnya Nabi waktu dijemput oleh Malaikat Jibril dalam keadaan Barabah di Hijr Ismail. Satu riwayat. Riwayat berikutnya, Nabi dijemput di rumah Ummi Hani. Ummi Hani namanya Sayyidah Atiqah binti Abi Thalib, dan sanak Sayyidina Ali. Nabi rancak guring dia, rancak guring di rumah Ummi Hani. Bahkan Ummi Hani pernah meriwayatkan hadis bagaimana tentang keringat atau paluh Nabi kita Muhammad SAW. Karena Rasulullah rancak kailulahnya di rumah Ummi Hani, guring Rasulullah rancak di rumah Ummi Hani. Lalu sampai Ummi Hani menyaksikan Nabi Muhammad itu berceceran paluh sidir, paluh sidir titik paluh sidir. Akhirnya diambil wadah oleh Sayyidah Atiqah atau Ummi Hani tadi, ditanai. Tiba ditanai paluhnya Rasulullah, kami jadikan, kata beliau, minyak harum kami setiap hari. Nah, dijadikan minyak harum oleh Ummi Hani paluhnya Nabi kita Muhammad SAW. Berarti paluhnya Rasulullah berbau harum luar biasa. Berbeda lawan paluh kita. Paluh kita macam-macam bau. apalagi berjamaah di palok lain-lain dan mengotak masak dan bawahnya berjalan macam-macam bau. Inilah kita, kita berbeda, jauh berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nah inilah perjalanan Isra Mi'raj, perjalanan yang sangat panjang namun ditempuh oleh Nabi Muhammad dengan jarak yang sangat-sangat-sangat singkat. Itulah kenapa disebut oleh Allah linuriyahu min ayatina, kami hendak menampakkan sebagian dari tanda kekuasaan kami. Hanya sebagian ya Tuhan, ada bagian belum, hanya sebagian. Nah sebagaimana kita pun pernah mendengar riwayat Abu Guru Sahum pun pernah diceritakan beliau tahun itu Sidin kadada naik haji, tapi ditemui oleh dua orang ulama besar dari tanah Banjar, satu almarhum Guru Bukhari Kampung Melayu, yang kedua almarhum Kiai Haji Ahmad Bakri Gambut. Ini yang menyaksikan waktu wukuf di Padang Arafah. Wukuf di Padang Arafah ternyata Abah Guru hadir waktu wukuf di Padang Arafah. Dan saat itu nyaman benar diketahui kenapa wajahnya beliau nampak dan hari itu hujan lebat. Apakah ada yang aneh di Kota Pura? Ada. Ternyata hari itu kalau kata khilaf Ajir Rahmah dan sanaknya guru melihat guru berkelakuan aneh pada hari itu. Sidin memakai kain ihram di dalam kamar, kelihatan dari luar, rupa-rupanya lawang terbuka mungkin lah kelihatan. Guru memakai kain ihram pas orang wukuf di Padang Arafah. Awal-awalnya kain ihram itu kain, tiba-tiba besah, jimus, besah fuyuk. Ini bingung, membingungkan dan salah Sidin, kenapa malah besah? Ternyata yang menjadi saksi almarhum Guru Bakri di sana. Sidin menyaksikan itu asli wajahnya guru. Boleh Sidin daripada Mbah Haji langsung ditakoni ke sekumpul, bujurkan guru menunaikan ibadah haji. Ada Sidin kan ada tulang haji, ada ya juga dua. Tapi adakah nang aneh waktu Sidin pas orang mukum itu? Ada dikisahkan Sidin pakai kain ihram asalnya kain kemudian basah. Yakinlah sudah Guru Bakri bahwa itu memang guru ada di Padang Arafah. Kadang mustahil bagi seorang wali bisa demikian. Orangnya di benua, tapi kemudian orangnya tiba-tiba bisa ada di Mekah. Kadang mustahil. Jauh biar jarak antara kita lawan Mekah. Belasan jam terbang di pesawat yang sampai. Mendesak di motor 8 bulan yang sampai. Tulang bini latihanan sampai ke sana berendam ke bini. Kulit gatal anak. Itu membesak di motor. Kan ada yang macam rekor, ya? Semalam macam rekor dunia. Besak di motor ke Mekah. Cuma tuh harus bisa bahasa macam-macam. Enggak bisa memakai bahasa panjangan harus itu baik buka minyak beberapa timbul enggak ada masa itu dan kemudian bisa memantir masa enggak itu tuh harus pintar bahasa Inggris lah paling gak ada bahasa Arab harus pintar bahasa Inggris harus pintar. Kita tuh penting juga biar belajar bahasa-bahasa penting apalagi bahasa Indonesia penting. Kalau kita akan di rumah orang Jawa, paham diri bahasa tertua kan orang mengerti. Mama Jawa di pandiri ini. Nanti masih akan ketemu saya di jalan rawa-rawa ya. Pakai Jawa bingung Jawa di rawa-rawa. Iya, kalau kesehatan tuh orang wadah kita nih, orang wadah kita. Perbatasan lah kawan anu antara HSO dengan Tabalong. Paham juga biar orang Manado. Turun ke Jakarta, dudukan di Monas, datang orang berjualan. Pak Bu Rujak, jawab sih dia. Pak Bu Rujak, jawab sih dia. Aku ini pulang Pak Bu Rujak, puyak sih dia. Aku datang ke sini kadang tak berkelahi. Maaf Bu, siapa yang ngajak Bapak berkelahi? Itu rujak-rujak di sini. Rujak tuh nggak sekitar ini, nah. Apa saya tidak ngajak bapak berkelahi? Ini loh pak, namanya rujak ini loh pak. Wah, di sini itu kalau perlu kita belajar bahasa hubungan intelek. Ya artinya bila kita masuk, apalagi pendakwaan misalnya, masuk ke fakultas, masuk misalnya seminar, masuk ke kuliahan. Ini perlu memakai bahasa intelek supaya kita tidak dilecehkan oleh mereka. Belajar kita bahasa sasi-sasi itu belajar. Yang partisipasi, spekulasi, dengan komunikasi, sosialisasi, imunisasi, emosi. Belajarlah bahasa sasi-sasi itu. Jadi supaya artinya tuh ada kalah saing lawan bubuhannya. Belajar penting belajar bahasa itu. Jangan mau di kampung, jangan coba-coba pakai bahasa sasi-sasi. Nganga-nganga orang kampung. Karena perintah baginda Nabi, khatimin nas ala qadri umulihim. Pandirilah manusia itu berdasarkan otak mereka bisa menerima. Baginda Nabi pun waktu kepanggil dengan suatu kaum, suatu apa namanya masyarakat, nangkat dan mengerti dengan alif lam, maka Nabi mengikuti bahasa mereka. Ada namanya suku Hemiar. Suku Hemiar itu tidak bisa nyebut alif lam, nya tidak bisa nyebut al, nya am berdan. Alhamdu am hamdu. Al-Maliku am Maliku. Bila Allah dibacanya am, maka Nabi pun bersabda di hadapan mereka pakai bahasa yang kalah dipaham. Laisa minam birri amsiyamu bimsatani. Itu Nabi bersabda. Kadang-kadang Nabi pakai laisa minal birri amsiyamu bimsatani. Kenapa arti? Kenapa Tuhannya? Karena Nabi memanggil langsung hebyal, Nabi menyesuaikan keadaan. Siapa Nabi pandiri, itulah yang keluar. Nabi mengeluarkan kata-kata yang kalah dipaham. Sehingga menjadi laisa minam birri amsiya mobil safari. Oh, ngerti bukannya? Coba jangan Nabi baca laisa minal birri, karena nanti bukannya. Itu tuh pentingnya kita mengambil membaca audiens. Ngerti biar audiens? Audiens itu para

Imam Al-Majdud Al-Habib Salim bin Mahrus Bahasyim Mangkatib. Mangkatib itu Barito Selatan. Kalau pian ziarah ke sana lewat Jalan Hauling, Kelanis, turun di Pelabuhan kilometer 0, bayar 800 ribu sampai bersepeda diantarkan. Kubur beliau, makam beliau di pinggir Sungai Barito. Habib Salim bin Mahrus Bahasyim orangnya jazat Majdud. Aneh kelakuannya. Suatu hari, hari raya haji, hari raya haji, hari Jumat, orang memayah-mayah daging kalau datang. Akhirnya waktu Jumat hampir sampai. Apa jalan Habib? Semuanya bubar, cukup dulu makan daging kok. Mesti izah Tuhan mau. Karena Habib menyuruh dan namanya protes. Sampai nawa apa enak semuanya. Sudah, bismillah, tukupi daging pakai kapal, tindihi mandian tulakan ke masjid. Sama aja Habibnya guring di rumah. Habibnya namanya guring di rumah. Di talang-talang dengan kisah nelah. Ya, tinggal dari talang juga ya. Habibnya guring dari Jumat. Jujur tenang, enggak. Bisa pintar. Malah anak jurnalan. Memang guring, Habibnya di rumah memang guring. Sihir cuma menyuruh orang pada sihitan. Sihirnya guring. Tapi apa yang terjadi? Ketika hari itu beliau guring dan ternyata hari itu juga orang lain ketemuan sihir di Mekah Al-Mukarramah. Mulai orang itu dari menunaikan ibadah haji datang ke Mangkatib, langsung orang tadi mencari di mana rumah Habib Salim. Di mana rumah Habib Salim Mangkatib? Tuh di situ jurang. Apa jurang mencari rumah Habib Salim? Aku saben Jumat ketemu sihir di Mekah sembahyang Jumat. Itu Habib Salim. Orangnya ada di Bandua tapi sihirnya ada di Mekah. Nah, itu tuh luar biasa. Jadi sihir kadang berjumat, tapi sihirnya berjumat di Mekah. Aku beruai itu juga ya. Karena berjumat atau aku di Mekah beruai. Kabar itu yang kabar nak dipijit ni tak? Aku alhamdulillah. Mana orang wali majazub itu sebuting apa namanya nak ada kulit kita ada kulit menuruti. Karena orang wali majazub itu sifatnya sidin karam sorangan lawan Allah. Sidin rami sorangan lawan Allah. Sidin kan yang buat orang. Sidin raminya rami sorangan lawan Allah. Beda dengan kelasnya wali-wali nang kawa membuat orang. Nah, macam Hadith Ali, Syahdud Maulid, gelarnya aja wasil musil. Sidinnya sampai dan kawa menyampaikan orang lain. Tapi kalau sekelas beliau, sidinnya asyik sorangan. Rami sorangan lawan Allah Ta'ala. Sehingga wali majelis itu yang kata wali diru. Kelakuannya kata wali diru. Nama-nama baik yang ambil, nama-nama nyalani adat yang berenai. Jangan mawadah, jangan mahabah. Itu wali majelis itu. Tapi percaya aja, ilmiah bubuhan sidin pasti mendatangkan hikmah. Ya Habib Hussein nih, pengalaman benar sidin dan wali-wali majelis itu. Ini bujur-bujur pengalaman, Masya Allah, kumpul dengan wan sehat. Kumpul dengan Habib Bakar dan lain-lain sebagainya. Bujur-bujur pengalaman. Satu jer Habib yang perlu diperhatikan dekat wali majelis hati bujur-bujur dijaga. Jangan sekali-kali main tirot lawan jauhian sini. Bila main tirot selesai sudah. Habis kita di tempat di sini kehiman. Orang wali majelis itu buah berkah. Nama cawu wali Amun. Dalam aja Amun di bahasa kita Amun teh Amun teh apa ya? Dilanjang bulat itu Amun. Amun jalan aja, berarti berjalan atau kata apa? Berjalan bulat. Orang berjalan bulat disebut amun. Gelarnya itu wali amun, wali berjalan. Tapi berjalannya sih itu berkah. Kemana wali amun berjalan? Pasti orang mengatakan, pasti pamer nih, perumahan tuh. Berkah berarti. Coba kita berjalan jam. Musik tuh. Kita berjalan jamnya sih itu bawa berkah. Kita berjalan jam bawa musik kasihanlah. Nah, kembali ke pembahasan. Jadi Rasulullah perjalanan yang panjang bisa dipersingkat oleh Allah. Para wali pun ada merasakan hal-hal yang demikian. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, di dalam perjalanan panjang Nabi kita Muhammad itu, Nabi diperlihatkan oleh Allah berbagai macam apa namanya pelajaran, bahkan penampakan-penampakan yang mustahil menurut akal itu ditampakkan oleh Allah. Di antaranya disebutkan wa'ad dajjal fi surati ru'ya 'ainin la ru'ya manam. Wa'ad dajjal, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dajjal fi surati dengan rupa

dengan penglihatan mata beliau, la ru'ya manam, bukan dalam mimpi. Melihatnya Nabi kepada Dajjal, melihat dengan wujud aslinya, dan itu dengan mata kepala Nabi. Ini diperlihatkan oleh Allah waktu malam Isra Mi'raj. Siapa Dajjal? Ini orang tanpa cangkang luar mendekati kiamat. Orang tanpa cangkang menebarkan fitnah besar-besaran di alam dunia ini mendekati kiamat. Dan Dajjal itu termasuk dalam kategori alamat kiamat kubro, alamat kiamat nang genal-genal. Jadi ulama kita, tanda kiamat itu kayak tasbih. Kayak tasbih berinting, apa namanya, sudah berikat. Bila pagat sepunting, menyusul guguran. Bila mau tanda kiamat, keluar sepunting, keluar terus, mulai nahalus, begenal, sampai kiamat. Itu tanda kiamat tuh kayak gitu. Nah, Dajjal ini termasuk tanda kiamat nang genal. Kainanya Dajjal ini mengaku jadi nabi, banyak aja nama obati. Sebelum Dajjal jadi nabi, nang jadi nabi ada aja nama obati. Kita di Indonesia, berapa kali kasus orang ngaku jadi nabi? Di Indonesia nih, ada tukang gunting ngaku jadi Nabi Isa, bisi murid. Ada pemantan petinju kah, namun bulu tangkis, namun bahari itu siapa? Ngaku jadi nabi, ada aja nama muridnya. Bahkan nama aku jadi malaikat Jibril, ada aja nama percaya. Begini nggak pulang? Ada aja nama percaya yo. Inilah pasar bagus di Indonesia. Apa aja nanti jual payo? Ini penyakit orang Indonesia nih. Payo terus biar tahu udah pada sasar, tapi kenapa yo mau mati nih? Aneh juga biar. Aneh. Kita belajar tauhid. Setelah Nabi Muhammad, tidak ada lagi orang yang jadi Nabi dan Rasul. Bila ada nama aku, wajib kata percaya. Itu sudah final, kata kawaliu ta'atik. Bila ada orang mengaku jadi Nabi, wajib kita kata percaya. Tapi ternyata ada hanya jadi anak muridnya. Ada anak percaya. Tapi Alhamdulillah kepolisian Republik Indonesia sigap dan tanggap. Jangankan teroris, jangankan perampok, jangankan maling, Jibril tangkap beratnya. Jibril palsu dan ditangkap, itu salutnya kita dengan para kepolisian Republik Indonesia nih. Jibril palsu tangkap beratnya. Jadi kan alang-alang dan ditangkap nih. Kan ada aja yang mengaku kayak itu lah. Jajal nih luar biasa, kayaknya mengaku jadi nabi, bahkan terakhir ini mengaku jadi Tuhan. Percaya aja, percaya. Nah, tapi sebelum kemunculan Dajjal itu, banyak tanda-tanda kiamat nang halus-halus. Nang muncul di alam dunia nang halus-halus dulu. Di antaranya Nabi menyebut dalam sabdanya, riwayat Anas bin Malik, inna min asyrafis sa'ati ayyurfa'al ilmu wa yadhharal jahlu wa yakshuwaz zina wa yushrafal khamru walaksuran nisa'u walaqillar rijalu hatta yakuna likhamsi namra'atan qayyimun wa'idun. Itu disebut Nabi, inna min ashrafi sa'ah, sebagian daripada tanda kiamat, ayyur fa'ala ilim, ilmu diangkat. Bila ilmu diangkat, pasti ujungnya yudharal jahal, nampak kebulat. Dan wajah ini kita sudah merasakan, ulama-ulama spesialis banyak meninggal dunia. Ulama-ulama yang ahli ini, ahli itu, banyak meninggal dunia sudah. Kita paham dalam hadis Nabi mengingatkan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min al-'ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah kada mencabut ilmu langsung brok di bawah di dunia. Kada. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan orang-orang alim. Hatta idza lam yabqi 'aliman, bila sampai orang alim kada kita tinggal, ittakhadhan nasu usan juhalan, maka manusia pun melantik pemimpin-pemimpin mereka dari orang mungol, dari orang nang kada pintar, nang kada berilmu. Fasu'ilu tatkala ditakuti fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka pun berfatwa tanpa adanya ilmu. Gara-gara berfatwa kada berilmu, fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan kepada orang lain. Dan ini sudah terjadi, mentafsirkan ayat Al-Quran dengan otaknya seorang, ada lagi bertaklim lawan ulama tafsir. Padahal kita ini apa? Lagi sudah masa tafsir itu sudah banyak. Tinggal kita memahami apa yang ada di kitab-kitab ulama salafus saleh. Kita tidak perlu lagi. Kita berhimpun, pikirkan ilmu kita sudah cukup juga. Ilmu alamnya sudah cukup juga. Timbul
menafsirkan Quran menurutku. Man fassara al-Qur'ana bi ra'yi man yatahawwa maq'adahu minan nar. Siapa menafsirkan Al-Qur'an dengan otaknya sendiri, siap-siap masuk neraka. Menurutku, ujar. Menurutku siapa dengan salat? Sekelas dengan Imam Suyuti, sekelas dengan Imam Al-Mahalli, kan kada jauh. Ilmu kita kada ada perbandingannya dengan pembuahan sidin. Tapi tiba-tiba wani menafsirkan Quran, innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Aku ni Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikan sembahyang untuk mengingat aku. Berarti pahamannya jernya, bila ingat sudah sembahyang. Kayak bagi saya, jurang dirikan sembahyang untuk mengingat aku. Ujarnya bila ingat berarti ingat, bila ingat berarti sudah. Ada enggak yang paham gitu? Ambil. Bila sudah ingat, selesai. Bila sudah ingat, iya sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat sembahyang subuh. Sudah sembahyang subuh. Nyamannya apa? Dan itu ada aja yang memakai dia. Ada aja muridnya yang memakai itu. Bahkan Ramadan tidak ada berpuasaan lagi. Orang di rumah baca manakib Siti Khadijah. Di palatar kumpulan nama tamatnya berdaan. Itu tahu lah kan, sebelum banyak sebelum pembukaan disuruh ngi makanan, mau diambil makanan dulu. Sifat hayanya tidak ada lagi, cocoknya Nabi menyebut al-haya minan iman, malu sebagian dari iman, itu Nabi ambil karena Nabi si malu lagi. Sebelum banyak lagi bukaan, mau makanan dulu. Sudah membunyi sirina, fuhur, terima kasih. Sawaran, membuang itu, sawaran. La ilaha illallah, kada tahu di sufas, maka tahu pulang berita pada tamatnya ini. Orang pulang kalau melihat sampai sini, nyambah kawing ini. Nyambah kawing, kawakannya. Juga mau mana mana, bisa melihat ke sepuluh juranya. Ini mau anak melihat, mak, jangan jongkok aja. Tiga reduk, duduk. Saya apa? Kan betapa dan dia Vietnam, ini aku aja. Ulun nak beri tertawa tuh biar sampai hari ini dan dia terbini. Tertawa ulun, masa orang mengaku jadi Allah Ta'ala kada bayu-bayu. Itu kalah saing kita, lawan kita kalah saingnya, kita banyak orang bertawar enggak artinya siap dua nomor dua siap akan mikrofon saya menjaga kode etik jurnalistik. Sampai mau ini biar kasihan sudah dapat liur hendak berbini juga kalau mau berbini kasihan bahkan ulun yang dari paras itu dapat artinya betapa ada dari Allah betapa artinya mengaku aku nilai nang sebujur-bujurnya ada ya aku nih mencari semua ya Allah membinuh belah tapi apa aja ku orang yang mau jadi Tuhan membinuh belah bersufaan orang yang mau jadi Tuhan itu aku hendak kalau ada cuma itu aku hendak durian ada durian itu dan ini aku jadi Tuhan masih mesti lupa apa sih pelaku dalam itu nah iyanya namanya tambah nafsu juga tambah nafsu tak kaji nang salah juga akhirnya kena tak pakai apa nyaman tuh ambil orang ya ampun saurat nyaman gak ada berdekatan jarak pun Allah Taala berarti aku orang ya ampun saurat nyaman gak ada gitu nyaman bini orang bini saurat bisa orang bisa saurat nyaman gak asal masa tabak padahal sudah dipandangi oleh kayak wahaji rumah irama jangan ditabak jangan ditabak itu bisa ampun orang. Macam itu bidang pekerjaan jadi pengamen sampai jadi seorang presiden ujungnya lalu ada jam ditambah bisa ngomong sini ada saling terus ya Allah bagus saja bang nanar lagu rumah irama itulah sesambilan santai sambil mikirkan isinya itu lah rumah irama itu dipikirkan gitu. Apalagi lagu sebujur bangkai itu ya. Ingat benar hormati tantangan itu. Iya, sebujur
jadi santapan cacing tanah. Seorang kita jadi santapan cacing tanah. Jadi santapan cacing tanah hingga yang tertinggal kerangka. Inilah suratan bilanya ilmu diangkat ke bulan pasti merajalela, dan kita merasakan ulama-ulama kita banyak hilang sudah wayah ini. Makanya kita didoakan aja guru-guru kita panjang umur aja, supaya ilmu itu tetap lestari. Tapi ngarannya sudah orang alim boleh bila meninggal biar ada kegantiannya, tetap mengganti ini mudirnya, kata bapak sama mautul alim musibatul la tujbar. Artinya orang alim itu musibah, nah kata kawali tapal-tapal ibarat kain tuh wawah tuh alahan pada jahit kale tetap badannya mana jangkanya rumit apa saja ditetap badan itu bus juga, tapi nang ini wawah sudah wawah pun ngalih enggak kayaknya sudah ngalih dah gak pokoknya ngalih tadi pakai. Kemudian berikutnya Nabi menyebut yakshuwa zina, tersedar zina di mana mana wa yushrabal khamar, arak diminum di mana mana sampai Nabi menyebut yang seorang bisa wajah bibinya wajahirlah rijal sedikitlah lakian hatta yakuna li khamsi namra'atan qayyimun wahid, sampai pertandingannya satu laki-laki 50 bibinya. Ini mendekati kiamat, makanya kita jangan mustahil anak pian kawin karena bilanya kawin batianan beranak bibinya anaknya, karena bila beranak binian, bila beranak binian, kenapa ini memang skenario Allah Ta'ala yang hendak memperbanyak jumlah bibinian ada di muka bumi. Dan jangan bingung, itu ada kiamat semakin dekat. Nah, maka dari itu ada peneliti mengatakan, ketika jumlah bibinian membludak ada di dunia, maka ketidakstabilan terjadi di alam ini. Maka untuk menstabilkan hal demikian, ada peneliti menganjurkan satu orang laki-laki harus begini ampak. Ini supaya alam stabil. Supaya artinya yang 50 itu tuh jangan berdatang stok tidak terpakai. Harus dipakai. Maka dari itu dengarkanlah wahai para wanita, dukunglah suami anda untuk menambah istri. Tapi ngalah demi binian lah, demi binian ngalih. Di ulun nama calamak ini lah, demi binian protes. Ulun tujer ulun lihatnya di YouTube banyak kisah bini dua taus. Sakoi dia mau. Ada coba dengarkan bibinya nak, coba dengarin nak. Stop ego dia. Coba buka hati biar baik-baik. Dengarkan kata-kata ini. Coba buka pikiran. Woi ho, alasan Tuhan pian kadang tak berlalu itu apa gerak? Padahal kan kalau kita lihat itu secara dohir meringankan beban dia. Kan di rumah ada yang memasak, ada yang banyak ikan, ada yang betah tapas, ada yang gede-gede, kan lakas langsung kebian. Kenapa pian kena mau? Nampak nyuruh kan Al-Quran, kan ibu makau bela kuminan nisa imas nawa sulia sabarubah 2, 3, 4, kau inilah bibinian. Memang Allah memutih, fa'in khiftum adla ta'ani lupa wajidat mun kada kawa adil, cukup seikom. Tapi mun kawa adil kan? Orangnya berilmu, ibah itu rumah diulahkan sebuah seorang. Misalnya nih, baju ditukarakan sama bini tuha si sisa, bini anum si sisa. Itu satu setel 5 juta biar. Bini tuha 5 juta, bini anum 5 juta. Adil gak lah? Adil, masalah selama itu terserah. Kosmetik ditukarakan. Jangan bini tuha aku mahir pakai wardah. Oke lah, bawa tukar wardah. Jangan bini anum urut wardah kan cocok. Ulun cocoknya saya ayu mata tilaar, oke? Okay. Ini urusan wajah, kalau dipaksa ya. Karena wajah kita ini sensitif, beda pakaian bisa rusak kulit. Oke, di situ adil sudah, ada apa? Seminggu ada 7 hari, 3 hari pada bini Tuhan, 3 hari pada bini Anon, sama lama lawan kau.
Pertanyaan urut wahai para wanita, ketika Anda menemukan lelaki seperti itu, maukah Anda dimadu? Bisa dijawab, Bu? Madu. Bujur-bujur wanita yang soleha. Oh, berarti kan ada sanggup itu gue apa? Salah Allah. Ada pak soleha juga cuma kurang singkir. Ingin podcast lebih baik. Mau juga ya tonton bisa kayak itu berjaya. Ingin berapa gram kru di sini ini hanya seikomang. Sari dengan video lontar. Tapi kenapa bapak inya-inya bini ulun besar ulun gaya ira naik karena artinya tuh oleh hati imannya itu jurun mau ulun serius kan ada kan tapi ada kucing-kucing ampun ya bapak bapak ya bini bini yang tuh nyabung mau memang baik paling nyaman tapi iya itu jerumus ya biar jangan apa nyabung bini bini yang bapak baik jangan disawat biar bila nyabung bini habis kalau marah buat mati juga tak boleh. Itu bimbingnya, karena kamu akan lupa uang bimbingnya, karena wanita selalu benar. Wanita itu ada pernah merasa salah. Itu gak bisa minum motor di jalan raya, maling pintu sebuah dan jiwa, aku hanya kan aman. Bimbingnya enggak. Jangan belajar kurang, bapak baik, turun pada sebuah motor. Apa gerang ke mereka aku? Pian jilai tak salah dari tanda, pian ke kiri, apa maka ke kanan? Ika menjaga melihat. Karena wanita diciptakan akalnya sedikit. Beda dengan kita lelakian, kita tidak diberi Tuhan akal. Maka dari itu agama meletakkan hak talak mutlak pada lelakian. Kadada hak talak yang ada kini bibinian. Andaikan bibinian diberikan hak talak, aduh nanti gue kali sehari kita berikan akal. Ika orangnya itu talak. Andainya lagi satu. Tapi untung alam itu gak enak di lelakian. Lelakian bisa keren. Kada semudah itu yang mengucapkan kata talak. Walaupun kayaknya di bab yang lain ada aja bingin pulih menggugat ada aja itu bab yang lain. Secara umum duduk nanti si talak itu lelakian. Karena lelakian ini kawan Omar, ini tarilah bulan kada nyambil tipir kada. Cuma kenyataan yang berbicara. Nah paling cepat frustasi itu bibinian. Nah paling cepat drop itu bibinian. Maka dari itu kita banyak dukung bibiniannya, senangkan hatinya, ulah hatinya tuh supaya himong, kayak itu kan. Makanya ciptakan suasana di rumah tangga tuh agar tercipta sakinah, mawaddah, warahmah. Macam apa dua laki bini tuh himong terus, macam apa dua laki bini tuh puas dan buat. Ya itu harus diciptakan itu suasananya, laki puas, bini puas. Nah lagi laki apa ada lain? Jangan jadi laki yang tuh puas suaman, ngerti lah. Tahap tinggi ini kendala jila ini bagian daripada keharmonisan rumah tangga. Anda jadi lelaki ujak ambe. Itu bukan lelaki yang harap itu sampai bini ujak sudah leh. Bini sampai ujak kayak itu apa ya? Tinggalkanlah jadi lelaki. Jangan jadi lelaki merasa nyaman merasa puas sebelum bini kita kenyamanan. Itu rumusnya. Makanya anak kami itu belajar mengaji kita, datangi tuan guru, di mana titik-titik yang harus dilakukan itu dan ini. Karena kami jangan bawa ke dalam dana kami. Mengaji dulu, mengaji nonton ilmu dulu jadi paham kayak itu nah. Bibi dia bilang jadi bibi dia jangan mau datang. Kalau mengerti guna, kamu datang. Betul, enggak yang itu. Coba pak, jadi bini itu ada kan perlawanan.
lainnya belajar kitab dan hukmul jimak. Itu dalam kitab itu disebut 4 hari harus satu kali. Dalam 4 hari harus satu kali ada kayak itu. Betul simpulkan dulu dalam seminggu minimal 2 kali. Kalau apa hari-hari lebih bagus. Itu tujuannya menciptakan kenyamanan keharmonisan dalam rumah tangga. No, itu ya. Dan di maafnya lah ya. Kembali ke pembahasan. Nah itu di antara tanda kiamat. Dan dalam tanda-tanda kiamat yang lain, Nabi pernah didatangi malaikat Jibril. Pas nadaruk datengi nadaruk dateng. Malaikat Jibril menyandarkan lintuhutnya kepada lintuhut Nabi. Langsung menyampaikan lintuhut dengan lintuhut. Tetapi Allah Rasulullah, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Hadis yang masyhur biasa kita kaji di apa kitab Arba'in Nawawi. Mal Islam, mal iman, mal ihsan. Ditakutnya semuanya dijawab oleh Nabi kita. Lalu bagian terakhir malaikat Jibril bertakon, apabila terjadi kiamat. Maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nabi takoni, lawan apa takon, sama aja kata-kata takon. Karena di ujung-ujung rahasia ilahi. Tapi jar Nabi, aku kalau memberikan tanda-tandanya, kiamat akan terjadi kalau tanda-tanda ini ada. Pertama Nabi menyampaikan di situ antalidal amatu robbata, melahirkan oleh seorang budak akan patuanannya. Apa pahamannya? Mendekati kiamat banyak anak-anak nang wani durhaka lawan kuitan. Ini di akhir zaman. Sudahkah ini? Sudah. Di TV banyak kita mendengar anak membunuh kuitan, anak memenjarakan kuitan, anak menghintak, menampar lawan kuitan, anak menyuntul kuitan, ada yang ada muka rokok, ada berduit, kuitan dipaksa, ada balik, tamparnya banyak. Ini sudah lumrah terjadi zaman ini. Berarti ini kiamat sudah parah. Tanda-tandanya sudah banyak. Banyak anak yang berharga kepada orang tuanya. Ayo kita-kita jadi anak. Nang kuitan kita masih hidup. Wakufkan diri kita untuk menyenangkan hati mama abah kita. Biar kalau melihat orang itu diri Allah, rumusnya di hatinya. Apakah ini ada kata rindu atau orang tuanya atau kata? Rindu Allah fi rindu walidain, wasukullah fi suksin walidain. Rindu Allah tambah takwa dari orang tua, murka Allah tambah takwa dari murka orang tua. Bila kuitannya itu rindu, kalau tidak, itu manciria Allah Ta'ala rindu kalau mesti ke anak itu tadi. Dia tak melihat Allah rindu apa kata? Hati. Bila orang itu dapat rindu mama abahnya, berarti itu orang diridhoi oleh Allah. Jadi akhir zaman dia banyak anak-anak nang wani benar lawan kuitan. Wani luar waninya lawan kuitan. Sampai-sampai ada penelitian menyebutkan, 80% anak laki-laki wani lawan kuitannya, durhaka lawan kuitannya apabila setelah inya menikah. Lagi bujang taat lawan kuitan, lagi bujang maksiat lawan perintah kuitan. Bapaknya sudah kawin, wani lawan kuitan. Kenapa? Lebih melawankan bini daripada kuitan, lebih mendahulukan bini daripada kuitan. Kita sebagai laki-laki, mulai kita lahir sampai kita mati, jatahnya mutlak ampun mama abah kita. Ketika ada sesuatu yang terbentur antara bini dan kuitan kita, kita wajib mendahulukan kuitan kita. Nah, jadi bini harus paham. Dari kali kami binian. Pian menjadi bini sidin, pian itu datang tanudi. Sidin tak hari ditiangkan oleh mamanya, dilahirkan oleh mamanya, disusui oleh mamanya, dikenalkan oleh mamanya, disempurnakan oleh mamanya, sampai jadi orang sukses. Nantinya kawin luar biasa, pian datang tanudi. Seorang datang tanudi, jangan hendak jadi penguasa. Tetap nanti dahulukan, nanti jadikan ratu dalam dunia itu mamanya, bukan bini. Bini itu nomor dua. Ibarat terbentur perintah mama dengan perintah bini, kita wajib mendahulukan perintah mama. Disinilah lelakian banyak tapa lompat. Bahkan bini, tapa bini yang kada salehah, ini bahaya benar biar. Bini yang salehahnya. Makanya kan Nabi sudah mewanti-wanti, "Fawfar bidatid din taribat yadak." Pilih nang agamanya, pasti kamu untung ya Nabi. Tapi
kita ini memilih lantaran apa, melihat bodinya yang sengok, melihat wajahnya yang luar biasa mempesona, anu bibirnya merah merona, habis saya anu dapu bagai lebah bergantung, gigi seputih mutiara, alis bagaikan taji ayam. Macam-macam nanti itu wajah aja, wajah korelatif ya. Hari ini bibir yang bungas, esok bisa ada bungas lagi, karena di atas langit masih ada lagi. Ada yang bungas, ada lagi yang bungas pada bibir yang relatif. Makanya cintailah bibirnya itu karena agamanya, pilih karena agamanya. Ini macam mula kita sangat mentapa bini lawan nang salah akhir bahaya benar. Ada nak baca pinggang bibirnya itu mau? Biar dia. Milih ulur gak milih mama biar. Laki ini sampai salah. Milih mama, bini, amok. Milih bini, atau lahat, atau mama. Ayo bayangkan, jadi kuasi malah sama. Sampai salah dia. Pilih di sini salah, pilih di sini salah. Maju kena, mundur kena. Bini bakal capi bilang, bila sampian milih mama biar, gurih dong mama biar sih dong. Jangan gurih dong aku. Kalau toh ternyata tak dapat bibinian macam ini, dia ambil tindakan tegas. Jadi laki jangan kalah. Kita ini di atas daripada bibinian. Memang kita selalu di atas. Mata otak lo tau. Mubah siri pemberdayaan. Ambil tafsir. Kita ini harus tegas. Pertama ambil langkah berikan nasihat. Mamanya. Ada boleh ikan bocor nak kaya kaya itu. Bisa sudah diberi nasihat. Kata mempan, boleh dipukul sebagai pukulan yang memberikan kesan teguran, bukan mencidrai. Boleh dipukul atau kita bisa hajar, kita tes, kita topi nyawari, ya sudah. Apa gunanya mempertahankan wanita seperti itu? Bunga tidak setangkai. Bari bahasa orang tua kayak ini nak kuitan kada kawa dicari, bini kawa dicari. Biar mempertahankan nama itu, biar katulahan kuitan tak mempertahankan itu. Kada kawa lagi nak diunyut-unyuti tak lagi, diurut-urut kada kawa tatap panas. Pokoknya biar bilang kata tuan ku dari mama biar duit awas. Biar nyemini deh, panjang. Nyalaki ini bejutan dari duit, bejutan. Lama hanya aja ya, jadi lalaki. Kenapa bapak kayak itu? Bini ku jangan mengomai bila aku dari rumah duit. Nah ini kali nang ini nih. Harus diurut, bujur-bujur sampai ampe. Kalau dipertahankan syukur, maka ada kalau bertahan biar lebih baik mundur. Kenapa? Ini bisa jadi penyebab biar masuk neraka. Gara-gara itu lalu bibi ini nang ini, biar gak tolakan dulu kita. Hati-hati. Lihat cerita si apa, Al-Qamah. Al-Qamah zaman Rasulullah. Sampai hari Al-Qamah sudah dia berjamaah dengan Nabi. Bayangkan imamnya Rasulullah, Al-Qamah ada di belakang. Tiap hari imam dengan Rasulullah. Hendak meninggal dunia, apa yang terjadi? Lidahnya Al-Qamah keras, kaku, karena kau menyambar la ilaha illallah. Sampai didatangkan Rasulullah, Rasulullah makan tawakinkan la ilaha illallah, tetap lidahnya keras. Setelah Nabi Muhammad makan tawakinkan, tetap keras lidahnya Al-Qamah. Hebat ya? Apa aja Nabi ini, adalah inya bisi kuitannya lagi nih. Ada jawabannya, mamanya di ujung sana berdiam, rumah belain. Bahari lawan Al-Qamah berdiam. Lantaran Al-Qamah melawankan bininya, mamanya minggat dari rumah. Belain di rumah, lebih nyaman aku sorangan dia mamanya, daripada hidup menderita bersama Minanto. Keluar namanya. Dan ini kenyataan gue ini kan. Minanto lawan Mintuhan, kayak kucing dan anjing. Banyak gue ini namanya itu. Kalahi aja. Kalahi terus ketingkas. Pintu halal, Minanto bahaya untuk bila dikendali. Sampai mamanya keluar pada rumah, jenabi ambili mamanya. Diambili para sahabat. Mamanya Al-Qamah, kak Nabi yang sakarat. Rasulullah Nirofian datang. Jawaban mamanya, ada rigi, aku datang. Inyal jerudah banyak ini hatiku. Aku baru datang. Dapatkan Rasulullah. Ya Rasulullah, mamanya Al-Qamah tetap keras karena mau datang. Sudah, jenabi, kumpulkan kayu bakar. Kita bakar Al-Qamah hidup-hidup. Daripada ini dimakan api neraka, lebih baik wah ini dimakan api dunia. Habarkan buat mamanya. Menghadap melihat anak jadi habur, silakan. Dihabarkan. Mamanya Al-Qamah, Rasulullah bersabda, bila pian kada datang, anak pian kami bakar hidup-hidup. Oh, mendengar anak dan dibakar, sejahat-jahatnya anak, kuitan tetap tersentuh hatinya.
Paribasa anak Tuhan tuh bapaan sudah tetap sidir dari mana sebenarnya? Anak sidir yo, ada kontak batin kasih sayang yang kuat. Datang, stop. Jangan biarkan Rasulullah membakar Al-Qur'an. Aku akan datang mamanya. Kayak apa aja Nabi? Ini anak pian ulun rindu oleh Rasulullah. Apapun kesalahan Al-Qur'an, ulun rindu. Imam umatnya baca rindu. La ilaha illallah. Untung mamanya masih hidup. Coba aja kalau mamanya sudah mati pian, suul khatimah pasti. Nah, makanya tambulu kuitan hidup itu berarti luar sini. Berarti jangan sampai itu tadi lah sampai kisah sampai kayak itu nah. Imbah kawin lalu wani lagi kuitan. Jangan sampai demikian. Bibinian dukunglah laki pian untuk berbakti kepada mama abahnya. Itu kunci kebahagiaan pian. Laki pian kunci surga pian. Tapi kunci surga laki pian ada di kuitannya. Pian harus paham itu. Bila pian jadi bini, pian harus paham keadaan demikian. Jangan pian jadi bini anak mamulu. Pian aja rasanya ampunnya. Itu umatnya lebih berhak daripada pian. Paham ibu?

biar tahu kayak itu. Abah, kalau perlu seorang mengingatkan orang lagi, abahnya sudahlah listrik mama pian dibayar ya kan? Sudahlah PDAM mama pian dibayar ya kan? Sudahlah pian atal duit jajan gasan bulan ini gasan mama pian. Wah, itu jadi begini. Hari ini bela laki gua dibayar mama dan duit pak, kacak pinggang. Si mama yang pakai. Itu nama atal mama kasih singgah nunggu lah. Wani, dia malah tak selangkah di pada rumah ini. Malah ini jangan guling lah aku. Itu aja kah andalan hak. Hati-hati dia, jangan tak ada begitu aja. Kalian pun isi rasa. Kalau di rumah ini perasaannya kayak neraka, jangan bingung biar melihat ular lagi mencari kenyamanan di luar rumah. Paham jadi begini. Kok boleh jadi yang ngomong gue emang? Bukan bernama ibu-ibu, bedakan mana bernama mana nang ada. Ini babnya nasihat, man ahabbaka nasahaka. Orang yang mencintai pian, ya orang memadahi pian. Baru ulun nih memadahi pian, berarti ulun cinta lawan pian. Itu ibu-ibu ulun tuh menginginkan pian ahli surga semuanya. Itu, nanya katanya supaya ahli surga kayak itu nah. Ya nih gue akan ulun dulu itu apa kemudian memprovokator orang aja jadi provokator, jadi memprovokasi orang, jangan bingung teliti kayak apa kuitannya nikah sehari, bisa jadi pernikahan mama abahnya kata soh sehingga melahirkan anak nahobi ma'adu doba walayatubillahi min dalik. Kita berlindung dari dengan Allah daripada hal demikian. Kembali ke pembahasan tawakulu kuitan masih hidup gapai rekor kuitan guru mulia al-habib doktor Segab bin Hasan Muhammad Baharul. Beliau pernah mengatakan ada dua kunci kebahagiaan hidup di dunia ini. Kata beliau ada dua kunci kebahagiaan hidup di dunia. Satu, kau dapatkan ridho orang tuamu. Dua, kau dapatkan ridho gurumu. Kalau dua ini kau dapatkan, jamin kata Habib Segab, dimanapun kamu berada, di waktu kapanpun kamu berada, kamu pasti mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Kuncinya dua. Apa dapat rito kuitan, dapat rito pakuluan. Ini harus wajib bahkan dalam hidup kita, dalam rumus hidup kita mendapatkan kedua-duanya. Kita misi kuitan, maka kita harus menggapai rito daripada mama abah kita. Kayak apa caranya supaya mama abah kita tuh himong mama kita? Jangan sampai keberadaan kita menjadi musibah kesan mama abah kita. Makanya kan waktu Nabi Isra Mi'raj itu Nabi melihat summa urija bihi li mustawa, ketika Nabi dinaikkan ke mustawa sami'a fihi salifal aqlam, Nabi mendengar gemercik kolam yang menulis takdir-takdir makhluk, wa ra'a rajulan mughayyaban fi nuril 'arsy, Nabi melihat ada seorang laki-laki yang timbul tinggalam di nuril 'arsy, sampai Nabi mengucap amalaku, apakah ini malaikat? Qila la. Analiyun, apakah ini Nabi? Qila la. Ini malaikat lain, Nabi lain. Lalu siapa nih? Ini adalah karena rajulun fid dunya lisanuhu rabbun bi dzikrillah ta'ala.

Ia tidak pernah menjadi penyebab mama abah jadi celah orang lain. Keberadaan ia sebagai anak selalu mengangkat harkat martabat mama abahnya. Tidak pernah menjadi penyebab mama abahnya dicelah. Ini yang harus kita jauhi. Jangan kelakuan kita mau lakuin dan kita dicelah orang. Ini basic kemampuan saya sudah putar blok. Lalu dah akan kok. Siapa jurang nalarung itu bilang mencurik talinga? Pernah dengar nih? Tak acuh jurang tali talinga. Tuh banyak nasi malu yang kampung mandor. Akhirnya ada seorang bisa berjuang kampung gara-gara apa? Seorang bisa dijemput kenapa blok? Tuh harapnya keberadaan seorang jadi penyebab mama ada dicela orang. Makanya jadilah anak ini anak yang berbakti, anak yang menyenangkan lawan lawan hati kuitan. Jangan sampai menjadi penyebab kuitan atau mama abah kita tuh dicela orang lain. Ayo tampol mama abah kita itu, gapai keridhaan mereka, kantongi keridhaan mereka. Kada ada kerabat tampol di dunia jeramai ramai. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Jadi yang mending.

0: tiada karamat yang ampuh di dunia selain dari doa ibu juga.
1: Kada ada karamat tak ampuh selain daripada doa mama. Bahkan Al Imam Syaikh bin Hasan bin Abdul Tahir beliau mengatakan 100 orang wali doanya bisa disamai satu orang dari orang tua kita. Mama kita kan, abah kita kan, dan berdoa satu dari mereka berdoa itu menyamai doa 100 orang wali. Kalau Nabi cari 100 orang wali itu di rumah jongkong-jongkong sihir. Minta doa beliau. Makanya almarhum al-Imam Sultan al-Alim al-Habib Sa'ad bin Abdullah bin Umar Syafi'i, beliau ketika ada tamu datang pasti minta pun sini. Sudahlah minta doa lawan mama abrikan sebelum datang ke sini. Belum ya? Boleh. Mulik dulu, ingat minta doa lah mama abrikan, baru minta doa kepada aku. Itu almarhum al-Habib Sa'ad bin Abdullah bin Umar Syafi'i. Saking beliau menekankannya kita minta doa lawan mama abah kita. Ayo lihat, kayak itu. Kita bagian alhamdulillah misi mama abah masih hidup. Itu bila kita hendak tolak kemana-mana, kita pamit dengan mama. Satu doa itu mama. Bila hendak tolak jauh bertambah, mudah-mudahan ikam sehat, mudah-mudahan ikam selamat. Tapi doa-doa biasa yang dibacakan mama, mudah-mudahan tuhai ikam nyaman. Itu aja mama tuh simple doanya. Mudah-mudahan ikam nyaman, ulun paham. Bila nyaman tuh nyaman beritahu. Nyaman awak, nyaman harta, nyaman duit, nyaman babini, nyaman macam-macam. Betul, ajau dari lambung. Ajau. Salah kenyaman, kayak itu lah. Tapi kalau mintuha, beda lah. Kalau mintuha, bila bersalaman, mudah hatikam salamat. Itu aja mintuha. Tapi kalau mama, mudah hatikam nyaman. Itu ciri khas beliau. Kita cium tangan beliau. Mencium tangan kuitan, itu dihiyot, udaranya di sini, nah. Itu ini cium tangan ke sini. Atau jalan ke pipi. Siapa malah jari? Pipi namanya jari gitu. Ini dihidup kan? Cium jika kuitan. Kita lihat di tangan sidir kan? Hibak lawan apa nih? Kulu. Bakulu tangan kuitan. Dasar manggil lagi siapa? Tangan sidir bakulu. Pikirkan tuh ya. Kita bisa jadi orang macam ini. Kita bisa jadi orang sukses. Kita bisa jadi orang hebat. Sabarataan pasti dengan berkah mama abah kita. Tambolo mama agar masih ada. Yuk, wakafkan diri kita untuk berbakti kepada beliau. Kalau kita mendapatkan ridho beliau, satu sudah kunci kebahagiaan. Berikutnya, kita cuma mencari ridho perguruan kita. Kalau guru sudah ridho lewat kita, pasti ilmunya kita dapat memberkan. Biar sedikit, tapi ridho perguruan ilmunya memberkan. Lihat Kiai Abbas Camaan Banyuwangi. Kiai Abbas Camaan Banyuwangi ini orang yang sangat manut dengan perintah kiai, taat dengan perintah kiai, sehingga beliau sebelum pulang dari pondok mendapatkan ridho perguruan. Beliau dulunya masuk di pondok Kiai Khalil Bangkalan Madura. Waktu masuk Kiai Abbas sekadar disuruh belajar, tapi disuruh menunggui pohon mangga Kiai Khalil. Bas, kamu tidak usah ikut belajar. Tugas kamu tunggu pohon mangga saya. Kalau ada gugur daun, kamu petik, kamu bersihin. Siap, Kiai. Jee, Kiai. Duduk di bawah pohon mangga. Sampai beberapa hari kemudian, Kiai pun kali ingat lagi, Kiai Abbas ada di pohon. Belajar di lokal, maaf sir, Kiai. Abbas, mana Abbas, Kiai? Kiai, Abbas dari kemarin sampai hari ini tidak pernah masuk asrama. Abbas dari kemarin sampai hari ini tidak pernah masuk kelas karena perintah di Kiai. Untuk nungguin pohon mangga. Oh iya, Kiai, astagfirullah. Aku baru ingat ada Abbas di bawah pohon mangga. Panggil Abbas sekarang juga. Dipanggil Abbas. Bas, kamu hari ini harus belajar. Gih, Kiai. Ikut saya ya. Gih, Kiai. Fa'ala yaf'ilu fa'ala. Fa'ala maknanya ia telah memperbuat. Yaf'ilu ia akan memperbuat. Sampai kata kepada fi'il apa? If'il, perbuatlah oleh kamu. Paham, Bas? Paham, Kiai. Pindah lagi ya. Nasara yang suruh Nasara. Masalah, ia sudah menolong. Yang suruh, ia akan menolong. Unsur, tolong oleh kamu. Paham, Bas? Paham. Pindah lagi ke kalimat berikutnya. Roja'an, roja'an, roja'an. Roja'an maknanya, ia telah kembali. Ia telah pulang. Yarji'u, ia akan pulang. Begini, jia. Pulang oleh kamu. Bas. Pulang. Sekali juga, kamu pindah dari pesantren. Pulang, aku rindu kepadamu. Jadi, ya, boleh. Bulik dalam disuruh kiai, bulik. Manut perintah kiai, bulik apa yang terjadi? abdes maghrib daripada pondoknya Kiai Khalil dibukakan foto ya oleh Allah. Ilmu maka belajar bisa didapat dipaham oleh Abbas. Buka majlis taklim, Abbas mengajarkan kitab-kitab benar, Sahih Bukhari, Ihya Ulumuddin. Kan semua belajar. Tapi kalau ajar dan pemahaman yang jujur, coba kita ada belajar. Minyak juga pemahaman. Tapi Abbas dibukakan foto oleh Allah. Sampai hari ini pondok pesantrennya Kiai Abbas di Canahan Banyuwangi memiliki santri ribuan orang. Kiainya kada pernah belajar kecuali tiga belajar Pak Alwan Tasawuf belajar itu dia belajar, tapi sisanya dibukakan foto oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berkah mendapatkan ridho perguruan. Sebaliknya abang kada dapat ridho perguruan, lihat cerita yang banyak diceritakan para habaib kita dulu di Kota Tirmidzi, di Robat Tirmidzi, di bawah asuhannya orang tua Al-Habib Salim, yaitu Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Syafi'i. Di bawah asuhan beliau ada seorang santri yang sangat jenius, hafalannya luar biasa, menghafal Quran, menghafal tafsir, hafal ihya, hafal minhaj, macam-macam hafal. Takjub semua orang dengan kepintarannya, bahkan kabar kepintarannya itu menyebar sampai ke Mukalla, sampai gubernur di Mukalla takjub dengan kepintarannya. Tapi gara-gara inya terlalu pintar, akhirnya inya merasa sombong, merasa inya nang harap kada mengandalkan lagi ini nikmat Allah, sampai lawan perguruan pun kada berandal lagi. Sampai-sampai inya keluar masuk pondok pesantren, berani tidak izin sama Habib Abdullah bin Umar Syafi'i. Kada lagi paham perguruan, aku pintar, ini sudah murid istimewa. Padahal dalam di waktu itu peraturannya wajib izin dalam perguruan. Suatu hari ini dapat undangan dari gubernur di Mukalla. Ketika dapat undangan dari gubernur, si lelaki ini langsung tulak tanpa izin kepada Habib Abdullah bin Umar Syafi'i. Tulak ke sana, menghadiri undangan gubernur. Ditunggu-tunggu biar di sana. Ternyata di sisi lain gurunya mengajar di majelis. Gurunya mencari, mana Fulan bin Fulan? Nah pintar itu tadi, jar kawanannya menjawab, Bib, dia sudah keluar ke Mukalla. Dia tidak izin sama aku. Iya Bib, dia merasa dirinya hebat, tidak perlu izin dengan dia. Apa jawaban Habib Abdullah bin Umar Syafi'i? Silahkan, awalnya tulang ke Mukalla, tapi ilmunya ku tinggal di Kota Jarim. Silahkan awalnya tulang ke sana, tapi ini ilmunya ku anggap di Kota Jarim. Tak tinggal, karena itu hari mengaji di sini, ilmunya dicabut. Ku tinggal di sini, jadi gurunya. Gurunya kata dia tua lagi tadi. Sampainya ceramah di hadapan gubernur dia membaca ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna. Kada ingat lagi sambungannya. Terus kada ingat hilangan ilmunya berataan. Jangankan ayat-ayat atau kitab-kitab sekelas bismillahirrahmanirrahim pun hilang di otaknya. Hilang gara-gara katulahan lawan perguruan. Akhirnya ini diusir. Diturunkan oleh gubernur dari podium, diusir, dipermalukan, hendak berbalik ke Kota Tarim sumpah. Akhirnya sampai akhir hayatnya inya hidup di pinggiran Kota Tarim berjualan haram, dalam keadaan miskin, dalam keadaan hidup terlonta-lonta, jadi tunawisma jelma ira malam, langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Itu jadi tunawisma, hidupnya jadi geledahan. Kenapa? Akibat katulahan lawan perguruan. Maka dari itu, inilah yang dicontohkan oleh Abah Guru Sepumbul. Satu, Abah Guru Sepumbul sukses lantaran dapat ridho dari Mama Abah beliau. Sedetik pun ketika Mama Abah yang garing, Abah Guru Sepumbul tidak pernah meninggalkan. Kalau mau Mama perlu apa? Kalau Pak Abah perlu apa? Yang kedua, Abah Guru Sepumbul mengantungi ridho perguruan. Semuaan guru-guru sidin ridho lawan sidin, sehingga menjadikan derajat Abah Guru Sepumbul diangkat. Diangkat, berdasar orang kenal dengan beliau, berdasar orang mengenal beliau, Mekah atau Romawi di mana-mana kenal dengan beliau. Bahkan sampai orang di luar negeri, kalau kita ditakoni, min aina anda, dari mana ikam? Kita menjawab anda min Andalusia. Kita dari Indonesia. Indonesia di mana pasti kita boleh. Kalimantan jenuh ya, Kalimantan gelir bisa kumpul, pasti dari Jambi sekumpul ya cahayanya naik sampai ke seluruh penjuru dunia. Di mana sini dapat kesuksesan di antara itulah yang harus kita dapatkan selama hidup ini ma'asyiral muslimin. Mari kita dapatkan ridho pemahaman kita, mari kita gapai ridho perguruan kita. Insyaallah kita bahagia dunia sampai akhirat. Kembali ke pembahasan Isra Mi'raj. Jadi pada malam Isra Mi'raj Nabi melihat Dajjal, yang mana Dajjal merupakan tanda kiamat besar. Tapi sebelum Dajjal muncul, tanda kiamat-kiamat kecil itu nakal barat pada gunung, seperti banyak anak nakatulahan lawan kuitan itu tadi. Itulah kira-kira urayan yang dapat Allah sampaikan. Minta Allah minta halal kalau pina kalawasan, minta Allah juga karena Allah datang terlambat, karena Allah tadi mengejar waktu dari Gambut terus nembak ke sini. Mandi tadi dirantau ke sini, alhamdulillah sampai walaupun terlambat sedikit. Hari ini, malam ini pertama kali Ulun menginjakkan kaki di rumah Ulun pribadi. Satu bulan Ulun kada dijejak rumah, kada jejak di rumah orang aja. Tapi alhamdulillah bini mau pakai taus. Ini nak ada seks ya dia. Diumpatinya taruh sulur, jadi selama satu bulan diumpatinya itu. Nah, jadi kada ada alasan untuk anak mana-mana. Ini tidak perlu sampaikan, minta Allah, minta Allah, minta maaf lah biar saudara-saudara, khususnya kepada para agari, para tuan-tuan guru, Ulun ampun maaf, dunia akhirat dan biar saudara-saudara. Mudah-mudahan semuanya yang berhadir Allah hapuskan dosa-dosanya, semua yang berhadir Allah kabulkan hajat halnya, semua yang berhadir mudah-mudahan Allah catat sebagai orang yang selamat dunia sampai akhirat, serta anak cucu selamat dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita pasangan yang saleh dan salehah. Allah anugerahkan kepada kita keturunan durian yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan kita saudara taat berkat memperingati Isra Mi'raj Nabi, berkat memperingati Khalaq dan Guru, kita bisa nantinya berkumpul bersama baginda Nabi dan Abah Guru di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Inni wa la'amu minkum subhanallah wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Semua rumah tangga yang terlalu banyak campur tangan keluarga pasti kacau. Nggak usah, orang sudah berumah tangga, anak kita, saudara kita, biarin dia hidup, jangan campurin. Kalau mereka minta saran, kita saranin. Silaturahim datang, silahkan. Jenguk kalau sakit silakan, hukum syari saya jalani. Jangan campuri keputusan rumah tangganya orang. Gak boleh. Saya mau cerai sama istri saya tanya dulu keluarga saya, ngapain nanya? Yang tahu butuh atau tidak, salah atau benar kita. Ngapain libatin keluarga? Gak perlu. Apalagi misalnya kita hidup rumah tangga 10 tahun nih, kemudian kita ceritakan kepada keluarga kita atau teman kita yang 10 tahun itu dalam setengah jam begini, dia kasih jawaban setengah jam, carikan aja, kan gitu. Salah, keputusan di tangan kita. Ini teman-teman ya, yang jadi suami sini, keputusan di tangan antum dan patokannya hukum Allah. Istri dukung, kalau baik putusan suami dukung, kalau salah ingatkan, ini salah bang, ini salah kak, ini salah. Agama Allah menyebutkan seperti ini dengan baik. Ya, mengadakan acara seperti itu tidak ada, karena itu tidak ada hubungan sama keluarga. Sudah saya sepakat sama istri tidak datang. Keluarga datang kenapa begini? Ya sudah, ini keputusan kami, tolong hormati. Begitu, punya prinsip. Seorang muslim harus punya prinsip. Dan prinsip dasarnya adalah halal haramnya hukum Allah, bukan keputusan orang. Kalau kita terus terpengaruh dengan perkataan orang, pelin pelan, susah hidup.
3: 24 tahun yang lalu aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat.

ini. Ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu, ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

0: belajarlah dunia, pasti tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti takkan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.
1: Wahai bapak ibu yang masih punya orang tua, hati-hati, hati-hati. Sakit hatinya adalah celaka seumur hidup, dan kesukaannya kepada antum adalah manfaat seumur hidup. Hati-hati yang masih punya orang tua. Kadang-kadang kita suka keras kepada orang tua karena pendengarannya berkurang. Dari mana kamu? Dari masjid, Bu. Dari mana? Dari masjid. Dari mana? Dari masjid. Dari mana? Dari masjid, Ibu. Ini nyakitin hatinya. Walaupun dari masjid, muka Allah di atas kepalamu. Peluk dia, cium, bisikin di telinganya. Dari masjid, sayang, begitu. Agar Allah terhibur, agar Allah tertawa, agar Allah tersenyum melihat kelakuanmu dengan ibumu itu.
2: Tapi kalau Anda, maaf, sedang malas, levelnya turun, ya, yang tadinya sunnah dikerjakan sekarang fardu mulai tertinggal, ya, sedang gak enak bahkan. Nah, ini pasti dua ini. Yang tak kesibukan maksiat, satu itu turun karena urusan maksiat. Awas, kalau mata ini sudah enggak senang lihat yang baik-baik dan cenderung condong pada yang haram, ini menunjukkan mata ini, mohon maaf sekali, mungkin pernah dipakai maksiat dan belum tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang ke masjid enggak ada getaran, lihat masjid enggak ada ketertarikan, lihat mushaf enggak pengen baca, itu mungkin mata ini seringkali dipakai melihat pada yang tidak baik.

0: lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
1: Kenapa orang Islam itu sholat? Lain dulu. Bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Baik. Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa makna. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah kan? Baik, teori mengatakan

0: Secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, ini man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid, zuhur sempurna.

sembahyang kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sembah di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengkabah. Namun tidak wajib. Mau ada mengkabah, karena kemungkinan ini ikut imbah sembahyang adanya najis ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi salawat tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kada sumbah ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengkabah salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

barangan Mbah Yamsa. Mungkin kayak cacat meliti Mbah itu. Bisa kisahnya, namun di baju, nah kayak apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka Nabi sembahyang Allahu Akbar. Di sandal itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ya, gak ada. Kerusakan

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menentukan anda. Masalah

baik sengaja atau kadang sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangan sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Masih aja batal kok, hingga ruku tidak gelahan. Rawatan sujud sadar, aku belum ruku, belum tidak, nah bangkit. Bangkit berdiri, ruku, sujud, tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka yang mengambil yang yakin, dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahur. Orang kada sebetul sahur awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Dan imam makmum asa 3 asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal membujur hanya. Membujurnya berapa? 3. Membujurnya memang 3. Ini meragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum, sambil yang nyapas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, makanya mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa, maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

ingat, aku dalam sujud sahwi. Aku dalam sujud sahwi. Masukin sahwi. Sujud sahwi, mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin bahagia sih, iya. Nah, batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata-kata salam karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi tadi. Sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi, anjar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid, atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid yang panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sujud masalah dan

0: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwati ayatun lis-sa'ilin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."
1: Arsilhu ma'ana wa dayyarka' wa yal'ab wa inna lahu lahafirun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
1: Dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu..."
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalati alqa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan alwasilata wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي مدفكاً شفاعتك بعد هذه القيامة.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat Juhur Islamic Center rahimakumullah. Kami sampaikan kepada para jamaah sekalian, insyaallah pada siang hari ini ba'da salat Juhur kembali akan dilanjutkan dengan kajian taklim. Insyaallah telah hadir Ustaz Guru Johansa, Dewan Guru Pondok Pesantren di Samarinda. Untuk itu bersama kita bertahan mendengarkan kajian tausiah oleh beliau. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر. سبحان سبحان سبحان.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

0: Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat juhur Islam Syantar rahimakumullah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di siang hari ini, melangkahkan kaki kita menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin, melaksanakan ibadah salat juhur berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita dengarkan kajian taklim seyogyanya setiap Senin Juhur, disampaikan oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rosyid, dan beliau berhalangan hadir dan memberikan rekomendasi untuk menyampaikan tausiah pada siang hari ini, disampaikan oleh Ustaz Guru Johansah, Dewan Guru Ponpes Al-Mujahidin Samarinda. Selama kurang lebih 12 menit ke depan kita akan mendengarkan kajian tausiah beliau. Bersama kita simak kepada Guru Haji Johansah, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita sebagai umatnya baginda Nabi Besar Muhammad, yang menjadikan kita orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga-keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau serta para pengikut-pengikut beliau sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dalam diri kita ada satu nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita yang percaya dan beriman dengan baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti langkah jejak beliau dan mempercayai

Agama yang dibawa oleh beliau yaitu agama Islam. Dengan kita beragama Islam, beriman kita dengan Allah, beriman kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terhadap ajarannya, maka itu adalah nikmat yang sangat besar yang ada di dalam diri kita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai iman. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah meyakini di dalam hatinya. Yakin bahwa Allah itu Tuhannya, Nabi Muhammad itu adalah utusannya. Kemudian mengucapkan dia dengan lisannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Penyaksian bahwa Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusannya. Kemudian mengamalkan dengan anggota badannya apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah seperti salat yang 5 waktu tadi yang kita kerjakan bersama, itu adalah salah satu daripada pekerjaan badan kita. Karena dengan iman inilah seseorang akan menjadi tinggi nilaiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pangkat dan derajat serta martabat yang sesuai dengan apa yang diberikan oleh seseorang tersebut, lalu dia mengamalkan, lalu Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Karena iman ini sangat penting, tanpa iman manusia ini tidaklah apa-apanya. Diceritakan suatu hari ketika Nabi Yusuf terpisah dengan ayahnya yang bernama Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub itu siang dan malam menangisi kehilangannya Nabi Yusuf. Karena hilangnya anak yang sangat dicintai oleh beliau. Anak yang begitu disayangi oleh beliau, akhirnya terpisah dari pandangan matanya, tidak pernah lagi berjumpa. Lalu suatu hari, setelah Nabi Yusuf bertemu dengan Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf mengatakan kepada Nabi Ya'qub, wahai ayah, kenapa engkau menangisi aku siang dan malam, menyebabkan mata engkau buta? Bukankah engkau tidak tahu suatu hari nanti kita akan dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, kita akan bertemu nanti. Lalu Nabi Ya'qub menjawab, wahai anakku Nabi Yusuf, sebelum kita berjumpa pada hari ini, sejak engkau hilang dari pandanganku, wajar aku sebagai orang tua bersedih kehilangan anak yang sangat aku cintai. Tapi ketahuilah wahai Yusuf, sebelum kita bertemu ini, puluhan tahun kita terpisah, aku bermimpi dengan malaikat Izrail. Lalu ketika aku bertanya kepada malaikat Izrail, wahai Izrail, hal kabatta ruha Yusuf, apakah sudah engkau ambil nyawanya Nabi Yusuf? Lalu Izrail menjawab, wahai Nabi Ya'qub, belum, Nabi Yusuf masih hidup. Lalu kata Nabi Ya'qub, aku sudah tahu bahwa ketika malaikat maut mengatakan tidak akan kuambil nyawanya Nabi Yusuf kecuali dipertemukan dengan engkau wahai Nabi Ya'qub. Lalu kata Nabi Ya'qub, aku bersedih, aku sakit hati, bukan karena terpisah tidak berjumpa lagi kepada engkau di dalam di dunia ini wahai Nabi Yusuf, tetapi kesedihanku itu adalah yang aku khawatirkan, yang sangat aku khawatirkan kepada diri engkau wahai Nabi Yusuf.

0: merubah agama engkau kepada agama selain yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau memilih agama bukan karena agama Allah, memilih selain agama Islam, kita tidak akan berjumpa di dalam negeri akhirat dalam satu tempat yang nyaman, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita berjumpa, aku di dalam surga kata Nabi Yakub, dan engkau berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata Nabi Yakub yang menyebabkan aku siang malam bersedih. Aku khawatir agama yang telah kuajarkan sejak kecil kepada engkau, lalu terpisah dengan engkau, tidak bisa lagi aku mengajarkan kepada engkau keyakinan, lalu engkau ini datang-datang dengan badan yang sudah besar dan dewasa, lalu engkau merubah agama umpamanya selain kepercayaan yang kita anut, maka rugilah engkau wahai Nabi Yusuf alaihissalam. Inilah yang disampaikan oleh Nabi Yakub, yang sangat berharga, yang sangat bernilai, tidak bisa dibanding dengan nikmat manapun, yaitu iman yang tertanam di dalam hati seseorang yang muslim. Karena agama tidak ada yang diridai oleh Allah, tidak ada yang senang Allah itu melainkan agama Islam. Hadirin rahimakumullah. Lalu pernah juga diceritakan ada dua orang. Satu orang Islam, yang satunya bukan orang Islam. Yang orang Islam ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai beliau meninggal dunia, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kafir ini ketika dia sakaratul maut langsung dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas malaikat ditanya, wahai malaikat, kenapa engkau mengabulkan permintaan si kafir ini dan melalaikan daripada permintaan si muslim itu? Malaikat itu menjawab, wahai pulan, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya tidak ada yang bisa bergerak dan berdiam, tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari, kenapa orang kafir ini dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, kata malaikat, dia ini pernah memberikan kebaikan kepada orang lain, yang mana kebaikannya ini kata Allah akan aku balas sebelum dia meninggal dunia. Lalu sebelum orang kafir ini meninggal dunia, dia ada satu permintaan, dia berdoa kepada Tuhan yang diyakininya. Lalu kata Allah, aku kabulkan permintaannya supaya balasannya sudah didapatkan di dalam dunia ini dan tidak akan dia dapatkan lagi di negeri akhirat kelak. Permintaannya adalah minta satu ikan yang mana ikan ini tidak didapat melainkan melewati tiga laut. Jauh ini jaraknya. Lalu kata Allah, ambilkan wahai malaikat, itu rezekinya terakhir kita kasih untuk dirinya. Lalu malaikat tangkapkan ikan tersebut, padahal jaraknya tiga laut. Didekatkan, disampaikan kepada dirinya, lalu dihidangkan oleh orang yang ada ketiga itu. Dimakan. Setelah dia memakan itu, meninggal dunia. Adapun orang yang muslim, apakah Allah tidak senang dengan dia? Bukan seperti itu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, si fulan yang Islam ini ada satu dosa yang tidak aku ampuni kecuali satu permintaan yang tidak aku kabulkan. Nah, jadi orang yang Islam ini ada satu permintaannya padahal remeh, lalu Allah tidak mengabulkan doanya, ditukar dengan dosa yang telah diperbuatnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi ringkasnya, iman yang ada di dalam dada kita, kadang-kadang kita ini bisa naik, bisa turun. Naik karena ibadah kita meningkat, turun karena ibadah kita kurang, atau kita bahkan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan dengan iman yang ada di dalam diri kita, iman yang ada, yang kokoh tertanam di dalam jiwa kita, dapat menyelamatkan kita dari huru-hara hari kiamat nanti sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah tetapkan iman kita mulai sekarang sampai hari akhir nanti, penghabisan nyawa kita ketika diambil oleh malaikat maut, kita tetap berada dalam agama Islam, yaitu agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan di dalam menghadapi semua urusan, baik dunia maupun akhirat. Amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, salah khilaf mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم الله

pegang kata-kata saya. Kita berlomba dengan maut, dengan kematian. Dan kita tidak tahu kapan waktu kita untuk berpulang. Terus mohonlah selalu kepada Allah untuk menjaga kita dalam ketakwaan terbaik dan mempertahankan keimanan saat kita kembali kepada Allah. Saya mohon pada Anda, kalau diperkenankan hanya untuk mencium tangan Anda, memohon saya cium tangan Anda malam ini. Saya mohon, buka lembaran baru kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna.

0: juga dia datang. Antum tidur dia datang, antum bangun dia juga datang, antum sehat dia datang, antum sakit juga dia datang. Ajal itu datang dalam kondisi apapun. Jadi gak usah takut dengan mati. Yang kita takut bukan matinya, yang kita takut kehidupan setelah mati. Itu yang ngeri. Karena kehidupan setelah mati itulah yang abadi. Bahagia abadi di sana. Penderitaan, sedih, tangis, air mata, penderitaan abadi itu di sana. Di sini mah sebentar nih, terang ya, enak. Bentar lagi gelap, malam. Mbak nangis, bentar lagi juga ketawa lagi. Kenapa? Ini dunia, tidak ada yang abadi.
1: Fadhkuruni azkurkum. Ingat aku ketika kamu lagi senang, ketika kamu lagi lapang, ketika kamu merasa gak butuh. Nanti aku akan ingat kamu ketika kamu lagi susah, lagi sempit, lagi butuh. Fadhkuruni azkurkum. Jangan cuma ingat Allah pas kita butuh, sehingga nanti Allah baru akan ingat kita di kebutuhan berikutnya. Karena Allah membalas perbuatan kita, bukan langsung waktu itu. Jadi kalau kita mau ditolong ketika susah, jadilah orang yang selalu mengingat Allah ketika kita senang. Lagi gak ada masalahnya, tetap ingat Allah. Gimana ingat Allah ketika kita lagi senang? Bersyukur ketika dapat nikmat, alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Diingat, Allahnya tuh dimention terus, di-tag terus. Sehingga ketika nanti kita kekurangan, Allah akan bilang, itu hambaku lagi kekurangan, aku bantu deh. Karena ketika aku kasih dia nikmat, dia ingat aku. Begitu dia punya masalah, aku akan ingat dia. Aku akan...

0: mata yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, air mata yang menangis karena dia takut kepada Allah akibat dosa yang dia lakukan. Kemudian dengan tangisan itu dia bertaubat minta ampun kepada Allah. Dua, air mata yang menangis, kenapa? Karena dia mengharapkan pertolongan Allah dari ujian yang sedang dihadapi dalam hidup. Dan yang ketiga, air mata yang menangis karena dia melihat kemaksiatan dalam pandangannya, tapi dia tidak bisa mengubahnya. Maka air mata itulah yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Perbanyak minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. وفي الآيات والعبر
2: وفي سيرورة البشر فسبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه.

0: bi'isanin ila yaumiddin amma ba'd.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam, agama yang sempurna, telah melarang segala bentuk pengrusakan ya terhadap alam sekitar. Baik pengrusakan secara langsung ataupun tidak langsung. Kaum muslimin harus menjadi orang yang terdepan dalam menjaga dan melestarikan alam sekitar. Ya, oleh karena itu seyogianya setiap kita seorang muslim memahami landasan-landasan dalam memelihara lingkungan hidup, karena pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab semua umat, ya, semua umat manusia sebagai pemikul amanah untuk menghuni bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Allah telah melarang perbuatan merusak lingkungan, ya, karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Karena bumi yang kita tempati ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya diamanahkan untuk menempatinya sampai pada batas waktu yang telah Allah tetapkan. Oleh karena itu, manusia tidak boleh semena-mena mengeksplorasi alam tanpa memikirkan akibat yang akan muncul setelah dieksplorasi tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-108, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق والله يريد ظلما للعالمين. Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar, dan tidaklah Allah berkehendak untuk menganiaya al-alamin, seluruh alam, hamba-hambanya. Ya, pendengar yang beriman, Allah menciptakan alam ini bukan tanpa tujuan. Alam ini merupakan sarana bagi manusia untuk melaksanakan tugas pokok mereka, yaitu merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia, yaitu beribadah. Alam adalah tempat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 191, Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan Allah dan bumi, seraya mereka pun berkata, ya Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau ya Allah, peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah, pendengar sekalian, syariat Islam itu sangat memperhatikan kelestarian alam. Sekalipun dalam jihad fisabilillah, kaum muslimin tidak diperbolehkan membakar dan menebang pohon tanpa alasan dan keperluan yang jelas. Dan kerusakan alam dan lingkungan hidup yang kita saksikan sekarang ini merupakan akibat dari perbuatan manusia. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat ke-41. Ya Allah berfirman, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak ya kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka itu kembali ke jalan yang benar. Ya, dijelaskan oleh Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, Zaid bin Rafi' berkata, telah nampak kerusakan. Maksudnya adalah hujan yang tidak turun di daratan yang mengakibatkan peceklik, dan di lautan yang menimpa binatang-binatangnya. Tapi pendengar sekalian, apakah kerusakan yang terjadi hanya disebabkan oleh perbuatan manusia yang merusak lingkungan atau mengeksplorasi alam semena-mena, ataukah juga disebabkan kekufuran, syirik dan kemaksiatan yang mereka lakukan? Jawabannya adalah kedua-duanya. Pendengar sekalian, salah satu bukti bahwa Islam sangat memperhatikan lingkungan alam sekitar adalah perintah Nabi Muhammad SAW untuk menyingkirkan gangguan di jalanan. Dan beliau mengatakan bahwa itu adalah bagian daripada cabang keimanan. Juga perintah Nabi Muhammad SAW untuk menanam pohon walaupun esok hari kiamat. Di samping kita telah menjaga kehidupan manusia di sekitar kita. Bukankah satu pohon adalah jatah untuk dua orang? Dalam hal ini, pemerintah berhak memerintahkan rakyatnya untuk menanam pohon. Al-Qurtubi berkata dalam tafsirnya, bercocok tanam termasuk fardu kifayah. Imam atau penguasa berkewajiban mendesak rakyatnya untuk bercocok tanam yang semakna dengan itu, ya, seperti menanam pohon. Bahkan Rasulullah SAW memotivasi umatnya agar gemar menanam pohon. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insanun aw dhabbatun illa kana lahu bihi sadaqah." Muslim yang mana saja yang menanam sebuah pohon, lalu ada orang atau hewan yang memakan dari pohon tersebut, niscaya akan dituliskan baginya sebagai pahala sedekah. Bahkan pendengar sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pohon itu akan menjadi aset pahala baginya sesudah mati yang akan terus mengalir pahalanya. Ya, ini luar biasa. Rasul bersabda, 7 perkara yang pahalanya akan terus mengalir bagi seorang hamba sesudah dia mati dan berada dalam kuburannya. Di antaranya adalah menanam pohon kurma. Dan sebaliknya, ya, hadirin sekalian, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menebang pohon, menggunduli hutan, membuang limbah ke sungai, membakar area persawahan dan lain yang sudah jelas termasuk perbuatan merusak alam yang bisa mendatangkan bencana bagi umat manusia, ya, bisa jadi banjir, kabut asap, pemanasan global adalah beberapa di antara akibatnya. Ini merupakan suatu dosa. Namun sadarlah kita, pendengar sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kerusakan alam bukan hanya karena faktor-faktor real seperti itu saja, tapi juga kita meyakini bahwa kekufuran, kesyirikan, dan kemaksiatan juga punya andil dalam memperparah kerusakan alam. Bukankah banjir besar yang melanda kaum Nuh alaihissalam disebabkan kekufuran dan penolakan mereka terhadap dakwah Nuh alaihissalam? Bukankah bumi dibalikan atas kaum Lut sehingga yang atas menjadi bawah dan yang bawah menjadi di atas disebabkan kemaksiatan yang mereka lakukan? Di antara pengaruh buruk perbuatan maksiat terhadap bumi adalah banyak terjadi gempa dan longsor di muka bumi serta terhapusnya berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pernah melewati kampung, ya, kampung kaum Samud. Dia melarang mereka, para sahabatnya, melewati kampung tersebut kecuali dengan menangis. Dia juga melarang mereka meminum airnya, menimba sumur-sumurnya, hingga beliau memerintahkan agar menggunakan air yang mereka bawa untuk mengadun gandum, karena maksiat kaum Samud ini telah mempengaruhi air di sana. Ya, sebagaimana halnya pengaruh dosa yang mengakibatkan berkurangnya hasil panen buah-buahan. Barangkali ada yang bertanya, apakah maksiat yang tidak ada sangkut pautnya dengan alam bisa menjadi merusak alam? Jawabannya, iya, bisa. Bukankah Hajar Aswad menghitam karena maksiat yang dilakukan oleh manusia? Rasulullah SAW bersabda, نزل الهجر الأسود من الجنة أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني آدم. Hajar Aswad turun dari surga itu lebih putih warnanya daripada salju, lalu menjadi hitam karena dosa-dosa anak Adam. Begitulah pengaruh dosa dan maksiat. Hajar Aswad turun dari surga dalam keadaan berwarna putih bersih, lebih putih daripada salju, bisa menghitam legam karena dosa manusia. Ini membuktikan bahwa dosa dan maksiat juga memberikan pengaruh pada perubahan yang terjadi pada alam semesta. Apabila manusia tidak segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada sunnah nabinya, maka berkah itu akan berganti menjadi musibah. Hujan yang sejatinya Allah turunkan untuk membawa keberkahan di muka bumi, namun karena ulah manusia, hujan justru akan memberikan bencana buat manusia. Banjir, tanah longsor, dan berbagai macam bencana muncul pada saat musim hujan tiba. Bahkan, pendengar sekalian, di tempat-tempat yang biasanya tidak banjir, sekarang menjadi langganan banjir. Nauzubillah. Tidaklah manusia mau menyadarinya, atau manusia terlalu egois memikirkan dirinya sendiri tanpa mau menyadari pentingnya menjaga alam lingkungan sekitarnya dan yang akan bakal kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberi manusia tanggung jawab untuk memakmurkan bumi ini, mengatur kehidupan lingkungan hidup yang baik dan tertata rapi, dan Allah akan menuntut tanggung jawab itu di akhirat kelak. Nah, pendengar sekalian, oleh karena itu kita sebagai umat Islam seharusnya memahami arti pentingnya menjaga lingkungan kehidupan kita. Kita punya kewajiban untuk melestarikan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Mengenai ayat ini, ya, dalam surat Al-A'raf ayat ke-56, Ibnu Katsir mengatakan, menjelaskan dalam kitab tafsirnya, Allah melarang tindakan perusakan dan hal-hal yang membahayakan alam setelah dilakukan perbaikan atasnya. Sebab apabila berbagai macam urusan sudah berjalan dengan baik, lalu setelah itu terjadi kerusakan, maka hal itu lebih membahayakan umat manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang hal itu dan memerintahkannya agar beribadah kepada Allah, berdoa dan tunduk serta merendahkan diri kepadanya. Sesungguhnya dengan akal yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia, yang Allah lebihkan daripada dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, ya, kita lebih mulia dari hewan. Coba kita lihat, hewan saja memiliki kesadaran untuk menjaga keseimbangan alam dan lingkungan hidup. Lalu apakah kita selaku manusia justru menghancurkannya? Janganlah kita berbuat kerusakan sesudah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Maka kita pun punya tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan dan lingkungan hidup demi kesejahteraan hidup manusia yang berada di muka bumi ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr, "Wal ardha madadnaha wal qayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun." Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukurannya. Ya, semua sudah ada ukurannya, semua ada aturannya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan semua ini dengan sangat detail dan teratur. Kewajiban kita adalah menjalankan syariat Allah di muka bumi, memakmurkannya dengan mentauhidkannya, memakmurkan dengan bertauhid kepadanya dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, sembari terus menumbuhkan kesadaran bahwa kita hidup tidak sendiri hidup di muka bumi. Ada makhluk Allah yang lain yang kita harus senantiasa menjaganya. Nah, pendengar sekalian, dimanapun Anda berada pada saat ini, kita harus senantiasa menjaga kehidupan kita adalah ini perintah dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Demikianlah pembahasan yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa menjaga lingkungan kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya beritahu rahasia besar ya dalam Al-Quran. Tapi ini di antara kita saja. Istighfar itu kunci paling cepat mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Paling cepat. Dan istighfar itu di antara tanda mengikuti Nabi yang paling utama, sehingga dengan mengikuti itu cinta Allah diturunkan. Buka Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika umatku itu kalian mencintai Allah dengan benar, cinta yang tulus, bukan cinta di lisan. Orang yang sering minta ampunan kepada Allah untuk mengikuti sunnah Nabi, kata Nabi banyakin istighfar, ya fattabi'uni, kita sering istighfar, maka turunlah ampunan Allah kepadanya. Yang kedua, cinta Allah turun kepadanya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah sholat maghrib masjid raya Baitul Mutakin, salam sejahtera provinsi Kaltim maupun para pemirsa TV dan pendengar radio di mana pun anda berada. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kita masih diberikan ketaatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Salam dan salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin ba'da salat maghrib rutin setiap Ahad malam Senin dalam kajian Tahsinul Qiraah. Sama-sama kita memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'an yang insyaallah akan dibimbing oleh Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Ilmi. Bagi jemaah yang ingin mengikuti secara seksama mungkin bisa ke sebelah kanan kami ataupun ke depan layar yang sudah kami persiapkan. Tidak lupa kita untuk berniat itikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Ilmi kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama terlebih dahulu membaca ta'awudz dan basmalah. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini belum? Sudah ya? Sudah. Yang ini belum nih?
1: Yang kemarin ada yang belum, Guru.
0: Nah, berarti yang silakan kemarin. Yang belum dulu. Yang ini ada yang belum?
1: Ada, Guru.
0: Ya, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ya.
1: Baik, sekarang sampai di sini saja. Tadkirah misalnya, dari sini coba.
0: Linaj'alaha lakum tadkiratan wa
1: ta'iyah. Baik. Baik, ini huruf zal. Zal jangan mantul. Tidak ada mantul zal. Lain huruf qalqalah. Tad biasa saja. Za tad linaj'alaha lakum tad qiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Taz sini, coba.
0: Taz.
1: Biar sini.
0: Taj.
1: Taz.
0: Taj.
1: Ujung lidah zal. Za. Taz.
0: Taj.
1: Taz.
0: Taj. Taj.
1: Lidah. Az. Za. Za. Taz. Dia kalau lidahnya ujung lidah, dia tidak mau mantul. Tidak bisa.
0: Taz.
1: Taz.
0: Taz.
1: Coba lagi.

0: Wah, iya.
1: Sekarang dari sini sampai sini.
0: Wa ta'iyya ujunu wa nunya. Nunya panjang guru ya.
1: Betul.
0: Wa ta'iyya ujunu wa iya.
1: Boleh. Lagi ini.
0: Fa iza nu fi hus fa iza nu fi hafisu
1: fa iza nu fi hafisuri naf khatu wahida
0: fa iza nu fi hosu fa iza فَإِذَانُ فِيهُ فِي السُّورِ نَبْ
1: خَتُ
0: نَبْ خَتُ وَاهِدَةً وَهَمِلَتْ وَهُمَا وَهُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ بَدَتْ kata paduk kata paduk kata dan kata wahidah payoma ijiu waqatil waqiah wa humilatil ardu wal wa وَهُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ
1: فَدُكَّتَا
0: دَكَّةً وَاحِدَةً.
1: Baik, pada intinya karena ayat-ayat ini belum familiar, belum akrab, sehingga ya andai kata sudah akrab, insya Allah agak lancar, bisa merapi-rapikan dikit. Iya, enggak apa-apa. Nanti yang lain juga nanti ketika akan maju, apa bukan, akan kita lanjut ke minggu depan, misalnya ini. Maka mudah-mudahan sempat dilihat masing-masing dulu, jadi tinggal dipaskan aja lagi. Baik, silakan yang lain. Yang ini masih ada?
2: Ada, Pak.
1: Baik, silakan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَهُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ.
1: Coba lagi.
3: Payauma izi waqatil waqiah.
1: Baik, ini lagi.
3: Paizanu bi khafis suri nafkhatu wahidah.
1: Baik. Ketika menyebut fa disukunkan yang sukun, maka muncul saja hamasnya itu. Naf hamas itu artinya ada angin keluar karena bibirnya renggang kan? Dan ini juga harus sebenarnya yuk coba lagi ini dulu.
3: Fa yauma iziu wa qatil waqiah.
1: Lagi.
3: Fa iza nufikha fis suril bisurin nafkhatu wahidah.
1: Ya, jadi angin itu otomatis keluar biasa saja. Jadi tidak kayak agak niup nanti tidak ya.
3: Fa iza nufikha fis suri nafkhatu
0: khatu wahida
1: lagi
3: faiza nufikha bisuri nafkhatu wahida.
1: Baik, ini
3: linaj'alaha lankum tazkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah.
1: Iya, ini kita kalau ingin mengetahui persis rapi penyebutan huruf, maka bukan dilihat ketika dia berbaris. Ketika dia sukun, itu ketahuan persis agak rapi atau tidaknya. Nih, kan banyak zal. Ini zal.
3: Fa'iza za'za uzu.
1: Tapi ketika di sini
3: taz,
1: sama aja.
3: Fa'iza tazkiratu.
1: Nah, jadi bukan hampir huruf sin itu tidak ya. Coba lagi sekali. Tazkirah. Ya.
3: Linaj'alaha lakum taz kiratan wa ta'iyaha uzunun wa'iyah.
1: Iya. Kita lihat di sini sebentar. Nih. Set. Zal. Ujung lidah. Ketemu dengan ujung gigi seri atas. Disukunkan. Az. Az. Rasa-rasa sambil. Lidah kita ini gimana sih?
3: Az. A'udzu billah az-taz.
1: Coba.
3: Billah.
1: Tapi kalau berbaris kan memang agak terlalu nampak banget tuh. Iya. Iya. Coba tadi kembali kita. Oi. Kelewatan. Kita tuju ini aja. Coba lagi sekali.

0: berarti tidak betul-betul ujung lidah dalnya tuh.
1: Tas, tas, tas.
0: Bukan tas, tas. Ujung lidah ketemu ke
1: tas, tas, tas, za, za, tas.
0: Nah, itu kan ada es kan? Sementara kembali lagi huruf zal tidak ada sofirnya. Arti sofir itu desir, ya. Nah, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Yang penting ini nanti pelan-pelan jadi PR lagi ya. Cukup. Baik, dulu. Yang lain silahkan. Masih ada yang ini? Ya, silahkan Bapak.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Linda ja'alaha lakum tadhkirah. Tadhkirah tau wa iyaha atunu wa iya. Fa'idha nufiqa fissuri nafqatu wa kita. Wa kumilatil ardu wal jibalu fatukkata takkatau wa kita. Fayauma itiu wa ko'atil wa kia.
0: Lagi sekali.
2: Fayauma itiu wa ko'atil wa kia.
0: Dari sini sampai sini.
2: Fatuk, fatuk kata tak katau wa kita.
0: Ini lagi.
2: Fasau. Fayauma itiu wa ko'atil wa kia.
0: Satu lagi.
2: Fatuk kata tak katau wa kita.
0: Baik. Yang saya maksud adalah perbedaan menyebut huruf dal dengan zal. Jadi nyebutnya zal. Nama hurufnya adalah zal. Tapi nyebutnya za nanti. Zal. Tapi kalau ini dal. Dal. Ya. Kalau ini bisa mantul nanti. Mantul di mana mantul misalnya. Apa tuh? Ada yang nanti kalau dalnya sukun, dia mantul ini. Kalau dicari aja kadang lupa sudah. Ya, tapi kalau ini tidak bisa. Dia rakhawah sifatnya, dibaca itu artinya terjalan hurufnya. Taz, taz, az. Nah, tapi kalau dal tidak bisa, ad, tersetop. Nah, jadi sedikit beda, letaknya hampir sama-sama aja mendekati.
1: Taz, taz, zal, zal.
0: Jadi bedakan dikit. Coba lagi dari sini sampai sini saja yang kita tuju tazkirah. Coba.
2: Linda ja'alaha lakum tazkiratau.
0: Ya. Lagi sekali.
2: Linda ja'alaha lakum tazkirah.
0: Beda dengan yang tadi itu. Yang tadi agak sedikit mendekati sudah.
1: Taz, taz, taz,
0: taz. Ya. Coba lagi.
2: Lina ja'alaha lakum tadhkirah.
0: Kurang mendekati arah ke dal jadinya gitu.
1: Taz, taz, taz.
0: Nah, yang ini coba ini.
2: Fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah.
0: Yang kita tuju ini. Ini
2: wal jibalu fatuk kata tak katau wa kita.
0: Ya, itu aja nanti pelan-pelan di. Jadi ketika si pendengar langsung oh in huruf dal. Oh in huruf dal. Jadi jangan agak samar-samar. Iya.
2: Wal jibalu faduk.
0: Nah, jelas kan?
2: Faduk kata dak katau wahida.
0: Dah, dah, zal, zal, dal, dal, gitu. Ya, dikit-dikit nanti. Cukup. Masih ada yang lain?
3: Sudah.
2: Lina ja'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha ujunu wa'iyah. Fa'idha nufiqa fissuri nafkhatu wahidah. Wa humilatil ardu wal jibalu faduk دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.
0: Baik. Sudah ini? Lanjut ke? Ya, baik. Nah, nih. Di sini kita membedakan ada huruf shin, tafashi. Sifatnya, karakternya, ketika dibaca angin berhambur artinya. Asal giginya masih ada. Kalau giginya sudah tidak di sini, bukan terhambur lagi, pos sudah plok gitu ya.
2: Wanshak. A'udzu billahi minasy.
0: Kemudian ini sa. Nah, jadi jelas betul ini sa, ini sa, sabun. Terus nah ini ketemu lagi nih. Terus nah ada lagi. Tapi hati-hati, ini enggak ada lagi. Enggak ada digit-digitnya, enggak ada, ini langsung satu digit aja. Sa, ujung lidah. As, sa, as. Baik, silakan. Mike.
2: Wang syaqqati sama'u fahiyya yawma'idin wahiyya.
0: Pagi.

0: hiyah.
1: Iya, di sininya sempurnakan dulu, tahan betul-betul sesuai dengan ketokannya, baru lanjut. Iya, lagi.
0: Wanshaqqatis samaa'u fa hiya yawma idin wahiyah.
1: Iya, lanjut.
0: Wal malaku ala arja'iha.
1: Lagi sekali, bedakan ada ain, ada hamzah, alif.
0: Wal malaku ala arja'iha. Wa yahmilu arsa rabbika fawqahum yawma idin samaniyah.
1: Ayo. Ini tidak boleh direndam, didiamkan. Start normal saja. Tapi ketika ini harus ada gunah sedikit, idgham itu. Apa idgham ikhfa. Ayo, coba lagi.
0: Wa yahmilu arsa rabbika fawqahum yawma idin samaniyah. Yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah.
1: Iya, ini agak susah loh mengikhfakannya ini. Iya, asal penyebutan sa-nya itu pas, tepat di mana tempatnya, makhrajnya, maka mengikhfakannya juga mudah. Ketika nyebut sa-nya sudah kurang pas, maka susah lah sini ya. Ini termasuk juga ini, nih. Nah, ini ikhfa apa namanya? Ikhfa awsat. Coba kita lihat sebentar. Di bawah ya. Mudah-mudahan ada cepat. Sebentar. Biar. Sebentar dulu. Ikhfa. Kalau kaf dengan qaf, itu namanya abad. Abad itu jauh. Nun huruf nun dengan huruf qaf itu jauh makhrajnya. Karena kalau kaf tuh di dalam, ya. Nih, maka bunyinya mengarah kepada peng. Min qa. Man kana. Sekarang ini yang dua ya. Mana? Mana lagi? Nih. Ini yang satu akrab. Nah, ini. Maka hurufnya mengarah kepada nun. Yang tadi apa?
0: Yauma idzin tu'raduna,
1: gitu ya. Atau ini
0: antum,
1: yang tadi ini nih.
0: Andada ka sandiha ka,
1: huruf nun arahannya yang muncul lebih banyak di situ. Tetapi kalau yang di tengah-tengah ini, maka antara huruf arahan eng dan huruf nun itu nanti bunyinya. Baik, sekarang kembali sudah. Mana tadi? Biar kita bisaan. Nah, nih.
0: Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Yawma idzin tu'raduna.
1: Seterusnya.
0: Minkum.
1: Arahnya ke eng. Nah, gitu ya. Sekali lagi, lanjut yang tadi. Terus lagi. Ya, wayahmilu.
0: Wayahmilu arsa rabbika fawqahum yawma idin samaniyah.

0: Sofia.
1: Baik, cukup loh. Silakan yang lain.
2: Fansaqatis sama'u fayya yaumai idhi wahiya.
1: Nggak boleh panjang, sini ada tanda panjangnya.
2: Wahiya.
1: Langi.
2: Wansaqatis sama'u fayya yaumai idhi wahiya.
1: Nih, betul-betul ya. Ini tasik, ini tasik nih.
2: Wahiya.

0: شقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل أرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.
1: Baik, informasikan ini. Ini huruf qaf, artinya waqaf, berhenti. Lalu ada lam, lam ini ya atau alif namanya. Berarti waqaf, waqaf, lam ya ini aula, berarti berhenti utama di sini ya. Berhenti aja ya. Coba lagi. Ini ain ya, ini bukan ain ya. Lagi sekali.
0: Wal malaku ala arjaiha.
1: Yo.
0: Wa yahmilu arsa rabbika fawqahum yawma ini samaniya. Yawma ini tuhraduna la tufa minkum

0: بشرت بك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تقربون لا تخفى منكم خافية فهي يومئذ واهية.
1: Ini lebih bagus haknya di sini. Tadi ketika dari sini agak kurang betul-betul hak betul-betul. Wahia, betul kan? Boleh jadi karena napasnya agak mau pendek tadi sudah sehingga kesempurnaan sisinya kurang. Itu mempengaruh. Iya, cukup. Silakan yang lain.
2: Wal syaqqatis samaa'u fa ya yawma idh wahia. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
1: Cukup, yang lain silakan.
3: وانسق Qotis sama ufahiyah yawma idhi wahiyah wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsa rabbika fawqahum yawma idhi samaniyah wa yahmilu wa yahmilu arsa rabb bika fawqahum yawma idhin
1: ya
3: yawma idhin samaniyah
1: lagi sekali
3: wayahmilu arsa rabbika fawqahum yawma idhin samaniyah
1: dari sini
3: yawma idhin samaniyah yawma idhin tu'raduna nala takhfa minkum khafiyah yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah
1: dari sini
3: tu'raduna la takhfa minkum khafiyah
1: bagus sekali
3: yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah
1: iya ini bacanya baca masih apa namanya temponya tempo biasa maka ketika temponya agak lambat semakin jelas nanti di mana yang harus di ada gunnah sedikit itu nanti ya ini kalau gitu kan standar biasa saja yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah padahal yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah gitu baik silakan yang lain
2: Wah, shock.

0: Ya, ini tadi sini habis bensinnya nih, tapi langsung mulai start lagi sini. Kalau bisa mendingan berhenti aja sini dulu ya. La takfa minkum, misalnya gitu tadi tuh. Dari mana? Dari sini ya. Nah, dari sini cukup sampai sini ya. Sudah cukup, silakan yang lain.
1: Wal saqqatis sama'u fahiya yawma'idin wahiya wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma'idin samaniya yawma'idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah.
0: Ya, silakan yang lain.
1: Wa'asak, wa'asak.

0: Sekarang lagi diperjelas ini sya, ini huruf sa gitu. Coba lagi.
1: Ya sakotis sama saya ya.
0: Tapi gini, maaf semua. Faktor kadang-kadang kalau kita sudah giginya beda dengan yang aslinya, pasti ada pengaruh. Susah gitu. Ya, sya gitu.
1: Wanshaqqatis sama'
0: gitu.
1: Wanshaqqatis sama'
0: coba lagi.
1: Wanshaqqatis sama' fa'iyya yawma'ithiyya.
0: Ya, cukup. Waktu Isa sudah, banyak yang belum ya. Tapi mudah-mudahan walaupun hanya mendengar sambil dirasa-rasa, insya Allah nanti mudah-mudahan insya Allah pertemuan berikutnya kita lanjutkan ya. Nah, karena niatnya sudah dicatat insya Allah, tapi belum dibuktikan langsung membaca di mana yang harus diperbaiki. Tapi mudah-mudahan bisa mendengar teman yang membaca, ada kita menghayal mungkin begini bacaannya kalau ada keliru. Baik, kita tutup sama-sama dengan membaca.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bidhikril Qur'an wa bayyid wujuhana bibarakatil Qur'an wa rizqna bima'jizatil Qur'an wa najjina minan nari bikaramatil Qur'an wa adkhilna aljannata bisyafa'atil Qur'an. Allahul kafi, Rabbuna al-kafi, qasadna al-kafi, wajadna al-kafi, likullin kafi, kafana al-kafi, wa ni'ma al-kafi, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun. Imam Besar Ibrahim Al-Maqdisi memberikan wasiat pada muridnya Abbas bin Abdidarim rahimahullah. Perbanyaklah membaca Al-Quran, jangan pernah kau tinggalkan, karena sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca. Berkata Ibnu Salah bahwasannya para malaikat tidak diberi keutamaan untuk membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu para malaikat bersemangat untuk selalu mendengar saja dari bacaan manusia. Berkata Abu Zanad, di tengah malam aku keluar menuju masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh tidak ada satu rumah pun yang aku lewati melainkan padanya ada yang membaca

0: Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan nggak ibadah. Allah nggak adil dong, Bib. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang nggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat. Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumul kiamah. Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya. Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil. Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang-uang, disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat. Karena Allah bukan dia yang enggak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha. Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut iman dan mati dalam keadaan su'ul khatimah.
1: Engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan

0: akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Kenapa sholat zuhur dan asar tidak dilafazkan bacaannya? Karena Jibril menutup malamnya Isra Mi'raj, paginya Jibril turun. Hadis Muwatta Malik. Sholla Jibril, Nabi sholat. Sholat Jibril, Nabi sholat. 5 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya. Waktu zuhur, Jibril diam. Nabi pun ikut diam. Nabi sholat diam, sahabat pun diam. Waktu Jibril sholat, Nabi diam. Dan setelah sholat, Nabi tak nanya. Setelah Nabi sholat, sahabat tak nanya. Setelah sahabat sholat, tabi'in tak nanya. Yang jadi masalah sekarang, setelah sholat, saya ditanya. Ini maka muncul masalah. Maka dalam masalah ini, nama sholat ini namanya tauqifi. Diambil dari kata waqafah. Waqafah.
2: Ingat baik-baik. Anda enggak sholat pun, Anda enggak sujud pun, tidak membuat Allah rugi. Tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuma itu perintah. Anda ini siapa? Perintah manusia Anda kerjakan, perintah pencipta manusia Anda abaikan. Kemudian Anda masih berharap masuk surga Firdaus. Anda siapa? Anda masih menuntut pengen dilancarkan rezeki. Anda siapa?
3: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
5: Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Ghafur.
1: Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.
0: Alladzi khalaqa sab'a

0: Kotor.
1: Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?
0: ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ.
1: Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.
0: وَلَقَدْ

0: بَصِيرٌ.
1: Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.
0: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
1: Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
0: إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ.
1: Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.

Hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

Mereka menjawab, "Benar, sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami. Tetapi kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan suatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

0: Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.
1: Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan liashabis sa'ir.
0: Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

0: kabir.
1: Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.

0: syur.
1: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu, yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.

sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba Ia terguncang?

0: engkau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
0: Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.

0: basir.
1: Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah, yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?

0: katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Dan mereka berkata, Kapan datangnya ancaman itu, jika kamu orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: Daun.
1: Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.
0: Qul

0: Alim.
1: Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?

Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepada-Nya, dan kepada-Nya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?
1: Wah, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati taqwati wassalatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدت به. لكن في رواية البيهقي أن التنبهات إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain di riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itu.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
2: Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum billayli wa malaikatum binnahari. Wa istami'una fi salati subhi wa salati al-'asri. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum. Fa yas'aluhum Allah. Ada malaikat yang ta'akabuna berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Yang ta'akabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Yang ta'akabuna bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah naik turun berganti. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore, sip-sipan. Ada pagi dan sore, pagi sore. Kemudian mereka berkumpul di mana malaikat-malaikat itu? Di tempat-tempat sholat. Jadi kalau sholat asar itu malaikat menyaksikan semuanya berkumpul di situ. Anda tidak tahu. Alhamdulillah tidak kelihatan. Nah, Allah menutup itu semuanya. Dan itu untuk ujian bagi kita. Iman malaikat di kiri kanan kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Ya ta'amabuna bergonta-ganti mereka. Tidak ada hentinya. Dan berkumpul. Fi sholati suhi, di sholat subuh wa sholatil asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan sholat subuh, sholat asar. Kalau sudah selesai sholat, pergi. Kalau waktu sholat, pergi. Jadi maksudnya, tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu sholat. Jika lagi sholat subuh, malaikat yang itu turun. Ya kan? Kemudian, malaikat yang jaga, pergi. Faizaluhumullahu. Kemudian Allah bertanya. Kalau pertanyaan Allah itu bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu. Akan lebih kita sunnah Allah bertanya. Bukan pertanyaan itu selalu keinginan untuk tahu. Bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah alam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan. Biarpun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahu ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan kemudian tinggal sengawal hambaku melihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah. Apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Taruknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya. asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugas.

Hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad hafita amalhu. Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: pernah menceramahi orang.
1: Bapak akan mati, ibu akan mati.
0: Tidak, saya selalu berpikir aku akan mati. Apa yang akan membawa kepada
1: mati? Kalau saya ngomong mati, mau mati, memang saya ingat mati.

Ingin kau yang membisikkan ke telingaku di sebelah kanan nanti, la ilaha illallah. Bapak mesti berkata begitu. Jangan bapak angin cerita, mama bisikkan kepada dia. Banyak orang bisa bercinta, banyak orang bisa tertawa, tapi tak banyak yang bisa melelehkan air mata sambil membisikkan la. Siap mati. Cerita mati dengan pernah berpikir orang yang mati. Kita selalu

0: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة kaum مسلمين رحمكم الله kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan limpahan taufik hidayahnya hadir melaksanakan kewajiban ibadah dan disertai dengan kajian taklim. Insyaallah dalam kajian kitab Risalatul Muawadah yang disampaikan guru kita adalah Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan sebelumnya kita berniat untuk i'tikaf, berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. صلى وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا وإمامنا وشافعنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإنعام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزجنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم لدني والمشرب والصافي الهني يا وهاب يا غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبل العابرين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا مبينا يا فتاه يا عليم. قال المؤلف مسلم بن إمام شيخ الإسلام كتب الدعوة لرشاد الحبيب عبد الله بن العلوي بن محمد حداد في تأليف رسالة المعاونة إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلوم في دارنا أمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. فصلوا إلى أن قال وعليك بالمحافظة على فعل الصلوات الخمس مع الجماعة والمداومة على ذلك. فإن صلاة الجماعة تفطر على صلاة المنفرد بسبعين وعشرين درجة كما في الحديث الصحيح إلى آخر. والله أعلم. الحمد لله puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita. Apapun saat ini, selama ini, akan datang yang telah kita nikmati, miliki tanpa terkecuali, apapun ia merupakan nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Jangankan harta kita, jabatan kita, anak istri kita, kesehatan kita, umur dan lain sebagainya, adanya kita nikmat Allah. Adanya kita nikmat Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebelum ia lahirkan kita di muka bumi ini sudah tetapkan bagi kita berbagai macam nikmat karunia. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika ia adakan kita, maka Allah Subhanahu wa taala walladzi qaddara fahada. Tadi Imam baca surat Al-A'la. Subbihi isma rabbikal ala alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Allah yang telah menetapkan apa yang telah ia tetapkan terhadap setiap kita dari takdir, di antaranya berupa rezeki, apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, berapa nilainya, kadarnya dan lain sebagainya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap kita. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala adakan kita, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita hidayah petunjuk untuk kita mendapatkan kadar atau takdir yang telah ditetapkan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala sesuai ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diminta oleh Allah atas segala nikmat-Nya kita mensyukurinya. Mudah-mudahan lantunan puji syukur kita saat ini atas segala nikmat yang dianugerahkan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang melantun dari lisan kita mudah-mudahan sampai ke hati kita, jiwa kita, dan sampai keinginan tekad kita untuk kita melakukan dengan syukur itu dengan ucapan, perbuatan, tingkah laku lahir batin kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan syukur kita saat ini syukur yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita harapkan sebabnya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua di sisinya sebagai hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala sebabnya ia sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan dijadikan kita di sisinya semata sebagai hambanya. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya, yang Allah jadikan kita panutan untuk kita menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri semua nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi semata di sisi Allah sebagai hamba Allah tanpa menyekutukan ia kepada segala sesuatu selainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang agung ini, di salah satu taman daripada taman surga Allah ini, di rumah Allah sebagai tetamu Allah ini, Allah Subhanahu wa taala kita berharap kepadanya semata ia mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkah nabinya Muhammad, dan kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Masih hal yang berkaitan dengan salat, samping kita diminta untuk meratakan shaf dan merapatkannya, dan imam yang lebih utama untuk namanya memberikan perintah arahan kepada makmumnya untuk melakukan itu, karena ia merupakan hal yang termasuk dianggap penting dalam syariat dan banyak yang melalaikannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang langsung turun dalam namanya mengarahkan perintah itu bagi para sahabat-sahabat beliau di masa beliau. Dan Rasulullah tidak wakilkan kepada seseorang, dia sendiri langsung Rasulullah yang turun tangan. Dan beliau memerintahkan kita kalau seandainya ada kosong dan namanya bisa kita masuk dalam celahan antara kedua orang yang sholat kosong, maka kita diarahkan oleh Rasulullah untuk memenuhi kosong tersebut. Akhir. Kita lanjutkan. Wa alaika hendaklah engkau wahai hamba Allah yang menginginkan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba yang beruntung sukses dunia sampai ke akhirat, bil muhafadzati ala fi'li salawatil khamsi ma'al jamaah wal mudawamati ala dalik, untuk selalu menjaga dan mendawamkan senantiasa istiqamah dalam melaksanakan salat lima waktu ma'al jamaah, berjamaah. Kau ingin kebaikan yang besar dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala seperti yang kau inginkan, bahkan lebih dari yang kau inginkan, jaga salat lima waktu berjamaah dimanapun engkau, dimanapun engkau berupaya berusaha untuk menjaga salat lima waktumu berjamaah. Fa inna salatal jama'ati, kana ketahuilah sesungguhnya salat berjamaah itu tafdhulu ala salatin munfaridi, melebihi keutamanya atas salat sendirian. Salat berjamaah ya, kita tahu hukumnya, ada yang mengatakan fardu kifayah bagi kaum laki-laki, ada yang mengatakan hukumnya sunnah, ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Dalam mazhab Syafi'i sendiri khilaf antara ulama, ada yang mengatakan namanya fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah dengan dalil-dalil riwayat-riwayat yang datang dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam hadis yang sahih dan lainnya, mengenai penekanan dan perintah yang kuat dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita melaksanakan salat berjamaah. Bisab'in wa ishrina darajah kama fil hadis sahih, melebihi salat sendirian 27 derajat sebagaimana dalam hadis yang sahih. Ya, ketika seseorang melaksanakan sholat berjamaah walaupun sekali, jika dibandingkan dengan seseorang yang melaksanakan sholat sendirian, itu lebih yang berjamaah sekali itu daripada seorang yang sholat sendirian itu 27 kali. Kita sholat subuh sekali, ada sholat seorang sholat di luar sana sendirian, dia ulangi sholat subuh dua rakat salam sampai ia ulangi 27 kali sholat subuh itu. Sholat yang kita lakukan sekali berjamaah itu lebih afdal, lebih baik daripada seorang sholat yang sholat 27 kali sendirian itu. Derajatnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kedudukan di sisi Allah itu satu derajat, ke derajat yang berikutnya itu perjalanan 500 tahun baru sampai satu derajatnya. Ini 27 derajat. Wahdhar an tada'a as-shalah fil jama'ati li ghairi udrin. hati-hati, awas. Jangan sampai engkau meninggalkan sholat berjamaah tanpa udzur, tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat, au li udhrin fasidin, atau karena sebab udzur, alasan fasid yang tidak dibenarkan secara syariat agama. Siapapun imamnya, dimanapun masjidnya, karena masjid rumah Allah, bukan rumah kelompok tertentu. Masjid rumah Allah. Siapapun muslim berhak untuk menjadi tetamu Allah dimanapun masjid itu, baik namanya masjid atau musalla dan lain sebagainya. Bukan punya kalangan tersah, bukan punya kalangan sendiri, bukan punya madhab sendiri, bukan yang punya itu aliran sendiri indah. Masjid itu kalau sudah diwakafkan masjid, berarti punya Allah. Dan berhak setiap mukmin muslim, siapapun mereka, apapun akidahnya, alirannya, madhabnya, untuk sholat di masjid itu, karena rumah Tuhannya itu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang muslim mukmin itu tidak ada yang bernajis, bahkan seorang kafir pun tidak najis dari segi tubuhnya. Yang Allah nyatakan innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu mereka adalah najis, bukan najis tubuhnya, tapi najis keyakinannya. Karena kekufuran yang dimiliki olehnya seperti sesuatu yang najis, yang harus kita jauhi. Walaupun kekufuran itu sendiri atau kemusyrikan itu sendiri jauh lebih najis di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari najis-najis yang ada, najis berat atau ringan dan lain sebagainya. Tapi muslim, Allah sudah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan Allah nyatakan walaqad karramna bani Adam, bahkan manusia ketika yang meninggal pun bangkai suci hukumnya. Berbeda dengan selain kita manusia. Kalau selain kita manusia, kalau sudah bangkai berarti najis. Semut suci, kalau sudah semut itu mati, nah najis, tapi manusia tidak. Ada tiga makhluk yang Allah istimewakan. Ketika matinya pun, bangkainya pun suci, manusia, ikan, dan belalang. Tapi manusia tidak boleh dimakan, ikan dan belalang boleh dimakan. Ikan aja jadi suci, belalang suci, bagaimana manusia tidak suci? Ini yang dimaksudkan oleh Allah innamal musyrikuna najasun, itu bukan namanya tubuhnya, anggota tubuhnya anda, tapi keyakinannya yang najis. Sekali lagi, masjid apapun namanya, tempat ibadat salat, itu milik setiap yang muslim, yang mukmin, apapun keyakinannya, akidahnya, alirannya. Dan tidak berhak untuk seseorang yang menjadi pengurus masjid untuk melarang siapapun yang ingin masuk ke masjid itu atau musalla itu atau langgar atau apapun namanya itu untuk mereka melaksanakan sholat berjamaah. Dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan sallu wara kulli barrin wa fajir, sholatlah kalian di belakang imam yang baik atau imam yang tidak baik. Dari segi namanya sah berjamaah, sah, walaupun itu orang tidak baik, kecuali orang kafir. Memang dia bukan muslim, kalau menjadi imam tidak boleh kita sholat di belakang mereka. Tapi selagi ia muslim, walaupun orang yang bejat muslim, sah untuk kita sholat di belakang mereka, untuk kita sholat di belakang mereka, apapun alirannya, walaupun tidak sama dengan aliran kita. Yang jelas namanya nazam, tertib sholatnya sama dengan kita. Ada namanya takbiratul ihramnya, ada rukunya sampai salam. Wa mahma jita ila mawdhi'il jama'ati, dan tatkala engkau kapan pun datang ke tempat berjamaah itu, masjid musalla itu, datang dari rumah ke situ atau dari perjalanan ke situ, fa wajadtaha qad sulliyat, dan engkau dapatkan salat itu sudah dilaksanakan. Sudah namanya terlaksana salat, engkau terlambat 100% terlambatnya, sehingga tidak kau dijumpakan, namanya tidak dapatkan, walaupun hanya satu rakaat, walaupun di tahiyat akhir tidak dapat. Au ga'atta fi baitik, atau engkau duduk di rumahmu, tidak ke masjid, tidak ke musalla. Tabtaghi bidzalika salama fi dinik, engkau inginkan dengan sebab dudukmu dak ke masjid dak ke musala selamat, keselamatan dalam agamamu. Karena fitnah sudah menyebar ABC sehingga seseorang pun namanya tidak bisa tidak selamat dari fitnah kala itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada kita ketika di zaman fitnah, beliau mengatakan ketika seorang bersahabat, ya Rasulullah, kalau begitu apa yang harus kami lakukan di semasa itu? Wallahu Rasulullah mengatakan wal yasaka baitak wa da'laka amral amma. Hendaklah engkau duduk di rumahmu. Jadikan rumahmu seperti sesuatu yang luas bagi dirimu dan tinggalkan urusan yang amma, orang-orang. Tidak perlu komen. Duduk engkau di rumahmu, selamatkan agamamu dan orang-orang yang ada di rumahmu sebagai perintah Tuhanmu Allah, gu anfusakum wa ahlikum nar. Setelah itu untuk menyelamatkan diri kita. Maka jika engkau duduk di rumahmu dengan tujuan agar selamat agamamu, terhindar dari fitnah yang ada yang menyebar kala itu, fayam bagi anda tadumma ilaika man yusalli ma'ak, maka selayaknya engkau ajak seseorang yang bisa engkau jadikan ia solat berjamaah bersamamu. Lihat ada seseorang masuk masjid yang belum solat juga, ayo mari berjamaah, jangan sampai kita masjid itu solat, ini solat, ini solat, ini solat, solat sendirian, la ilaha illallah. Sekali lagi, siapapun orangnya, selagi ia muslim berhak untuk menjadi imam, baik orang itu baik atau tidak baik, apapun akidahnya. Liyahsul lak thawabul jamaah, agar engkau mendapatkan pahala berjamaah. Karena pahala berjamaah 27 kali lipat itu lebih dari yang kita bayangkan. Bukan ukurannya dunia seisinya, enggak. Bukan ukuran pahala itu dunia seisinya emas. Kaldaikan kita dapatkan, enggak. Dunia seisinya andaikan emas pun tidak bisa mendapatkan satu dari 27 derajat yang Allah janjikan dengan solat berjamaah. Andaikan dunia seisinya emas kita miliki, tidak bisa mendapatkan namanya nilai harga satu dari 27 derajat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salat berjamaah. Itu yang dijanjikan oleh Allah terhadap kita melalui Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taslama min al-wa'id wa tahdid al-walid fi haqqi tarikiha, dan engkau akan selamat dari ancaman dan namanya janji yang telah diberikan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah. Ini bagi kaum laki-laki. Bagi kaum perempuan tidak masalah ya untuk melaksanakan salat namanya di rumahnya. Walaupun sebaiknya ia cari anaknya atau siapa di rumah itu untuk ia salat berjamaah dengannya. Ini khusus bagi kaum laki-laki, karena perempuan tidak fardu kifayah hukum mereka untuk salat berjamaah di masjid. Dan Rasulullah mengatakan kalau memang di rumahnya ada seseorang yang namanya ya bisa aja untuk salat berjamaah, maka baik salatnya di rumahnya. Perempuan ini bagi kaum laki-laki, ini bagi kaum laki-laki. Mislu qawli alaihi salatu wassalam, seperti sabda Nabi besar Muhammad, mudah Allah limpahkan atas beliau salawat dan salam. Layan tahyan aqwamun an tarkil jamaah, sungguh stop orang-orang atau kelompok dalam meninggalkan salat berjamaah itu lima waktu. Aula uharnikan alaihim buyutam, atau aku akan bakar rumah-rumah mereka. Selama la uharnikan, sungguh betul-betul mereka meninggalkan stop untuk tidak salat berjamaah, salat berjamaah, atau aku sungguh akan membakar rumah mereka. Rasulullah mengancam untuk membakar rumah orang-orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah. Ada laki-laki di situ tidak berjamaah, Rasulullah mengancam untuk membakar rumah mereka. Wa qaulu alaihi salam, dan sabda Nabi besar Muhammad, mudah Allah limpahkan salam terhadap beliau, la yatahayyana man sami'an nida, barang siapa mendengarkan nida panggilan azan, farigan sahihan, dalam kondisi farig, kosong, tidak ada kesibukan, sahihan, sehat, tidak ada sakit, Falam yujib fala salatalah, maka ia tidak memenuhi panggilan itu, maka tidak ada salat baginya. Khilaf antara ulama ini mengatakan tidak diterima oleh Allah salatnya. Walaupun dia salat di rumah, ada mengatakan tidak sempurna salatnya. Karena salat sekali lagi ini penekanan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sayangnya Nabi kita Muhammad terhadap kita umat. Karena ditekan itu Rasulullah menekankan perintah itu, kenapa? Karena untuk kebaikan kita. Kebaikan yang dijanjikan itu, yang ada itu lebih dari yang kita bayangkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan tentang hal ini betul-betul. Walaupun sekali lagi ada yang mengatakan dari ulama salat namanya berjamaah itu hukumnya sunnah. Walaupun ada yang mengatakan fardu kifayah, tapi salat itu sendiri hukumnya fardu ain. Kalau engkau tidak salat berjamaah, salat harus sendirian, wajib, jangan ditinggalkan salat. Tapi Rasulullah menekankan agar kita mendapatkan kelebihan dalam melaksanakan salat berjamaah. Kenapa? Karena di dalamnya ada kebaikan besar yang lebih dari yang kita bayangkan kalau kita laksanakan. Dan agar apa? Agar kita selalu bersatu, hati kita selalu bersatu. Karena syaitan, iblis, Rasulullah telah menyatakan dalam hadis-hadis yang banyak di antara hadis sahih, ia berputus asa untuk disembah selain Allah. Terutama di Jaziratul Arab, di Kepulauan Arab. Ia hanya bisa menghembuskan, membisikkan namanya hal-hal yang membuat kita ini berpecah belah. Itu aja yang bisa dilakukan oleh syaitan iblis. Jadi ia berupaya untuk tahrish bainakum, walakin fi tahrish bainakum, kata Rasulullah. Bagaimana kita berpecah belah satu sama lain, saling membenci, saling membelakangi, saling ini, saling pukul, saling dan lain sebagainya. Makanya kita diperintahkan untuk berjamaah dan selalu berjamaah. Kenapa? Agar satu hati. Walaupun kita tidak mungkin sama. Namanya dalam pendapat, dalam namanya aliran, dalam ABC. Tapi insya Allah kita akan mampu saling menghargai. Dan kita akan mampu menjalankan dalam satu komando. Satu komando. Karena apapun mazhab kita, kalau sudah imam Allahu Akbar, kita pasti Allahu Akbar. Dan begitulah Rasul mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu dalam berjamaah untuk diikuti. Sehingga kita terbiasa dalam satu komando, tidak terpecah belah. Itu yang diinginkan terutama dalam sholat berjamaah. Agar apa? Agar kita sendiri yang mampu mengkanter apa yang diinginkan oleh iblis bagi setiap kita. Karena kita masih banyak kekurangan, masih banyak alfa, masih banyak ketinggalan. Jangan sampai kita antara kita sendiri baku hantam dan lain sebagainya. Sedangkan orang-orang di sana, di luar sana, umat Yahudi, Nasrani dan musuh-musuh Allah SWT, mereka bertepuk tangan melihat kita seperti itu. Umar bin Mas'udin radhiyallahu anhu, ucapannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sahabat yang termasuk dekat dengan Nabi Agung Muhammad, beliau yang bawa sendal siwak dan tuhur Nabi Muhammad untuk bersuci Nabi Muhammad kalau wudu. Siwaknya beliau yang bawa. Rasulullah air wudu dia juga. Begitunya sendal Nabi Muhammad beliau yang pegang. Dan dia termasuk salah satu sahabat yang suaranya merdu. Dan ia pertama kali melantunkan Al-Quran di hadapan kufar Quraisy, orang kafir dari suku Quraisy, karena suaranya merdu. Sampai ia dipukuli sampai pingsan. Sekarat bahasa kita, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dan ia seseorang sahabat yang ketika peperangan Badar membawa namanya kepala Abu Jahal untuk dihadapkan di hadapan Nabi Agung Muhammad. Beliau yang namanya memenggal kepala Abu Jahal. dan beliau ikat, beliau seret bawa ke hadapan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliaulah yang menyampaikan pesan Abu Jahal, sehingga Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, Fir'aun ummati asyad min Fir'aun bani Israel. Fir'aun umatku lebih berat, lebih kejam, lebih besar permusuhannya terhadap namaku dibandingkan Fir'aun yang ada di masa bani Israel. Fir'aun umat Nabi Musa. Fir'aun umat Nabi Musa. Ternyata Fir'aunku yang ada juga Fir'aun dari umatku yang memusuhiku lebih daripada Fir'aun yang ada di umat Nabi Musa, Abu Jahal. Karena Allah ketika cerita tentang tenggelamnya Fir'aun, beliau mengucapkan, Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Aku beriman dengan Tuhan yang tiada sembahan kecuali hanya ia, yang beriman dengannya bani Israel. Itu Fir'aun ketika ingin tenggelam mengucapkan kalimat itu, dan kalimat itu Allah berikan dalam kitab suci Al-Quran. Tapi Abu Jahal ketika ia ingin dipenggal oleh namanya Ibn Mas'ud, kepalanya, ia menyampaikan pesan kepada Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, sampaikan kepada Muhammad, aku musuhnya dunia sampai ke akhirat. Ucapan Abu Jahal. Ucapan Abu Jahal ketika sekarat, harusnya ia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, selamat jadi namanya jadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi seperti itulah hidayat Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha, Allah berikan hidayat kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Padahal Abu Jahal pernah ditanya masalah ketika masa sehatnya oleh salah satu teman dekatnya. Ditanya beliau, ayah Abu Jahal, ya Abul Hakam, wahai ayahnya bijaksana, karena Abu Jahal cerdas, pandai. Aku bertanya kepada engkau, ansyuruka billah, atas nama Allah, Muhammad itu sadiq am kadib? Muhammad itu bawa berita dari Tuhannya Allah atau agama dan sebagainya benar atau pendusta? Maka ketika Abu Jahal ditanya itu, dia ditanya atas nama Allah Subhanahu wa taala oleh temannya, maka beliau mengatakan, karena engkau bertanya kepadaku atas nama Allah, maka aku akan jawab dengan jujur, Muhammad shadiq. Orang pintar. Orang bin tertahu dia. Dia lihat Nabi Agung Muhammad, lihat mukjizat yang datang dari Nabi Agung Muhammad. Ini tidak mungkin manusia, walaupun belajar 1 miliar tahun, tidak mungkin akan mendapatkan mukjizat itu. Tidak mungkin dia bisa membelah bulan. Abu Jahal termasuk yang melihat Nabi besar Muhammad membelah bulan. Ada riwayat sampai beberapa kali terjadi di masa Nabi Agung Muhammad. Bahkan ada surat Al-Qamar, surat Al-Inshigak, surat bulan atau surat terbelahnya bulan. Dalam kitab suci Al-Quran, satu surat diawali dengan kalimat iktarabadis sa'atu wan syaqqal qamar. Allah telah menetapkannya, Allah telah menyatakannya bahwa sebulan itu terbelah. Lihat Abu Jahal dan semua kufar Quraisy yang ada di suku Quraisy itu melihat Rasulullah masih di kota Mekah. Satu di atas Jabal Abi Gubais, satu di bawah Jabal Abi Gubais. Ketika bulan terbelah itu bukan sedikit bergelap begini, bukan. Bukan begini belahnya, bukan. Satu di atas gunung, satu di arah di bawah gunung. Mungkin ratusan kilo atau ribuan kilo. Dan mereka ketika melihat bulan terbelah, mereka tidak percaya. Mereka utus orang-orang mereka untuk mendatangi tempat-tempat yang jauh, Persia, Iran sana, ke Romawi, Patikan dan lain sebagainya, untuk bertanya kepada penduduk dunia yang ada, apakah mereka di malam itu saat itu melihat bulan terbelah. Dan mereka ketika namanya orang dari Mekah pulang dari perjalanan jauh, mereka semua bertanya, apakah kalian melihat bulan itu terbelah di malam itu kala itu? Dan setiap utusan mereka ketika pulang, dari setiap orang yang mereka tanya ketika pulang dari tempat jauh, mengatakan, iya kami melihat. Bukan yang hanya di kota Mekah melihat, semua yang ada di penjuru bumi ini melihat bulan itu terbelah. Kira-kira ada teknologi sampai sekarang bisa belah bulan? Belah bumi aja tidak bisa? Hah? Belah bumi aja tidak bisa? Apalagi membelah membelah bulan. Nabi Musa kala itu membelah lautan. Nabi Agung Muhammad membelah bulan. Melihat Abu Jahal dan melihat berbagai macam mukjizat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan Muhammad shadiq. Muhammad itu benar apa yang beliau bawa. Tapi hidayat di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang Allah kehendaki. Bukan karena cerdasnya seseorang, pandainya seseorang, piawainya seseorang dan lain sebagainya. Tidak. Maka dalam setiap salat, setiap rakaat kita selalu minta kepada Allah, hidinas siratan mustaqim. Barangkali hari ini kita mampu melewati bisikan syaitan, besok wallahu a'lam. Barangkali subuh ini sampai zuhur kita mampu melewati, zuhur sampai asar wallahu a'lam. Barangkali tahun-tahun yang lalu kita bisa melewatinya, tahun ini wallahu a'lam. Karena hidayah di tangan Allah, bukan kita menentukan hidayah untuk diri kita sendiri. Enggak, kita hanya berupaya untuk menempuh jalannya. Kita berupaya, diperintahkan untuk berupaya menempuh jalannya. Jalan hidayat itu, tapi hidayat di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saking mahalnya hidayat, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau ya Muhammad, "La tahdi man ahbabta." Kau tidak akan memberikan hidayat kepada siapa yang engkau inginkan, yang kau sukai, yang kau cintai. "Walakinna Allah," akan tetap ia Allah semata, "yahdi man yasha." Ia yang memberikan hidayah selalu kepada siapa yang ia kehendaki. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, beliau pernah mengatakan, "Laqad ra'aituna," sungguh aku telah melihat, atau kami telah melihat, artinya beranggapan, meyakini, "ma yatakhallab anha," tidak ada seorang pun yang meninggalkan salat itu, yaitu berjamaah, "illa munafik," kecuali orang munafik, "ma'lumun nifaq," diketahui kemunafikannya. Ini munafik di masa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang-orang yang melantunkan namanya kalimat syahadat, dua kalimat syahadat, tapi mereka tidak meyakininya, beriman dengan hatinya. Mereka sholat di belakang Nabi Agung Muhammad, mereka duduk bersama Nabi Agung Muhammad, tapi hati mereka tidak beriman kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi salam. Dan Allah sebutkan tentang ciri-ciri mereka dalam kitab suci Al-Quran, dan Allah turunkan satu surat khusus, dinamakan surat Al-Munafiqun, yang disunnahkan untuk dibaca di salat Jumat. Surat Jumat dan surat Munafiqun, di situ Allah Subhanahu wa taala bongkar kepada kita ciri orang munafik, dari munafik yang hidup di masa Rasulullah sampai sekarang, sampai kiamat. Orang munafik itu selalu ada. Sebagaimana seorang mukmin muslim yang murni itu, ya selalu ada. Semua selalu ada. Beliau mengatakan, "Kami sungguh melihat, memahami, meyakini, tidak ada seseorang di antara kami yang meninggalkan salat berjamaah kecuali munafik. Ma'lumun nifaq," diketahui kemunafikannya itu. Nah, ini juga kan ancaman. Untuk kita menghindarinya, kita salat berjamaah. Sekali lagi, cari kalau perlu dibayar. Dan kita kalau seandainya sudah sholat, kemudian kita dapatkan seseorang belum sholat, maka disunnahkan kita untuk namanya sholat bersama orang itu, agar ia bisa sholat berjamaah. Sunnahkan, diperintahkan oleh Nabi Agung Muhammad, salah satu sahabat kala itu, untuk menemani sahabat yang lain yang belum, kala itu beliau terlambat dari sholat berjamaah, agar orang tersebut, sahabat itu, sholat berjamaah dan mendapatkan fadilah berjamaah. Fadilah berjamaah itu dapat dengan imam dan makmum, tidak harus orang tiga, tidak harus orang banyak, dan tidak harus di masjid, tidak harus di musholla, dimanapun, bahkan di rumah kita sendiri. 27 derajat itu, walaupun kita satu imam, satu makmum, walaupun di rumah, dimanapun kita sholat, dapat fadilah berjamaah itu. Wala agar kana dojul yutabihi ala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dahulu sungguh adalah betul-betul kejadiannya secara hakikat benar, seseorang lelaki itu yutabih, didatangkan ia di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ke masjid, dibawa yuhada bainar rajulain, ia dibopoh oleh antara kedua orang laki-laki karena sakit, karena tidak mampu untuk berjalan, jadi dibopoh, bawa jalan bopoh, didatangkan, dibawa dari rumahnya ke masjid, tidak pakai kereta dorong, tidak, jadi bopoh. Sebagaimana Rasulullah di akhir umurnya ketika beliau sakit keras, dibopoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat berjamaah dengan dua orang kanan kiri. Begitu juga lalu di masa Rasulullah ada orang-orang lelaki yang dibopoh dari rumahnya karena sakit, tidak bisa berjalan, dibopoh agar bisa berjalan. Untuk apa? Hatta yugama fis saf, sehingga ia bisa berdiri di saf, yakni minal kibar. Ada yang mengatakan minal kibar, dari tua, sehingga dia tidak bisa berjalan, repot, atau juga karena sebab sakit tidak bisa berjalan, seperti yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir umur Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk masuk saf salat berjamaah. Sudah lalu di masa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga sampai saat ini ada orang-orang yang seperti itu. Dan ya, kita pun harus mengikuti jejak langkahnya. Sekali lagi beliau mengatakan, untuk kita selamat dari ancaman yang datang dari Nabi besar Muhammad, ya kalau kita tidak ke masjid, tidak ke musala, ya salat di rumah, aja orang di rumah kita itu, istri kita, anak kita atau lain sebagainya, untuk salat berjamaah bersama kita, agar selamat dari ancaman ini itu, dan kita mendapatkan fadilah berjamaah. Wallahu a'lam. Wa in kana hadha tahdid, wallahu a'lam. Kalian tanyakan, fadhlan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Jazakallahu khair. Yang saya tanyakan adalah jamaah. Saya ingin sholat jamaah, tetapi jamaah itu jamak qasar, Ustaz. Jadi saya ingin sholat jamak qasar karena waktunya sudah agak mepet begitu. Sholat duhur tapi sudah agak akhir dari duhur dalam perjalanan. Jadi akan saya laksanakan jamak qasar, tetapi tidak ada teman yang untuk jamaah. Dan tidak ada teman yang saya ajak untuk jamaah. Nah, pada saat itu ada orang yang sholat. Saya tidak tahu sholat, apakah sholat biasa gitu atau sholat jamaah. Nah, saat itu saya ikut jamaah orang yang sholat itu. Kemudian ternyata orang itu sholatnya sholat biasa, sedangkan saya jamaah qasar niatnya tadi. Nah, terus saya laksanakan itu, setelah dua rakaat saya salam, kemudian dua rakaat lagi saya salam. Orang itu juga masih terus melaksanakan sholat. Bagaimana saat hukumnya?
1: Kalau dalam mazhab Syafi'i, saya tidak tahu mazhab yang lain ya, dalam mazhab Syafi'i tidak boleh kita orang yang qasar itu sholat di belakang orang yang sempurna sholatnya. Kalau kita sholat di belakang orang yang sempurna sholatnya, maka kita harus sholat sempurna seperti mereka. Kita harus ikuti mereka. Kalau seandainya sholat berikutnya kita mau sholatnya qasar, maka kita sholat sendiri atau kita sholat bersama orang yang qasar. Kalau memang kita tidak tahu misalnya niat imam itu qasar atau tidak, kita niat, ya Allah saya niat sholat ini seperti niatnya imam. Kalau imam qasar, saya qasar. Kalau tidak, ya saya tidak. Ketika imam qasar, kita qasar. Atau ketika imam tidak, kita tidak. Tapi kalau seandainya kita, walaupun kita niat qasar, ternyata imam itu tidak, maka kita harus ikuti imam. Rasulullah mengatakan sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Ini kita harus namanya ikut mereka dalam namanya dalam tam atau sempurna sholatnya. Tidak boleh kita qasar. Wallahu a'lam. Apakah ini satu-satunya pendapat atau mungkin ada pendapat lain daripada ulama yang membolehkan?
2: Kira-kira bagaimana Ustaz? Kalau sudah terjadi seperti itu, saya harus qadha sholat saya atau bagaimana?
1: Terima kasih. Kalau sudah terjadi, ya antum harus qadha sholat antum.
2: Terima kasih.
1: Nanti dianggap sholat yang kemarin itu tidak sah. Tidak sah. Dan antum tidak berdosa karena antum tidak tahu. Karena masalah ini masalah yang agak dalam. Karena tidak semua yang mengetahuinya dari kalangan awam. Tidak semua mengetahuinya. Dan harusnya ya di cepat untuk digok, cepat untuk digodok, diulangi sholatnya. Ya, sekali lagi karena tidak ngerti dimaklumi. Sampai ketika kita mengerti, kita menggodoknya. Maka itulah termasuk salah satu hikmah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk pergi sendiri. Bahkan Rasulullah melarang kita untuk pergi berdua. Paling minim bertiga. Ya, tapi kondisi kita bang, tidak bisa kita dalam berpergi harus bisa bertiga. Sekali lagi ya, kalau seandainya kita pergi sendirian, kita upayakan untuk sholat berjamaah. Kalau enggak, kita tanya sebelumnya, antum sholatnya namanya qasar jamaah atau biasa? Tak jadi masalah untuk kita bertanya sebelumnya. Barangkali orang-orang itu ketika mereka tahu kita mau sholatnya qasar, mereka jadikan kita imam. Hingga ketika kita sholat dua rakaat salam, mereka lanjut. Mereka lanjut. Jika kita berdiri lagi untuk sholat dua rakaat, sholat setelahnya, ya karena mereka, kalau mereka menganggap sayang, saya tidak berjamaah dua rakaat ini, mungkin dia bisa ikut kita lah, ikut jamaah dengan kita lagi dalam dua rakaat yang berikutnya. Karena dalam mazhab Syafi'i, sekali lagi saya tidak tahu mazhab lain apakah sama, karena dalam niat tidak harus sama niat makmum dengan niat imam. Boleh imam niatnya asar, kita makmum niatnya zuhur. Boleh imam niatnya sunnah, kita makmum niatnya wajib atau sebaliknya. Yang namanya syaratnya harus sholatnya itu sama. Artinya gerakannya sama, susunannya, aturannya sama. Berdiri, ruku, iktidal, sujud dan lain sebagainya sama. Nah, kalau tidak sama, tidak sah, tidak boleh. Imam sholat jenazah, kita sholatnya sunnah atau lima waktu lain, tidak boleh. Karena namanya aturannya tidak sah, aturannya tidak sama. Tapi selagi aturannya sama, tidak jadi masalah walaupun niat berbeda. Walaupun niatnya berbeda. Allahu a'lam.
2: Kalau posisinya dalam posisi masbuk gitu, Ustaz. Posisi masbuk tapi rakaat yang ketiga itu kan langsung berdiri ya. Jadi waktu itu sudah duduk, kemudian setelah duduk kan dia berdiri. Kemudian nah ini kan ketiga Zat. Rakaatnya rakaat ketiga gitu. Jadi rakaat ketiga, kemudian kan rakaat ketiganya kan langsung berdiri. Nah ini mulai itu saya laksanakan sholat itu. Tapi memang ya memang saya nggak ikut sih, cuma nggak tahu karena responnya saya ikut sholat jamak qasar mengikuti orang itu gitu. Ya.
1: Ya, sekali lagi kalau memang kita niatnya jamak qasar, ternyata orang itu sholatnya seperti maghrib atau zuhur dan lain sebagainya, ya sempurna. Maka kita tidak boleh melaksanakan niat qasar kita harus sempurna. Dan mumasbuk itu dinyatakan masbuk itu kalau ia ketika berdiri bersama imam dia tidak bisa menyelesaikan bacaan Fatihah karena terlambat, namanya itu masbuk. Jadi ketika dia takbir Allahu Akbar, dia langsung Bismillahirrahmanirrahim, tak baca audzubillahi doa iftitah, tak baca audzubillahi minasyaitonirrajim, langsung Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Nah, beliau tak sempat, belum sempat menyelesaikan Fatihah, imam sudah ruku, itu namanya masbuk. Atau kita mendapatkan imam di setelah itu, namanya masbuk. Terus untuk sholat berikutnya kita sudah tidak lagi dinamakan masbuk. Rakaat pertama itu aja dinamakan masbuk. Artinya kita tidak wajib menyempurnakan Fatihah kita kala itu. Kekurangan kita ditanggung oleh imam. Kekurangan bacaan Fatihah itu ditanggung oleh imam. Kalau memang kita mendapatkan rukuk bersama imam sama Nina, kita dapatkan satu rakaat walaupun kita tidak sempurna Fatihahnya. Walaupun kita tidak sempurna Fatihahnya kala itu. Kalau kita tidak mendapatkan satu rukuk bersama imam, berarti kita tidak mendapatkan satu rakaat. Artinya rakaat tadi harus kita ulangi. Harus kita ulangi sendiri. Kemudian setelah itu rakaat berikutnya tidak lagi kita dinamakan masbuk. Kalau seandainya kita belum menyelesaikan Fatihah, imam sudah ruku, kita harus selesaikan dulu Fatihah. Karena kita bukan masbuk lagi. Yang masbuk pertama tadi. Baru kita ikut nyusul imam ruku dan seterusnya. Jadi dinamakan masbuk itu sekali lagi, dengan masbuk itu seseorang yang ketika ia awal mengikuti imam, dia terlambat mengikuti imam. Terlambat maksudnya ketika dia takbiratul ihram Allahu Akbar, Bismillah, langsung Bismillahirrahmanirrahim, dia tidak sempat untuk menyempurnakannya, imam sudah ruku. Itu namanya masbuk. Dan sekali lagi untuk sholat berikutnya tidak lagi dia dinamakan masbuk. Dia harus sempurnakan Fatihah. Kalau memang belum rakaat berikutnya belum menyempurnakan Fatihah, imam ruku, dia harus sempurnakan dulu Fatihahnya baru ikut ruku. Itu dalam madhab Syafi'i. Allahu a'lam dalam adab lainnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala faqihna fiddin. Allah jadikan kita paham dalam agama kita. Allah mantap langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkah Nabi-Nya Muhammad. Sehingga Allah jadikan kita di sisi yang semata hamba sempurna. Fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله عليه وسلم على جميع المسلمين الظلم وتصلح به القلوب وتنتلك به الأصوب وتنين بها السؤوب على علي وصحبه ومن إن سوء إن ضمن نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمور صحة في الجسد سعة في الرزق توبة قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفن الحساب وأمان من العذاب سبا من الجنة ورزق لنا طويل وجهك الكريم صلى الله عليه وسلم نبي الأمي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عفو منكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

Kalau kita ninggalin sesuatu karena terpaksa, gak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu karena emang gak punya kesempatan, gak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu itu karena ada yang lain selain Allah, Allah gak menjanjikan apa-apa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untuknya yang lebih baik daripada itu. Jangan pernah menukar kebajikan kita dengan sedikit mata qalil keuntungan dunia. Dalam angle Allah, dunia itu lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Dalam angle Allah, dunia ini lebih rendah daripada sebutir pasir di pantai. Kita boleh mendapatkannya karena dunia juga kesenangan bagi orang yang beriman, tetapi jangan pernah menukarnya dengan akhirat. Sesungguhnya kebaikan dan kesenangan itu semuanya ada di sisi Allah. Maka tetaplah di jalan Allah. Suatu saat kita akan diberikan apa yang kita idam-idamkan di dunia dan di akhirat.

0: Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, peristimewa guru-guru kita, para habaib, spesial malam ini tuan rumah guru kita, tuan guru kita semua, Ustaz Kiai Haji Ahmad Zaini, yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semenjak saya jadi mubalig, keliling-keliling ceramah maulid dari Sabang sampai Merauke, bahkan ke luar negeri, alhamdulillah disambut dengan baik ceramah-ceramah maulid itu. Dan umumnya temanya sama dengan peringatan hikmah maulid, kita meneladani Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Pasti itu asal judulnya. Dengan hikmah maulid, kita mencontoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya kemudian adalah, bagaimana kita mau mencontoh Nabi kalau sejarah Nabi kita tidak tahu? Bagaimana kita mau meneladani Nabi kalau sejarah Nabi kita tidak paham? Atas dasar pemikiran inilah, sehingga ulama-ulama kita, ahlu sunnah wal jamaah, mereka memiliki metode dakwah yang sifatnya sangat kultural, yaitu peringatan maulid. Sayang seribu sayang, akhir-akhir ini banyak orang yang mengaku dirinya mubalig, yang baru belajar agama 3 bulan, itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Paham agama setengah-setengah. Datang maulid bid'ah. Maulid tidak ada pada zaman Nabi. Sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi disebut bid'ah. Bid'ah itu sesat. Sesat itu masuk neraka. Nenekmu punya neraka? Dari mana kau belajar, bos? Masa gara-gara kita cerita Nabi kau kasih masuki neraka? Gampang betul ponis kita masuk neraka. Luas betul itu sorga. Kasih masuk kita juga sorga, bos. Ini biar semua orang Samarinda masuk sorga muat. Masa gara-gara kita ikut ceramah tak maulid bid'ah, taksiyah bid'ah, sikir bersama bid'ah, doa bersama bid'ah. Gampang betul kita dikatakan bid'ah hanya karena alasan tidak ada pada zaman Nabi. Tapi sebenarnya mereka juga bikin maulid, cuma judulnya beda. Apa judulnya? Sirah Nabawiyah. Judul beda, casing beda, isi sama. Maka seperti kata tuan guru kita, tidak usah berpecah belah gara-gara perbedaan pendapat. Kita juga jadi ustaz jangan senang hobi mengadu domba umat. Semua umatnya Rasulullah cinta kepada Rasul dengan cara berbeda-beda. Ada yang dengan maulid, ada juga dengan sirah nabawiyah. Silakan, tujuannya sama, mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma pertanyaannya, bagaimana mau mengikuti Nabi kalau kita tidak tahu sejarah Nabi? Ada bapak-bapak ditanya sama anaknya, "Mak, Pak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa dia bilang bapaknya? "Karena bukan tahun kambing, goblok." Dia balik tanya mamanya, "Mak, kenapa kau disebut tahun gajah?" Apa dia bilang mamanya, "Kenapa saya kau tanya apa gunamu sekolah dong?" Karena dia juga tidak tahu. Itulah sebabnya kita dulu bagus lagu-lagunya. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Kenapa zaman jahiliyah, Mak? Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya itu nabi terakhir, Mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Tenggarong atau Samarinda seberang? Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah itu kenapa lagi, Mak? Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Pak RT atau ketua? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa sih, Mak? Pencipta alam semesta. Itu dulu lagunya ibu-ibu dulu, ndak sarjana. Dulu. Sekarang ibu-ibu milenial apa lagunya? Yo, yo hai yo, yo yo yo yo, yo hai yo, eh beleng-beleng. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada taklim kita kali ini saya ingin menyampaikan beberapa kisah yang mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua. Satu, usia Nabi 36 tahun terjadi konflik, pertengkaran suku-suku ada di Mekah. Apa sumber pertengkarannya? Ka'bah dipugar. Sudah itu mau dikembalikan Hajar Aswad di posisi semula. Kata Bani Auf, "Kami lebih berhak." Kata suku yang lain, "Saya lebih berhak." Kata yang lain, "Saya lebih berhak." Bertengkar berhari-hari, tak ada penyelesaian. Akhirnya rapat darurat. Saudara-saudara sekalian, berhari-hari tidak ada keputusan. Mulai hari ini kita sepakati, siapa yang lewat besok di pintu masjid itu, siapa yang pertama keluar, dialah yang kita tunjuk untuk menunjuk siapa di antara kita yang mengangkat batu Hajar Aswad. Bagaimana? Setuju? Setuju. Bubar rapat. Besok ditunggu-tunggulah siapa yang pertama masuk. Tunggu punya tunggu, ternyata siapa yang lewat? Dialah manusia yang digelari orang Mekah Al-Amin, yang terpercaya. Sampai detik ini seluruh universitas dunia, bukan cuma di Indonesia, seluruh dunia termasuk di Saudi, tidak ada yang memberi gelar mahasiswanya Al-Amin, yang terpercaya. Tidak ada. Banyak sekarang sarjana IP-nya 4,00 tapi akhlaknya hancur. Maka adik-adik remaja yang setengah mati cari kerja. Cari kerja gampang. Saya beberapa direktur saya ketemu, "Ustaz, sekarang cari orang jujur susah. Cari orang jujur susah. Cari orang jujur susah." Maka adik-adik sekalian, supaya kau dicari sama direktur, jadilah kau orang jujur. Kan orang bilang susah cari orang jujur. Gampang, supaya kau dicari, jadi kau orang jujur. Maka orang akan mencarimu. Biar kau jelek, kalau jujur orang akan mencarimu. Tapi sudah jelek tidak jujur lagi, ke laut kau jadi neraka. Sudah. Wah, sebab ternyata yang muncul Muhammad. Waktu itu belum jadi rasul. Bagaimana kata Abu Lahab? Bagaimana bos? Cocok mi? Cocok mi. Ini mi orang paling jujur di Makkah. Tidak pernah diragukan akhlaknya ini. Oke, okay, okay, setuju, setuju, setuju. Muhammad, Muhammad, begini, kenapa Mas Bro? Kita ini sudah berhari-hari ribut, gara-gara ini mau diletakkan Hajar Aswad. Sama-sama kami merasa berhak. Bagaimana jalan keluarnya? Kata Rasulullah, waktu itu belum jadi Nabi. Gampang Mas Bro, tenang, ambil serban. Tahu serban? Tahu. Ini bapak ibu yang sering pakai serban. Kalau pakai serban itu sholat, itu 70 kemuliaan daripada tidak pakai serban. Maka yang punya serban, bagi-bagilah kepada yang tidak punya serban. Pakai. Nah, berapa sudut? Berapa sudut serban? Berapa? 4. yang bertengkar pada saat itu empat. Maka Nabi mengambil jalan pintas. Serban beliau buka empat sudutnya, lalu kepala-kepala suku yang bertengkar empat itu dikatakan, bos, kepala suku A pegang ini, B, U, C, U, D, U. Bertengkar, jangan ribut. Dari sampean ribut semua, ulun yang ambil. Nabi mengambil batu Hajar Aswad itu, lalu diletakkan dalam serbannya, lalu Nabi bersabda, ayo,
0: cek
1: diangkat. Maka lalu Nabi bersabda lagi, daripada sampean semua ribut, lebih baik saya yang letakkan. Setuju? Setuju. Selesai masalah, mengatasi masalah tanpa masalah. Weh, biar bapak-bapak sini tahu juga pegadaian. Masya Allah, berarti banyak yang suka menggade di sini. Boleh menggade, yang penting jangan gadaikan iman dalam pilpres. Gara-gara 300 ribu milih pemimpin yang tidak betul agamanya. Jangan sampai. Nah sudah, apa hikmah dari sini? Apa hikmah? Ayo, terutama generasi muda, jadilah kaum yang cerdas. Nabi keliru kalau anda mengatakan, ada kaum orientalis mengatakan Nabi bego, bodoh. Tidak. Kenapa kau bilang Nabi bodoh? Karena dia tidak tahu membaca. Demi Allah, Nabi tidak tahu membaca dan menulis, tapi tidak bodoh. Kenapa? Ada rahasia di baliknya. Nabi tidak tahu membaca dan menulis. Supaya apa? Menghindari fitnah bahwa Quran itu karya tulisnya Muhammad. Entah berusaha menciptakan opini, pendapat bahwa Muhammad yang bikin itu Quran, tapi kaum sejarawan juga berkata tidak mungkin Muhammad yang membuat Quran. Kenapa? Muhammad tidak tahu membaca dan menulis. Gugur bahwa Quran itu karya Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad terbukti tidak bisa membaca dan menulis, tidak berarti bodoh. Nenek saya tidak ada sekolahnya, tidak tahu membaca, tapi lihat uang hafal. Bapak, saudara-saudara sekalian, adik-adik, belajar. Belajar. Pelajari ilmu media sosial. Pelajari ilmu telematika. Pelajari geofisika. Pelajari ilmu kimia. Supaya apa? Supaya anda semua menjadi pelopor pembangunan bangsa. Kalau kita bodoh-bodoh, kita sama orang non-muslim. Itulah sebabnya kaum orientalis, seorang pemikir bule mengatakan, knowledge is the best belong. Bingung. Apa artinya? Pengetahuan adalah kekayaan paling berharga sepanjang zaman. Uang bisa dicuri. Mobil bisa hancur. Rumah bisa kena gempa. Tapi kalau punya ilmu, selamat. Tak bisa dicuri. Ali bin Abi Thalib pernah disodorkan pertanyaan, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Anak-anak milenial nih, pilih mana bos? Kitab Durratun Nasihin dengan iPhone X. Mana? Kitab. Sota. Ali dia pikir apa? Saya pilih ilmu. Kenapa ya imam? Ada tiga kelebihan ilmu dibanding harta. Apa itu? Harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Punya uang 5 juta, kasih masuk safety box. Sudah itu digembok, masuk lemari, gembok lagi. Keluar kamar, gembok lagi. Keluar rumah, gembok lagi. Sudah 4 gemboknya. Pas keluar pagar, gembok lagi. 5 pagarnya, 5 gemboknya. Sampai di pasar Segeri, hilang kuncinya. Repot kan pelihara uang? Repot. Tapi dengan ilmu, dia yang jaga kamu. Ada jaga yang gaib, ada jaga yang fisik. Siapa? Satpol PP. Misalnya dari wali kota, itu kan dilindungi, kemana-mana dilindungi. Ada polisi Satpol PP, polisi setengah. Satpol PP itu kan polisi setengah, tidak ada tembaknya. Dilindungi, kemana-mana dilindungi. Masya Allah. Dua kata Ali, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Ada di kampung saya kaya pak, tapi kampungan tidak punya ilmu. Dia ke mall dibawa sama anaknya, Dia masuk ke mall, dia lihat tangga lift. Tahu tangga lift? Dia baca lah itu di depan tangga lift. O-P-E, open. Wih, open. Besarnya pembikin kuenya. Open di kampung saya itu pembikin kue. Wih, lo pun anak sepok buat berpana ini. Wih. Mapenlah. Bujur. Ulun bujur mana ni? Tiba-tiba ada orang China semua masuk. Wih, ajak utama, jangan kau masuk, panas di situ. Masuk pula ini orang Cina, tertutup pintu lift. Selang beberapa saat terbuka. Begitu terbuka, keluar orang Irian. Dia bilang, saya bilang memang jangan kau masuk. Hanguslah kau. Padahal lainnya masuk, lainnya keluar. Ini kalau orang tidak ada banyak duitnya, mati kartu lah dia. Ambo, tolong minta patah. Tolong minta pantai. Anaknya bilang, Pak, kita lihat pantai. Dikelilinglah di Pantai Losari. Dua kali keliling. Dia bilang, mana ini pantai? Kegejek pantai? Kedingin. Langsung dia bilang, ini, kata si mojek palik. Dia bilang, mana pantai? Ini dia bilang, ini kalau banyak dikumpulku. Dia kira pantai itu sesuatu. Ternyata pantai itu kalau di kampung Tasi. Tidak mengerti juga. Sudahlah. Coba. Tapi dengan ilmu kau bisa dapat harta. Coba kalau ilmuwan merantau punya ilmu tentang komputer, sampai sana bisa dapat duit. Merantau punya tentang buang ke sana, sampai sana buka bengkel dan duit. Saya kemana-mana. Kemana-mana. Cek, kurangi ehonya. Jangan pakai bas. Turunkan basnya. Eho enggak usah pakai. Kasih net treble. Cek. Kurang lagi eho. Basnya tidak usah. Bas kalau perlu tutup. Cek. Ya. Alhamdulillah. Nah, kata Ali, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Dengan harta belum tentu dapat ilmu. Mana buktinya? Start. Kemana-mana dibayarkan tiket, bos. PP, tanggung hotel. Luar biasa. Pergi, tidak bawa uang. Pulang, bawa uang. Dengan ilmu. Alhamdulillah. Belajar. Itulah sebabnya ayat pertama turun bukan perintah solat. Ayat pertama turun bukan perintah tahara, bukan perintah haji, bukan perintah zakat. Apa ayat pertama turun? Iqra, baca. Artinya orang Islam tidak boleh menjadi umat yang bodoh. Kalau kita bodoh, dengan keterbatasan ilmu orang bisa mengadu domba kita. Dengan tidak ada ilmu, hoax bisa kita percaya begitu saja. Tapi dengan ilmu kita tidak gampang diadu domba, bahkan kita bisa mengendalikan sesuatu. Anak muda belajar. Belajar, bos. Pelajari ilmu. Dengan ilmu Allah janjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya. Mana buktinya? Coba lihat kalau ada habaib, ada ulama, meskipun terlambat datang, kabe ustaz, depan. Saya itu di Makassar, biar saya terlambat, kalau ada cara pasti di depan. Pasti di depan. Dan apa bagian saya? Kepala kambing. Mak baca-baca, semua kue nomor satu semua. VIP-nya kuenya. Ada teman saya juga, doktor S2 juga, tapi tidak tahu ngaji, di belakang duduk. Takut disuruh ngaji. Apa bagiannya? Pisang goreng. Itu baru di dunia. Allah sudah angkat derajat. Maka adik-adik belajar. Salah satu di antara belajar itu, hadir di taklim-taklim seperti ini. Hadir majelis-majelis seperti ini. Masya Allah. Bapak dengar, pernah dengar itu hadisnya tentang taklim. Bubar taklim, lalu Allah melihat ada malaikat, tanya, malaikat sini dulu, kau dari mana malaikat? Tentu tidak berarti Allah tidak tahu, saya dari menghadiri majelis guru Ahmad Zaini. Terus siapa yang hadir di situ? Disebutlah semua yang hadir. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka memuji-muji kebesaran-Mu ya Allah. Mereka mengagungkan-agungkan-Mu ya Allah. Kata Allah kepada malaikat, coba kau lihat itu. Umatnya Muhammad Mereka belum pernah melihat saya, tapi mereka sudah mengagungkan saya. Bagaimana ketika mereka melihat saya di akhirat kelak? Lalu apa lagi yang mereka lakukan? Mereka memohon kepadamu ya Allah agar dihindarkan dari api neraka. Lalu malaikat Allah lagi berfirman, coba lihat itu umatnya Muhammad. Mereka belum pernah melihat neraka, mereka belum pernah melihat api neraka, tapi mereka sudah berdoa agar dihindarkan dari api neraka. Bagaimana kalau mereka lihat neraka yang asli kelak? Lalu Allah lagi bertanya, apa lagi mereka minta? Mereka juga berdoa kepadamu ya Allah agar apa? Agar dimasukkan ke dalam surga. Lalu Allah berfirman, kau lihat itu malaikat umatnya Nabi Muhammad, mereka belum melihat surga, tapi mereka sudah minta dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana kalau mereka melihat surga yang sebenarnya? Lalu ketahuilah malaikat, seluruh dosa-dosa mereka yang hadir aku ampuni dosa-dosanya sebelum mereka meninggalkan tempat. Alhamdulillah, jangan panik karena mati lampu. Ini mati lampu paling beberapa saat. Ini mati lampu kita masih bisa tengok kiri kanan. Masih ada handphone bisa jadi senter seperti di belakang saya. Masih bisa Pak, panas masih tidak seberapa ini. Tapi ketika mati lampunya masuk kita di alam kubur, mati lampunya bukan sesaat, mati lampunya selama-lamanya, ditindis oleh tanah, dibungkus kain kafan, dan pada saat itu tidak ada lagi pertolongan kecuali amal-amal. Dan salah satu pertolongan adalah ilmu yang kita miliki. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, kelebihan ilmu. Tadi yang pertama, yang ketiga, yang kelebihan ilmu, kata Ali, ilmu, harta kau berikan orang berkurang, sementara ilmu kau kasih orang nambah. Bapak punya uang 10 juta, kasih saya 5 juta, kurang uang bapak, tinggal 5 juta. Tapi saya paham Al-Fatihah, saya ajarkan tafsir Al-Fatihah kepada bapak, hilang saya punya ilmu? Tidak, justru nambah. Itu yang disebut amal jariah. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, nih yang pertama kisah yang ingin saya sampaikan. Kisah yang kedua, ketika wafat Rasulullah, datanglah Abu Bakar Siddiq kepada anak beliau yang tak lain adalah istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar kepada Aisyah, nakku, apalagi amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh Nabi yang belum saya lakukan. Aisyah berkata, alhamdulillah Pak, bapak sepertinya sudah mengamalkan semua, cuma satu yang belum. Apa itu? Di sudut pasar ada orang Yahudi tunanetra. Itu setiap hari dia selalu teriak-teriak. Apa itu? Abah, Rasulullah selalu memberi makan dia. Datanglah Abu Bakar ke situ, tunanetra itu Yahudi. Apa kerjaannya? Teriak-teriak saja. Jangan percaya Muhammad, jangan kau dekati Muhammad, Muhammad tukang sihir. Jangan kau dekati, Muhammad tukang sihir. Kalau kau percaya, maka kau akan terhipnotis, termakan oleh sihirnya. Itu aja dikerjain Yahudi, teriak-teriak di pasar. Datanglah Abu Bakar, menyuapi Yahudi itu. Dia suap. Lalu orang tunanetra ini berkata, engkau kuah sahabatku. Abu Bakar tidak mau mengeluarkan suaranya karena takut ditahu. Sudah, dia suap. Begitu dia suap, dia tebas tangannya. Bukan kau yang menyuap saya selama ini. Sudah 3 hari kau tidak datang-datang. Siap? Mana dia? Bukan kamu. Lalu Abu Bakar berkata, ya, betul, saya sahabatnya yang menyuapi kamu selama ini. Ketahuilah, 3 hari yang lalu telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah wafat. Yahudi ini menangis sejadi-jadinya dan berkata, dialah Muhammad yang kau maki selama ini, kata Abu Bakar. Dialah Muhammad yang selalu kau maki-maki tiap hari. Lalu Yahudi ini menangis, oh, dialah Muhammad yang selalu saya maki hari ini. Setiap hari dia pun wafat, saya tidak tahu namanya dan saya tidak tahu dialah dia. Dialah Muhammad. Akhirnya Yahudi ini meneteskan air mata dan menyesal masuk ke dalam Islam. Salah satu dakwah efektifnya Rasulullah adalah dengan akhlak. Jadi mubalik kalau cerdas tanpa akhlak gagal dakwah. Banyak sekarang mubalik dakwanya tidak menggunakan akhlak. Suka memaki-maki, suka menghina. Tidak seperti itu Rasulullah dalam berdakwah. Dakwah Rasulullah adalah menyentuh dengan hati, tidak pernah menyakiti. Maka heran saya kalau ada orang dakwah, Pak, hanya perbedaan pendapat mereka memaki-maki lawan-lawan yang tidak sesuai dengan pahamnya. Ini adik-adik perlu saya beritahukan. Saya dosen di ilmu komunikasi. Saya doktor di bidang ilmu komunikasi. Dalam ilmu komunikasi ada disebut perspektif, sudut pandang. Kenapa ulama berbeda-beda tentang satu mazhab, satu hukum? Kenapa? Karena melihat mereka sudut pandang yang berbeda-beda. Contoh paling sederhana, meletakkan posisi tangan setelah takbir. Itu kan berbeda-beda ulama. Allahu Akbar. Ada yang antara pusat dengan dada begini. Yang kedua, Allahu Akbar di atas dadanya begini. Ada lagi yang ketiga, Allahu Akbar di bawah pusatnya. Bukan di bawah sekali ya. Yang berikutnya, Allahu Akbar, dia lurus saja begini. Ini umumnya Syiah dan Iran. Boleh, silakan pakai. Bapak yang mau begini, silakan. Mau begini, silakan. Mau begini, silakan. Mau begini, silakan. Silakan. Mana yang betul? Betul semua. Mana yang salah? Kalau kita pakai semuanya. Allahu Akbar. Nah, salah itu, bos. Satu saja kau pakai. Kenapa bisa begini? Karena tidak ada ilmu. Bapak, saudara-saudara sekalian, dakwah melalui akhlak. Jangan suka menyalahkan orang. Hanya gara-gara tasia kita berpecah belah. Hanya karena kunut tidak kunut kita berpecah belah. Jangan. Yang enak kalau kita saling menghormati pendapat. Ikutilah bagaimana Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Mereka berbeda pendapat tapi saling menghormati. Antara guru dengan murid tidak saling menghina. Kita sekarang baru belajar YouTube setengah-setengah. Ini saya kasih contoh sederhana. Ini anak-anak milenial supaya gampang pahamnya. Saya ceramah sekarang, lalu 5 menit setelah saya ceramah ada yang upload saya punya ceramah, tapi sudah diedit. Sudah diedit. Lain bibir saya yang gerak, lain audionya, lain pula gambarnya, lalu lain lagi tulisannya di bawah. Padahal baru 5 menit akan terjadi bias, kesalahpahaman terhadap apa yang saya sampaikan. Itu baru 5 menit yang lalu saya ceramah sudah bisa terjadi perbedaan. Bagaimana Nabi yang 1400 tahun yang lalu melewati masa yang panjang, pasti akan ada perbedaan. Maka bijaksana dalam menerawati perbedaan. Ya? Sudah. Yang berikutnya lagi. Ketika Rasulullah sakaratil maut, Allah perintahkan malaikat Jibril. Jibril, kau jemput 3 malaikat, Mikail, Israel, Israfil. Turun, kau jemput rohnya Muhammad dengan catatan tanya dulu. Kalau dia sudah mau, cabut nyawanya. Tidak mau, tunda sampai mau. Turun malaikat, berempat. Di langit ke-7 masih berempat. Sampai langit ke-6 masih berempat. Langit pertama Jibril angkat tangan. Mas bro, kepada malaikat pencabut nyawa, Israel, kali ini kau yang bertugas. Saya tidak bertugas. Sampean aja yang turun, kata malaikat pencabut nyawa. Tapi sampean kan yang sahabat selama ini. Turunlah juga kau. Dia bilang, enggak enak saya lihat kau cabut nyawanya. Turun, ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Rasulullah. Fatimah buka pintu. Wih, ternyata tidak ada. Nabi bersabda, sudah ada di samping saya. Lalu malaikat pencabut nyawa berkata, ya Muhammad, saya diperintah Allah untuk mencabut nyawamu hari ini. Kalau kau mau, menurutmu bagaimana? Apa jawaban sampean? Kalau kepian-pian semua ini ditanya, apa kira-kira jawaban bos? Apa? Kalau saya ditanya, Dasat, saya diperintah Allah mencabut nyawamu hari ini. Jawaban saya, tunggu dulu bos, istri baru 1. Nabi apa jawabannya? Seluruh Nabi dan Rasul sebelumku selesai melaksanakan tugas, mereka pun menghadap kepada Allah. Saya pun siap menghadap kepada Allah hari ini. Lalu mereka, Rasulullah tengok kiri kanan, ada yang aneh-aneh ini. Apa? Mana Jibril? Mana Jibril? Malaikat pencabut nyawa berkata, ada di langit pertama menunggu. Kau panggil. Ada sesuatu yang saya ingin tanyakan. Naiklah malaikat pencabut nyawa. Lalu bertanya, berkata, ya Jibril, saya bilang memang tadi ikut kok. banyak sekali ceritamu capok. Sebila kau ikut dia cari kecesmu. Turun, turunlah malaikat. Nabi bertanya, ya Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, tolong berikan saya berita gembira yang enak didengar telinga saya. Jibril lalu menjelaskan, ya Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan sekarang sudah baris menunggu rohmu. Bayangkan, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan baris menunggu kebesaranmu. Alhamdulillah, kata Nabi. Apalagi Jibril, seluruh Nabi dan Rasul yang 24 haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu berada di dalamnya. Padahal Nabi secara alfabetis beliau Nabi paling terakhir, tapi seluruh Nabi di senior tak boleh masuk surga sebelum Nabi masuk. Apalagi Jibril, ya Muhammad, kalau ada dosa dan kesalahan yang engkau perlakukan, Allah telah mengampuni semuanya. Nabi tersenyum dan berkata, alhamdulillah. Jibril, itu kan saya. Itu diri saya. Saya tidak cemas soal diri saya. Yang aku cemaskan, bubuhan banjar. Ogi. Orang Bugis kasihan. Bagaimana umatku setelah aku wafat? Tolong kasih saya kabar gembira tentang umat saya. Saya tidak khawatir soal diriku. Yang ku khawatirkan umatku. Mana ada pemimpin seperti ini sekarang, Pak? Memikirkan umatnya. Sekarang pemimpin kita, partainya yang diurus. Apa yang diurus? Proyeknya yang diurus. Apa yang diurus? Tim suksesnya yang diurus. Rasulullah, umatnya. Tolong kasih saya kabar gembira tentang umatku. Jibril lalu berkata, tunggu sebentar, saya pergi lagi bertanya. Hilang Jibril. Seperti iklan-iklan yang aneh, iklan-iklan tiba-tiba muncul. Duitnya piro? Masya Allah. Selang muncul lagi Jibril. Ya Muhammad, saya baru dapat berita gembira dari Allah. Apa Jibril? Meskipun engkau sudah tidak berada di tengah-tengah umatmu, meskipun engkau sudah wafat, selama umatmu berpegang kepada Quran dan Sunnah, mereka akan selamat dunia sampai akhirat. Tidak usah cemas. Don't worry, be happy. Selama umatmu berpegang Quran Sunnah, meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah mereka Muhammad, mereka akan selamat dunia sampai akhirat. Nabi senang dan bersabda, alhamdulillah. Senang sekali saya Jibril. Silakan laksanakan tugasmu Israel. Mundur malaikat Jibril, maju Israel. Lalu berkata, tabe. Ini bahasanya dasar. Tabe. Sidin siap? Ngi. Laksanakan. Mulailah dilakukan pencabutan nyawa. Roh Rasulullah meninggalkan telapak kaki, meninggalkan betis sampai ke paha. Hilang sudah roh di setengah badan beliau. Dingin badan beliau. Naik ke atas perut. Sampai ke dada. Bercucuran keringat Nabi. Jibril palingkan pandangan. Lalu Nabi bersabda, ya Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu? Kenapa kau palingkan wajahmu dariku? Apa kau jijik melihat saya? Jibril menjawab, demi Allah, aku tidak pernah jijik melihat wajahmu, ya Muhammad. Cuma saya tidak tega melihat engkau menghadapi sakaratul maut. Lalu Nabi menjelaskan, ketahuilah sakitnya sakaratul maut ini. Andai saja Allah tidak cinta kepadaku, maka aku rasakan betapa sakitnya sakaratul maut ini. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, jangan engkau timpakan sakitnya sakaratul maut kepada umatku. Cukup aku saja yang rasakan sakitnya sakaratul maut. Keluar rohnya Rasulullah sampai ke bibir paling terakhir. Siapa yang disebut Nabi? Apa beliau sebut bapak beliau yang tidak pernah ditemui? Apa beliau menyebut saudara-saudara beliau? Apa beliau menyebut paman-paman dan beliau? Menyebut keluarga beliau? Tidak. Siapa yang disebut? Ummati. Ummati. Ummati. Umatku. Umatku. Umatku. Begitu cintanya Nabi kepada kita semua. Andai saja bukan karena doa Rasulullah, kita akan rasakan bagaimana lebih sakitnya lagi sakaratul maut. Bapak saudara-saudara sekalian, bukan cuma sampai di situ cintanya Nabi kepada kita, sampai ke akhirat kelak, ketika hari kebangkitan dibangkitkan manusia pertama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bangun dan dia gosok matanya, lalu di hadapannya ada Jibril. "Ya Jibril, hari apa ini?" Jibril menjawab, "Ini hari kebangkitan yang pernah Allah janjikan kepada kalian." Lalu Nabi, "Siapa yang dicari? Siapa yang dicari? Apa beliau mencari bapak beliau yang tidak pernah dilihatnya?" "Tidak." Nabi bersabda, "Ya Jibril, kalau ini hari kebangkitan, mana umatku?" Begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Menyambung pembicaraan guru kita tadi, Rasulullah menunda doanya untuk apa? Dipakai di akhirat, itulah syafaat. Dalam sebuah hadis diceritakan, ketika kita dikumpul di padang mahsyar, dikumpul kita di padang mahsyar, bayangkan dari Adam sampai kiamat berapa triliun manusia itu. Pernah rasakan perkumpulan manusia? Pernah rasakan kumpulnya manusia? Misal pilkada, kita nyoblos ngantri. Pernah rasakan ngantri nyoblos? Padahal kita cuma satu TPS. Di TPS itu juga masih ada tenda, kadangkala ada AC-nya. Kita ngantri. Tapi subhanallah, di akhirat kelak, ngantrinya bukan 100 manusia, bukan 1000 manusia, bukan 1 miliar manusia, triliunan manusia dari Adam sampai hari kiamat. Pada saat itu hampir semua manusia gelisah. Kenapa mereka gelisah? Mereka ingin tahu status hukumnya, sementara pengadilan belum juga dimulai. Samalah kita di dunia ini, dinyatakan tersangka sama polisi. Kan kalau kita tersangka mau cepat-cepat diadili. Adili saya, kalau saya salah ponis berapa tahun. Kalau saya tidak salah, nyatakan saya tidak salah, bebaskan dari sangkaan. Begitu juga di padang mahsyar kelak, semua gelisah. Saya masuk surga atau tidak? Saya masuk surga atau tidak? Pengadilan belum mulai. Pada saat gelisah itu, datanglah sekelompok manusia menghadap kepada Nabi Adam. "Ya Adam, engkau adalah kakek para manusia. Engkau adalah bapak seluruh manusia. Tolong menghadap kepada Allah. Berdoa agar segera dibuka pengadilan." Mendengar ini Nabi Adam geleng kepala. "Saya malu menghadap kepada Allah hari ini. Kenapa? Saya pernah makan barang haram sekali waktu saya hidup. Di mana mukaku mau kusimpan?" Adam alaihi salam, sekali makan barang haram, malu ketemu Allah di akhirat kelak. Gimana kita yang pedagang tiada hari tanpa nipu? Gimana pegawai negeri jadi pegawai nyogok? Nyogok 500 juta tadi pegawai, sampai pensiun kau tidak bisa kumpul itu 500 juta. Apa jadi pegawai? Apa enaknya itu jadi pegawai negeri? Gayaan aja. Mana di casing? Mana ada pegawai tidak ada utangnya di koperasi? Coba periksa, ada semua itu. Gali lubang, tutup lubang. Kenapa tahu? Karena saya begitu. Coba, saya ini dokter, dosen ilmu komunikasi. Berdarah-darah otak saya belajar sampai S3. Berapa gaji saya sebagai PNS di dosen UNAS? Tidak sampai 4 juta. Coba, nyogok 500 juta, sampai pensiun tidak bisa. Apa itu pegawai negeri? Katanya pegawai negeri tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya apa? Sari laut. Oh hebat. Tapi tanggal 11 sampai 12 turun sarimi. 21 sampai 30 saridon. Obat sakit kepala, habis uang cicilan belum lunas. Dengar saudara-saudara sekalian, yang jadi pegawai karena nyogok, sampai kapan gajinya dia makan? Sampai itu dia makan barang haram. Bahkan sampai pensiun menurut Profesor Kresia, dia makan gaji haram. Jangan nyogok. Tapi dia bilang sama siswaku, "Susah Ustaz jadi pegawai sekarang kalau tidak nyogok." Orang Bugis bilang, "Biar kau S2, S3 kalau tidak D3 tidak lulus." Saya bilang, "Bagaimana ceritanya? Nah lebih tinggi S2 itu daripada D3. Apa itu D3? Dui dalle deking. Nah ini khusus bahasa Bugis. Mohon maaf ulun-ulun ya, ulun mohon maaf yang Banjar. Kada mengerti ya sudah sabar. Coba. Jadi pegawai nyogok. Nauzubillah min zalim. Ini sekarang mau jadi polisi sekian, mau jadi tentara sekian, jadi pegawai sekian. Nauzubillah. Tak bisa Ustaz. Buktinya saya beberapa bersaudara jadi pegawai tidak ada. Saya jadi dosen di UNAS tidak nyogok, malah negara yang minta saya mengajar. Siapa yang sosogok? Allah. Kalau Allah yang menentukan, tidak ada kekuatan manusia itu. Itu yang namanya keyakinan. Hakul yakin. Siapa kita sogok? Bangun sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Minta kepada Allah. Masa Allah tidak kabulkan? Allah sudah janji. Ud'uni astajib lakum. Minta kau kepada aku. Pasti saya kasih. Itu janji Allah. Bukan janji caleg. Tuh, kalau caleg mau dipilih, Pak, dia bagi-bagi kartu namanya. Pilih saya. Nih. Sama-sama bubuhan Banjar. Pilih saya. Saya terpilih. Telepon 24 jam. Gampang. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Bukan anggota DPR caleg, anggota majelis. Bukan. Anggota majelis, kalau ada caleg, kita pilih baik-baik. Kalau anggota majelis. Kalau bukan anggota majelis, ya sudah. Anggota majelis yang jelas-jelas agamanya. Bapak, saudara-saudara sekalian. Nabi Adam malu ketemu Allah karena pernah makan barang haram. Lalu Adam berkata, silakan kau datang kepada Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, engkau adalah kakek para nabi. Tolong menghadap kepada Allah. Berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Mendengar ini Nabi Ibrahim pun geleng kepala. Saya tidak mau, saya malu ketemu Allah hari ini. Kenapa? Saya pernah bohong sekali waktu saya hidup. Masih ingat kisahnya Ibrahim alaihissalam bohong? Ditangkap saja Raja Namrud. Ibrahim, menurut intel-intel kami, kamu yang menghancurkan berhala-berhala kami. Kata Ibrahim, siapa bilang? Bukan saya, bos. Siapa? Ini. Patungnya menunjuk, tangannya menunjuk patung. Kata ininya sebenarnya menunjuk dirinya. Bukan saya, ini. Tangannya nunjuk patung, kata ininya nunjuk dirinya. Kata Namrud, gila kok. Maksudmu? Masa ini patung hancurkan temannya? Oh, enggak bisa ya? Enggak bisa. Mana bisa? Kenapa aku sembah? Yang bodoh saya atau kau? Mau tambah marah jalan dulu. Bakar! Diperintahkan bakar, dibakar! Allah perintahkan membaca surah Al-Quran. Kuni, api, dingin, selamatkan Ibrahim. Untung ada kata selamatkan. Andai saja dikatakan dingin kau, maka Nabi Ibrahim membeku. Tapi dingin, selamatkan Ibrahim. Ini yang dia baca mahasiswa. Pernah dia bilang, ini Ustaz bohong-bohong. Kenapa kau bilang saya bohong? Saya baca itu, Ustaz, terus saya tes. Terus, apa hasilnya? Panas, bodoh. Beleng-beleng. Itu ayat bukan untuk kamu, itu untuk Ibrahim dong. Kata Ibrahim, saya malu ketemu Allah. Kenapa? Saya pernah bohong sekali. Ibrahim alaihissalam, sekali bohong malu ketemu Allah. Gimana anggota DPR yang janji-janjinya ketika kampanye? Gimana bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur yang janjinya tidak pernah dilaksanakan? Mana kau dicari kau malaikat nanti? Jangan ketawa, saya serius ini. Kita juga jangan suka pilih yang pembohong. Ibrahim alaihissalam sekali bohong malu ketemu Allah. Gimana bapak-bapak yang tiada hari tanpa bohong istrinya? Alasan rapat-rapat, ternyata pergi merapat. Bukan poligami ya, bukan selingkuh. Kalau poligami halal, yang penting bapak berani. Marah-marah ibu-ibu di sebelah. Ibu-ibu, mau enggak cepat masuk surga? Pasti jawabannya, mau Ustaz. Jalannya gampang, suruh suami kawin lagi. Dia bilang, banyak jalan menuju surga Ustaz. Memang banyak, tapi macet. Ini jalur pintas. Tapi sakit hati Ustaz. Benar sakit hati Ustaz. Betul memang sakit hati. Kenapa? Karena hadiahnya surga. Kalau tidak sakit hati, hadiahnya kipas angin. Bapak, saudara-saudara sekalian, Ibrahim alaihissalam sekali bohong malu ketemu Allah. Lalu Ibrahim alaihissalam bersabda lagi, berkata lagi, silakan kau datang kepada Nabi Nuh. Minta Nabi Nuh berdoa. Ya Nuh, engkau Nabi, tolong menghadap kepada Allah. Berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Apa kata Nabi Nuh? Ay, iya masih rito kak capok. Tentu dalam buku tidak ada Bugis. Saya malu juga hari ini. Kenapa? Saya pernah diutus menjadi Nabi dan Rasul. Justru anak saya melanggar dan melawan saya. Saya malu ketemu Allah. Di mana mukaku mau kusimpan? Nuh alaihi salam, satu anaknya membangkang malu ketemu Allah. Gimana bapak yang empat anaknya semua tidak tahu sholat? Gimana bapak yang punya anak gadis tidak pakai jilbab? Nuh, satu anaknya malu ketemu Allah. Gimana kita, Pak? Jangan sampai kita tiap malam datang majelis ini, majelis ini, majelis ini, anak kita tidak pernah hadir dalam majelis. Alhamdulillah, saya bangga Pak kalau ada orang tua mampu bawa anak-anaknya masih SD mau datang majelis. Tak gampang itu Pak. Anak-anak sekarang merusak. Siapa yang rusak anak-anak kita? Handphone. Demi Allah, baru-baru ada orang curhat sama saya. Usia 15 tahun. Ustaz, kenapa deh? Hamil pacarku. 15 tahun. Cerita-cerita, bagaimana caranya bisa hamil cowok pacarmu itu kok 15 tahun? Anak SMP. Tanya-tanya, memang sudah berapa perempuan kau kasih begitu? Sudah 5 Ustaz, tapi baru hamil ini. 5 cewek dia gagahi. Saya tidak masuk akal, gimana caranya? Di mana kau lakukan? Tidak mungkin kau masuk hotel, orang tahu kau di bawah umur. Apa jawabannya? Memang tidak di hotel Ustaz. Terus di mana? Di rumahnya itu perempuan. Mana orang tuanya? Saya tahu jam sibuknya orang tuanya tidak ada di rumah, maka di situ saya datang. Hati-hati ibu-ibu. Jangan sampai bapaknya sibuk, ibunya sibuk di luar rumah, anaknya digagahi di rumahnya, anak gadisnya ditiduri sama pacarnya. Kira-kira kalau anak kita ditiduri di luar rumah kita, Pak, ya, di luar pengawasan. Tapi kalau di rumah kita ditiduri anak gadis kita oleh cowoknya, bencana besar buat orang tua. Siapa yang rusak anak-anak kita? Handphone! Kita belikan handphone katanya supaya anak kelihatan orang kaya. Kelihatan dia anak hebat. Akhirnya apa? Handphone itu yang rusak anak kita. Perlu Bapak tahu nih, yang barangkali kurang paham tentang smartphone, handphone cerdas. Begitu anak kita punya kuota, dia bisa masuk ke jaringan internet, dia tulis film porno, maka keluarlah semua itu ratusan film porno. Diblokir di Indonesia, ada mesin pencari aplikasi yang bisa buka itu blokir. Akhirnya apa? Kita dulu, zaman kita di kampung tak pernah nonton yang begituan. Tak pernah lihat gambar begituan. Anak-anak kita sekarang masih SD sudah menikmati film porno. Lalu apa? Sampai di rumahnya karena satu kamar, satu anak. Lalu aku telpon namanya video call. Video call. Tahu video call. Dia menelpon bisa lihat gambarnya, videonya yang ditemani telpon. Lalu anak kita dibodoh-bodohi sama cowoknya. Ya, supaya tak didengar mamamu, jangan kau bicara ya. Diam saja, kau pakai headset. Mulailah, nah, coba lihat bibirmu dek, kasih lihat lidahmu, turun sedikit di leher, ya, buka satu kancingnya, sedikit lagi, tiap malam dia lakukan, begitu ketemu malam minggu, dia prakteklah. Hati-hati, bapak yang punya anak, tidak gampang menjadi orang tua, kenapa? Tanggung jawabnya dunia akhirat. Makanya Quran menjelaskan anak itu adalah fitnah. Fitnah tidak berarti seperti bahasa Indonesia, tapi fitnah dalam Al-Quran ini adalah cobaan. Kalau dia berhasil mendidik anaknya, maka anaknya menarik dia masuk ke dalam sorga. Sebaliknya ketika dia gagal mendidik anaknya, anaknya yang tenggelamkan orang tuanya masuk ke dalam neraka. Auzubillahi min zalim. Bapak yang punya anak gadis, sudahkah dicek kita punya anak handphonenya, apa yang diterima gambarnya, apa SMS-nya, apa video yang diterima? Lebih parah lagi Pak, banyak kejadian-kejadian seperti itu. Anak-anak kita sekarang dirusak. Siapa yang mendidik anak-anak kita? Bukan orang tuanya. Demi Allah, ajari agama anak-anak kita. Tak ada orang mati di akhirat kelak. Kenapa kau masuk neraka? Karena anakku tidak tahu bahasa Inggris. Tak. Ini orang tua sekarang zaman modern bangga kalau anaknya pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya pintar bahasa Inggris? Banyak yang pintar bahasa Inggris. Buktinya, silakan ke Inggris. Wah, di Inggris itu dek, semua anak-anak bahasa Inggris. Dari kecil sampai tua bahasa Inggris semua Pak. Tapi suruh bahasa Banjar. Bahasa di mana kita lahir di situ ya wajar. Kursus bahasa Inggris. Tak usah memangnya kalau kita meninggal dia berdoa. Oh my God, please help me my mother. Tak mungkin. Bapak saudara-saudara sekalian, lanjut kisah. Nabi Nuh lalu bersabda, silakan kau datang kepada Nabi Isa alaihi salam. Minta Isa yang berdoa. Ya Isa, engkau adalah pengajar cinta kasih. Menghadap kepada Allah supaya segera dibuka pengadilan. Isa alaihi salam geleng kepala. Saya pun malu ketemu Allah hari ini. Kenapa? Saya pernah disembah oleh umatku menjadi Tuhan. Ini kan alasannya mereka ini kaum-kaum Nasrani. Kenapa kau yakin itu Isa alaihissalam sebagai Tuhan, Yesus sebagai Tuhan? Apa jawabannya? Karena Isa alaihissalam lahir tidak ada bapaknya. Saya bilang, kalau itu alasanmu lebih hebat Nabi Adam. Tidak ada bapaknya, tidak ada mamaknya. Iya toh. Cuma sekarang banyak juga yang mau saingan sama Siti Maryam. Maryam kan tidak ada suaminya melahirkan. Sekarang banyak perempuan mau saingan Siti Maryam. Melahirkan tidak ada suaminya. Bele-bele. Lalu Isa alaihissalam berkata, silakan kau datang kepada penghulu para nabi, kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah sekelompok manusia ini menghadap kepada Nabi. Ya Muhammad, engkau adalah kekasih Allah yang namanya selalu digandengkan dengan namanya Allah, dan setiap mubalik pasti menyebut namamu ya Muhammad. Tolong menghadap kepada Allah, berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Mendengar ini, Nabi tersenyum. Kalau Nabi senior-seniornya semua angkat tangan, Nabi tersenyum dan bersabda, tenang sampean, kalian duduk situ, duduk manis kok, ini urusanku. Disinilah Allah memberikan saya satu lagi mukjizat. Apa itu? Syafaat. Selain mukjizatku, jari-jari tangan saya bisa mengeluarkan air. Mukjizat saya kemana saya jalan dilindungi oleh awan. Mukjizat saya Quran di dunia. Salah satu mukjizat saya di akhirat ini, Allah berikan saya syafaat. Apa itu syafaat? Rekomendasi. Apa itu rekomendasi? Kata belece. Apa itu kata belece? Nota. Di sini berlaku notaku mas bro, tenang. Lalu Nabi datang kepada Allah, sujud di hadapan Allah lalu berdoa, ya Allah, kami sadar banyak dosa dan maksiat, kami sadar banyak melakukan dosa, tapi kami juga sadar engkau maha pengasih dan maha pengampun. Atas nama maha rahman dan maha rahimmu, kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni kami, tolong buka pengadilan ya Allah. Mendengar ini kedengaran suara dari aras Allah. Ya Muhammad, kau bangkit dari sujudmu. Aku kabulkan doamu. Hari ini kita mulai pengadilan. Malaikat, siapkan segala kepentingan untuk mulai prosesi pengadilan. Panggil satu-satu. Bayangkan Pak, panggil satu-satu. Berapa triliun manusia? Satu loket. Kenapa? Karena cuma satu Allah. Bapak ngantri, membayar PDAM itu 7 loket ngantri, masih marah-marah kalau ada yang mendahului kita, padahal kita dalam ruangan ini pada masar matahari tinggal satu jengkal dari kepala, begitu panasnya rasanya. Dipanggillah kita satu demi satu. Siapa dulu yang dipanggil? Bukan nenek kita yang duluan mati. Siapa? Nama-nama Islam dulu. Abdurrahman, Abdul Jabbar, Siti Fatima, Aisyah, Muhammad, Das'ad Latif, Tony, Johnny, Rudy, Ninsi, Nining, belakang kok. Dipanggil juga, tapi di belakang. Makanya Islamkan namanya, Pak. Jangan lagi berkata apa arti sebuah nama. Itu usaha menyesatkan. Bayangkan kalau tidak ada nama semua, bagaimana caleg mau berkampanye? Pilih Anu. Anu siapa? Nama itu penting. Dalam ilmu komunikasi, nama adalah simbol. Begitu Bapak dengar Das'ad Latif, sudah bisa dibayangkan siapa dia. Itu simbol, mewakili nama itu orang. Jangan bilang apa arti sebuah nama. Nama, coba sebut nama. Dari nama saya bisa dua tahu, pasti. Apa? Agama dan suku. Nama Abdurrahman, 99% pasti Muslim. Nama Abdul Jabbar, Muslim. Nama Bertus Magaluntung, non-Muslim. Nama Maria, non muslim. Siapa nama? Ambok Dalek, tidak mungkin Jawa. Mana Jawa Ambok Dalek, tidak mungkin. Pasti Bugis. Kalau Margono, iya. Jokowi, iya. Susilo Yono, itu Bugis. Ambok Dalek, Bugis. Siapa nama? Ambok Tang, suku Cina. Nama adalah doa. Nama adalah identitas. Lahir anak. Nak, saya kasih kau nama Khalid. Khalid bin Walid. Siapa ini nak? Inilah sahabat Nabi yang memperjuangkan Islam, menyebrangkan Islam ke beberapa daratan yang sampai hampir menguasai 2/3 dunia.

nama yang baik. Ada yang bilang, Ustaz, bagaimana kita yang sudah terlanjur? Ya sudah islamkan, gimana caranya? Tambah Muhammad di depannya. Nah, mumpung saya ingat, bapak yang punya nama Muhammad, muliakan itu nama. Jaga nama kemuliaannya itu Muhammad. Jangan salah satu kemuliaan nama, jangan tulis setengah-setengah. Muhammad Rais, dia tulis M Rais. Apa itu M? Makan, minum. Tulis lengkap Muhammad Rais. Lebih baik Raisnya kau ringkas Muhammad R. Jangan M Rais. Apa M? Ada juga setengah Mu. Apa Mu? Ketawa, saya serius ini. Coba, masih ingat almarhum Soeharto? Sebelum beliau haji, siapa namanya? Soeharto. Tapi begitu ke Tanah Suci, Raja Fat waktu itu paham ini hadis, weh, setengah mati Soeharto nanti kalau meninggal ini. Tidak mahal, lama dia dipanggil. Akhirnya apa? Diislamkan dan ditambah namanya Muhammad Soeharto. Bapak-bapak silakan islamkan namanya. Jaga kewibawaan nama Muhammad. Jangan nama Muhammad tapi tukang judi. Nama Muhammad tapi koruptor. Nama Muhammad tidak tahu sholat jamaah. Nama Muhammad tapi anaknya tidak pakai jilbab. Dia cari kita nanti malaikat. Menghina nama Muhammad. Hati-hati. Selamatkan nama Rasulullah. Muliakan nama Rasulullah. Sudah, dimulailah pengadilan. Panggil satu demi satu. Ketika Nabi menceritakan masalah ini, sahabat bertanya, ya Rasulullah, luar biasa syafaatmu waktu itu. Hebat betul syafaatmu waktu itu. Apakah kami umat Islam otomatis mendapat syafaatmu? Nabi berkata, tidak. Tidak otomatis. Kalau kau ingin mendapat syafaat, rekomendasi nota dari saya, ada dua syaratnya. Berapa? Dua. Lebih susah syaratnya jadi caleg. Lebih susah syaratnya jadi politisi. Nabi hanya minta dua syarat. Apa syaratnya? Kata Nabi, aqimis salah. Tetongang isampajangnya, dirikan sholat. Tidak mungkin kalian mendapat syafaat tanpa sholat. Biar hadis majelis, hadir majelis setiap saat seperti ini, tapi kalian tidak sholat, tidak ada gunanya. Bapak tidak bayar zakat tetap Islam. Bapak tidak haji tetap Islam. Tidak puasa tetap Islam. Tidak sholat, kafir. Al-Fath 29. Banyak orang, Pak, takut sekali berzina, takut ngambil sendalnya orang, tapi begitu tiba waktu sholat, tidak sholat. Tidak ada gunanya ketakutanmu kepada Allah. Gimana hidup kita tidak susah? Karena kita tidak datang kepada yang maha menyelesaikan kesusahan. Gimana hidup kita tidak berantakan? Kita tidak datang yang mengatur hidup kita. Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Adik-adik, siapa yang ngatur dunia ini? Allah. Anda cari dunia, dekati yang punya dunia. Siapa? Allah. Kelar kita punya hidup kalau Allah kita dekati. Cara mendekati Allah, sholat. Makanya ketika waktu azan datang, setan sebarkan pasukannya. Biarkan dia haji, biarkan dia bayar zakat, biarkan dia puasa. Tapi ketika mau sholat, kerahkan segala kemampuanmu agar gagal dia sholat. Kenapa? Puncaknya pengkhianatan ketika Anda tidak sholat. Tidak usah, Pak, gampang ini urusan dunia. Gampang punya mobil, gampang punya rumah, gampang selesai penyakit. Caranya dekati Allah. Kalau sholat baik, gampang punya mobil. Tidak masuk akal. Siapa bilang tidak masuk akal kalau Allah yang mau? Saya tanya, bisa tidak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa? Tidak mungkin kata ilmu kedokteran. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, melahirkan Isa alaihi salam. Bisa kira-kira manusia dibakar hidup-hidup bisa hidup? Tak mungkin kata akal sehat. Kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihi salam dibakar dalam api justru kedinginan. Ada tak manusia bisa hidup dalam perut ikan? Tak mungkin kata manusia. Tapi kalau Allah yang mau, Yunus alaihi salam, perut ikan. Berbeda pendapat, ada ulama mengatakan 40 hari keluar selamat. Kalau Allah yang mau, perahunya waktu itu, petinya Nabi Musa, sungai Nil mengalir ke kanan. Hukum biologi, hukum fisika mengajarkan, kalau air mengalir ke kanan, pasti benda yang ada di atasnya mengalir ke kanan. Waktu itu sungai Nil airnya mengalir ke kanan, petinya Nabi Musa justru mengalir ke kiri. Tidak ada pakai mesin. Kemana? Kemasuk ke pekarangan rumah orang yang mau membunuh dia. Justru hidup dalam rumah orang yang memusuhi dia. Kalau Allah yang mau.

0: kecil punya mobil bos, kecil punya rumah, kecil. Caranya apa? Dekati Allah. Cara dekati Allah, sempurnakan sholatmu. Saya kasih contoh sederhana. Saya akrab dengan Pak Isra Nur. Saya datang ke Samarinda. Tapi Pak Gubernur, saya ada di Samarinda, mau keliling-keliling ini cari-cari orang Bugis, cerita-cerita. Tapi tidak ada mobilku. Kata Pak Isran, tenang Pak Ustaz. Telepon ajudan. Ajudan, siap. Ada itu Ustaz Dasat di Hotel Senyur. Bawakan mobil, full tanki, jangan lupa kasih pembeli pulsa. 10 menit kemudian datang ajudan. Tapi Ustaz, ada kiriman mobil dari Pak Isran. Aman masalahku soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya Samarinda. Selesai. Tiba-tiba ada dari Sulawesi, tidak pernah ketemu Pak Isran, tidak pernah didengar namanya, tidak pernah kenalan, telepon. Tapi Pak Gubernur, saya ada di Samarinda, pinjam dulu mobilnya. Siapa ditelepon Pak Gubernur? Ajudan? Bukan. Siapa? Kapolres. Tangkap dia, penipu. Tidak pernah ketemu kok nelpon-nelpon, pasti penipu. Begitu juga Bapak, tidak pernah sholat, sholat hari Jumat saja, itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Hati baca khutbah dia tidur. Tiba-tiba sakit, ya Allah, saya sudah capek ini, ya Allah. Kata Allah, malaikat, karena dia sudah capek sekali, cabut nyawanya. Apa, masih mau kok? Jelas? Jelas? Gimana hidup kita tidak susah? Saya kasih contoh lagi paling sederhana. Saya pergi cukur. Tahu nyukur? Yang cukur saya antara laki-laki dan perempuan. Makhluk begini kan cerewet. Di kampungku bilang calabai. Ini kan cerewet sekali, semua mau dikomentari. Saya diam saja dengar. Nanti saya tersinggung waktu dia bilang, Ustaz, saya tidak percaya Tuhan Maha Pengasih. Sembarang dia bilang ini bencong ini. Kenapa aku bilang begitu? Kalau Tuhan Maha Pengasih, kenapa ada peminta-minta di jalan? Oh, betul juga ini dalam hatiku. Tapi tidak ada gunanya diajak berdebat. Jenis kelaminnya aja tidak jelas. Saya keluar, biiznillah, dengan izin Allah, saya ketemu gondrong. Wah, ini jawabannya ini. Sini kode, kasih kode 50 ribu. Ikut sama Ustaz, ikutlah dia. Saya pergi kembali ke tukang cukur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz? Saya tidak percaya ada tukang cukur di sini. Hih, sembarang bu Ustaz ini, barusan kuku cukur. Saya tidak percaya. Kalau ada tukang cukur, kenapa ada di gondrong? Kalau ada tukang cukur di sini, kenapa ada di gondrong? Dan sudah bilang, ih, dia gondrong karena dia tidak datang mencukur. Coba kalau dia datang, kugundul ki Ustaz. Demikian juga dengan hidup kita. Kenapa hidup kita susah? Karena kita tidak dekati Allah. Cara mendekati Allah adalah perbaiki sholat. Saya sudah sholat Ustaz, hidup saya penuh masalah. Periksa cara kita sholat. Mungkin kita sholat tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Ih, asar lagi, barusan duhur. Tidak ikhlas kok cilaka. Saya sholat Ustaz, betul kok sholat, tapi tidak semangat. Ketemu Allah tidak semangat. Ada kan orang sholat itu tidak semangat betul. Allahu Akbar. Alikin. Ya kan. Ini sampai pan buritnya pun dikarunya. Katanya sholat tapi garu burit. Siapa yang ngajar kita bos? Atau dia sholat terlalu semangat? Allahu Akbar. Makeju-keju. Ada juga orang sholat kok siapa, buku apa kok baca sholat seperti itu, tidak tenang betul. Ada sholat kayak ditiup angin. Allahu Akbar. Pantas 17 tahun kok sholat, hidupmu masih sial. Kenapa kok tidak sholat seperti Nabi? Jujur, ada yang punya handphone? Punya? Ketika Anda beli handphone, pasti ada pedoman penggunaan handphone. Dan itu ditulis warna merah, penting baca sebelum penggunaan. Itu handphone. Semua barang elektronik, pasti ada penunjuk pemakaiannya. Sholat. Apa punya Anda di rumah tuntunan sholat? 12 tahun sholat tidak punya buku tuntunan sholat. Sehingga apa? Kita sholat hanya lihat orang. Iya, kalau orang yang kita nonton orang baik. Tapi kalau orang yang belajar juga, salahlah kita. Wajar, ada anak muda sholat di sampingnya, orang tua dia kasih gini jari-jarinya. Dilihat-lihatin. Kemudian apa? Di rakaat tahiyat kedua, goyang ini orang tua, ini anak muda lebih kencang. Saya Agatos itu. Kenapa kau lebih kencang? Dia bilang, ini kan sudah tua Ustaz Lobet, benderanya tinggal satu. Ayo, kalau hidup kita belum kelar, meskipun kita sudah sholat, periksa sholat kita. Barangkali sholat kita belum sebaik-baiknya. Kita sholat pakaian seada-adanya. Kadangkala pakai baju oblong. Sholat duhur 3 menit. Assalamualaikum. Saya tanya, kenapa cepat sekali bos? Dan maka saya sudah hafal Ustaz. Dari kecil saya sudah hafal ini bacaan. Bos, sholat itu bukan soal menghafal. Ada rukun-rukunnya yang harus kau perhatikan. Kalau soal hafalan, cuma kau bilang saja. Kalau soal hafal, bilang saja. Allahu Akbar. Tuhan, bacaannya sama kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, Pak. Yang ketawa, bos. Serius ini. Jelas? Ayo, perbaiki sholat. Kalau sholat baik, Pak, aman. Saya bukan mau takabur. Ini supaya adik-adik nih, saya lihat banyak remaja. Saya senang kalau anak remaja banyak. Saya pernah rasakan menjadi cleaning service. Travel paling terkenal di Indonesia waktu itu, di Makassar. Saya membersihkan 4 toilet satu hari. Saya bilang sama yang punya travel, bagian pengawasan, enggak usah gaji saya, tapi kalau ada pengundian gratis, umroh, kasih masuk namaku. Sampai tutup itu kantor, enggak dapat-dapat. Saya pernah, saya ingat betul, ruang 207, lantai 2, pis 3, Unhas, Sospol. Saya keluar dari kelas itu, saya ditunjuk seniorku, Dasat, tidak malu-malu kau itu, bajumu cakar semua. Tahu cakar, baju bekas. Saya tidak malu, saya tidak marah, saya hanya berdoa, ya Allah, umurku, berikan saya umur yang panjang supaya saya bisa berbuat baik sama ini orang. Saya pernah rasakan jalan kaki, bukan pernah, sering. Dari tempat saya tinggal ngontrak, jalan kaki ke sekolah berkilo-kilometer. Kadangkala sembunyi-sembunyi karena kita malu dilihat cewek, tidak ada uang. Saya pernah rasakan jual jalan kote. Tidak tahu apa bahasanya di sini jalan kote. Kanan jalan kote, kiri pastel, kiri es lilin. Bawa paling sial kalau musim hujan. Tidak ada laku esku. Pernah saya jadi loper koran, loper koran. Selesai salat subuh saya bawa itu langganan-langganan. Pakai sepeda BMX, dicuri lagi saya punya sepeda. Saya pernah rasakan menjadi tukang cuci. Sepupu-sepupu saya, kau tidak usah panggil tukang cuci. Saya yang cucikan bajumu, berapa kau bayar terserah. Saya pernah lewati semua itu. Tapi saya sangat yakin kalau sholat saya baik, tidak mungkin Allah sengsarakan hidupku. Tuhan apa sengsarakan hidupnya orang baik sholatnya? Mana ada Tuhan kasih susah orangnya, orang yang baik sholatnya? Tuhan apa itu? Saya pelihara sholat saya biiznillah, dengan izin Allah. Alhamdulillah. Kalau saya dulu jadi pegawai catering, pegawai cleaning service, supaya saya bisa umroh, tidak dapat-dapat. Alhamdulillah sekarang saya punya travel sendiri. Saya bisa mengumrohkan siapa saja yang saya mau dengan izin Allah. Bahkan insya Allah dalam waktu dekat saya akan buka cabangnya di Samarinda. Yang mau umroh bersama Ustaz Datat, silahkan. Mau umroh, cari yang ada artis. Mau kau pergi bikin sinetron? Wih, ada artis Irfan Anu di sini. Kau mau pergi bikin sinetron? Kalau mau umroh, cari yang ada guru. Kenapa? Kita mau beribadah. Kalau mau pergi ke Singapura, cari yang ada artis. Alhamdulillah, biiznillah. Dulu saya jalan kaki, pergi sekolah kuliah. Dengan izin Allah, saya punya kendaraan. Yang saya pakai sekarang, belum ada 5 di Makassar seperti itu. Dengan izin Allah. Dulu setengah mati saya sekolah, sekarang gelar saya bertumpuk-tumpuk. Jarang orang ustaz yang punya seperti itu. Bukan saya bermaksud sombong. Dr. Dasat Latif, SOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor, 2 doktor saya. Satu dalam negeri, satu luar negeri. Orang bilang bagaimana caranya? Gampang, perbaiki sholatmu. Allah yang tentukan, selesaikan sekolahmu. Dengan izin Allah, perbaiki sholat. Teman saya yang pernah hina saya, alhamdulillah Ramadan kemarin, tahun ke-7 saya kasih zakat. Perbaiki saja sholat, bos. Kecil itu punya dunia. Perut, banyak orang tidak makan, tidak sholat gara-gara makan. Dari pagi sampai tengah malam, cari uang, lapar, dia pergi makan nasi bungkus. Setelah itu, sayangnya, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Ini orang cari uang, tidak sholat. Setengah mati cari duit. Duhur tidak sholat, asar tidak sholat, maghrib tidak sholat. Lapar cari duit karena jadi buruh. Akhirnya apa? Dia pergi beli nasi bungkus. Sayangnya setelah ada nasi bungkusnya, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Bodoh, belen-belen, dongo. Itulah orang setengah mati cari dunia, tinggalkan sholat. Berapa banyak orang tidak sholat gara-gara cari perut. Rezeki Allah yang ngatur. Jangan pernah cemas, Allah sudah tentukan rezekimu. Tidak ada orang di Samarinda ini mati kelaparan. Ada di Samarinda mati kelaparan? Tidak mungkin. Binatang saja Allah jamin rezekinya. Cicak. Tahu cicak? Tahu? Apa dia makan itu cicak? Nyamuk, mana masuk akal? Satu di dinding, satu terbang. Kapan ketemunya? Tidak masuk akal toh. Tapi lagu saya waktu kecil lagunya begini. Cicak, cicak di dinding, diam, diam, merayap, datang. Nyamuk yang datang. Lagu tidak mengatakan, cicak lompat ke nyamuk. Mana tidak? Jauh. Jelas anak muda? Jelas? Sholat sempurnakan, kelar hidup lu bro. Tidak usah cari kiri kanan apa, cari muka sama pejabat, cari proyek. Allah kau dekati, perbaiki sholatmu. Selesai masalahmu. Yang kedua kata Nabi, kalau ingin mendapat syafaatku, banyak-banyaklah engkau menyebut namaku. Inilah salawat. Cintai Rasulullah, ada tiga caranya minimal. Pertama, biasanya orang yang kita cintai selalu disebut namanya. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik. Coba anak muda sambil praktekkan. Jalan-jalan sambil lagu senang-senang. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin Habibillah. Coba amalkan itu. Tidak usah, pulang-pulangku berbadan dua. Wah, hancur kok cilaka. Coba, ibu-ibu lagi susah, tiba-tiba dapat WhatsApp, suami bersama orang lain. Tidak usah gelinda gulana, kalau dia berbuat mesum dan dosa di luar, dia tanggung di akhirat kelak. Bukan tanggungan ibu. Ketika gelisah seperti itu, tidak usah curhat di Facebook, tidak usah share di medsos. Ngadu kepada Allah supaya cepat ngaduan kita sampai kepada Allah. Tawassul kepada Rasulullah dengan cara apa? Banyak-banyak sebut namanya Nabi. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Nangis di hadapan Allah seolah-olah ada Nabi menyambut tangan kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau selawat begini di Makassar, sejamaah semua ikut. Di sini dilihat-lihat saya. Dia kira barangkali saya nyanyikan. Coba, bapak saudara-saudara sekalian, banyak-banyak menyebut Nabi. Yang kedua, cara mencintai Nabi, cintai pewarisnya. Siapa pewarisnya? Bukan gubernur. Siapa pewarisnya? Bukan panglima jenderal. Siapa pewarisnya? Bukan presiden. Siapa pewaris para nabi? Al-ulama. Ulama. Maka Allah marah ketika ulama anda lecehkan. Allah marah ketika ulama anda persekusi. Kita bisa tahu sholat, kita bisa tahu puasa, kita bisa tahu rukun-rukunnya haji karena ulama yang kasih tahu, bukan karena presiden. Cintai ulama. Demi Allah, tidak ada orang yang sengsara hidupnya kalau dekat dengan ulama. Jangankan manusia, jangankan manusia, binatang, anjingnya, Ashabul Kahfi. Diriwayatkan ketika mau masuk surga, Ashabul Kahfi masuk dalam surga. Nih, ada anjing, cukut. Dilarang sama malaikat. Hehehe, kau tamu tak diundang, jangan masuk. Kenapa kau larang saya? Saya ikut ini, ulama saya ikuti, dunia sampai akhirat. Mana buktinya? Nih, kakiku dilempar, patah. Akhirnya diizinkan masuk surga. Anjing, binatang taat sama ulamanya, dia ikut masuk surga. Apalagi kita manusia, umatnya Rasulullah. Cintai ulama, jangan cinta sama gubernur, pejabat. Boleh cinta pejabat, tapi jangan terlalu menghambak sama pejabat. Yang ketiga, jika mencintai Rasulullah, hidupkan sunnah-sunnahnya. Mulailah belajar yang sederhana. Makan, ikutlah makan seperti Nabi. Bikin pesta, jangan melawan sunnah. Umat Islam sekarang dikotori otaknya oleh budaya-budaya Taiwan dan Cina. Bikin standing party. Tahu standing party? Pesta berdiri. Kita ustaz datang mau makan tidak ada meja, tidak ada kursi. Terpaksa kita tidak makan. Mau makan nanti dibilang ustaz berdiri makannya. Akhirnya apa? Kita cuma lihat-lihat, kasihan. Wih, nyaman nama nengian. Tapi dia gagak kadera. Apalagi yang merusak kita, Pak. Ini yang selalu saya tentang hampir setiap saya ceramah. Budaya apa? Foto sebelum menikah, prawedding. Itu menginjak-injak ajaran Islam. Belum sah ijab kabul, belum nikah sudah peluk-peluk. Siapa ajar itu? Tidak boleh kalian peluk-pelukan meskipun sudah terima lamaran. Selama belum ijab kabul, tidak boleh kalian pelukan. Ini yang mengundang haji, ikut mengundang guru, ulama, pestanya Islamic Center, tapi pengantinnya undangan belum ijab kabul sudah pelukan. Diajari bodoh-bodoh sama foto tukar foto. Ya, peluk-peluk sedikit. Ya, kasih dekat-dekat pipimu. Ya, ya. Naik sepeda pakai payung. Mau kau pergi jual ikan? Sunnah-sunnah. Adik-adik, mulailah mencintai Rasulullah. Pakai baju, dahulukan kanan. Buka, dahulukan kiri. Nyalakan mesin motor. Sunnah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Starter Bismillahirrahmanirrahim. Pakai sendal, dahulukan kanan dulu, buka kiri dulu. Sunnah jangan berdiri. Mulailah dari situ, yang sederhana-sederhana. Mulai naik-naik sedikit, kita terbiasa dengan sholat tahajud. Mulai agak berat, kita mulai lagi dengan Senin Kamis. Insya Allah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, selamat dunia dan akhirat. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Tuan Guru yang telah mempersilahkan dan memberikan saya waktu untuk berdiri di tempat ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kehadiran saya ada manfaat buat diri saya terutamanya, dan alhamdulillah jika ada manfaat buat para pendengar. Terakhir sekali, saya diminta untuk kalau ada yang mau umroh, tunggu dulu ceramah dulu. Kalau masih mau lihat ceramah saya, gampang, buka YouTube, tulis nama saya Dasat Latif, keluar itu ratusan ceramah saya, macam-macam judul. Ah, sudah itu kasih tanda begini, jangan begini ya. Kalau kau kasih begini, nah cari kau malaikat nanti. Masa dakwah kau kasih begini? Kalau tidak senang sudah, tidak usah komentar, sih begini. Lebih bagus lagi kasih komentar. Oke, punya ceramahnya Ustaz. Sudah like and share, jangan lupa subscribe. Itu yang versi panjang-panjang. Kalau mau yang pendek-pendek namanya cersi, ceramah singkat. Silakan follow saya di Instagram Dasat Latif 1212. D A S A D Dasat Latif 1212. Itu ceramah saya 1 menit. Sudah Ustaz, kutek-kutek tidak mau terbuka. Berarti tidak ada kuotamu, Bos. Kalau ada mau umroh dan haji, haji plus, berangkat tahun ini, kita berangkatkan tahun yang sama. Tahun depan berangkat, mendaftar tahun ini, mendaftar tahun depan, tahun ini, tahun depan kita berangkatkan. Cara bayarnya nanti bapak keluar visa baru bayar, kalau mau percaya. Haji plus. Nah, kalau umroh nanti kita akan buka di kantornya Rabita kalau saya tidak salah ya, Lambung Mangkurat. Mudah-mudahan ada faedah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya masturun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat gak apa-apa. Yang masalah itu gak ada tato gak sholat. Bagi yang belum bertato, jangan belum buat tato. Yang sudah sempat buat tato, biarkan aja. Ini ketika tobat, gambar ular kobra. Begitu dia tobat, dia ambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular kobra. Kalian hijrah saja, jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Air wudhu pausat, air wudhu masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud. La'anallahu wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan mencabut.
2: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, dia dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak, dia salat. Dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sebuah besar, besar, besar. Ada anak-anak harus yang akan memakmurkan masjid. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
3: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak salatnya, tegak agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal salatnya, rusak salatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah salat. Jika baik salatnya, baik semua amalnya.
4: Ya, baik pendengar Radio Da'wah Islam Mesir terkini, kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

0: basir.
1: Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: Ilallahi marji'ukum, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

0: hakim.
1: Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya. Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

0: Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah hadhihi bi Muhammadin al-wasilati wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدت به. لكن dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah la ya'liya, mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Jemaah Islamic Center rahimakumullah, kami sampaikan insyaallah pada malam hari ini ba'da salat maghrib akan dilanjutkan dengan kajian taklim dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad bin Muhdar Al-Atas. Untuk itu bersama kita bertahan mendengarkan kajian tausiah oleh beliau. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin datangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Islam di Center rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan, iman, Islam dan juga kesehatan. Kita melangkahkan kaki menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin, melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, dan kita sertai dengan kajian taklim. Pada malam hari ini kembali rutin setiap malam Selasa dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang bersama kita kaji, disampaikan, diuraikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad bin Badr Al-Atas, pengasuh Pondok Pesantren Darussofa Samarinda. Kemudian tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini, dan bersama kita simak kepada beliau, disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.

استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه من جميع المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها الفاتحه لحضره النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وزوجه وذريته واهل بيته الكرام اجمعين وخصوصا الى مؤلف هذا الكتاب الامام الفقيه المحدث محي الدين ابي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي وأصوله وفروعه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنوار علومه وكرامته في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبه ويرزقنا محبته ويتوفانا على ملته ويحشرنا في زمرته في خير واللطف وعافية وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، yang terhormat seluruh jamaah salat fardul maghrib Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Berikut para pemirsa saluran TV dan radio dakwah dimanapun berada yang semoga pada kesempatan ini kita semua mendapatkan curahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah atas taufik dan hidayah yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat kembali duduk di majelis ilmu yang penuh barokah ini setelah sama-sama barusan kita melaksanakan sholat fardul maghrib secara berjamaah. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah dengan sempurna dan dibalasnya dengan balasan berupa pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam terhatur, tercurah, teriring keharibaan Nabi kita Muhammad berikut keluarga besar beliau, para sahabat dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Di minggu yang lalu terakhir kita menyampaikan di antara doa atau amalan untuk bisa supaya menghilangkan was-was atau keraguan yang ada di dalam diri kita. Baik itu was-was atau keraguan itu ketika berwudu ataupun ketika sholat, baca Quran dan lain sebagainya. Ini penting. Ya, sangat penting sekali karena siapa saja bisa terkena hal tersebut. Ya, siapa saja. Di saat hati kosong, ya, maka di situ ada peran syaitan untuk berusaha mengelabuhi kita agar supaya proses ibadah kita tidak sempurna. Maka dengan itu penting sekali untuk kita berusaha juga mematahkan tipu dayanya syaitan dengan kita banyak berzikir, banyak beramal. Di antaranya zikir-zikir atau amalan yang memang warid dari Nabi Muhammad. Tidak sembarang amalan kita buat-buat ya atau hurufat, tapi ya, amalan ini memang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama-ulama yang kredibel yang sanadnya tersambung baik secara keilmuan ya dan guru itu tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah dianjurkan ketika kita mendapatkan ya keraguan atau boleh dikategorikan mulai terasa penyakit was-was, itu untuk mengucap la ilaha illallah, kalimatut tauhid ya, kalimatut tauhid la ilaha illallah. Kalau bisa bukan hanya pada saat kita merasa ada keraguan atau was-was ya, amalan ini terus dibaca ya.
mungkin kita bisa membaca pada saat sembahyang, ya, pada saat setelah sholat wirid itu dibaca. Tapi kalau bisa beristilah, memang ada diamalkan kalimat tersebut, entah itu kita programkan pada pagi hari, siang hari, atau malam hari menjelang tidur, untuk ya menutup ruang geraknya syaitan yang akan berusaha mengelabuhi kita. La ilaha illallah. Orang-orang soleh, ulama kita bahari terdahulu itu sedikit-sedikit selalu mengucap itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu amalan yang sangat luar biasa sekali. Ya, la ilaha illallah. Ya, bukan hanya pada saat kita tahlil diundang orang, tahlil di saat sehabis sholat, juga di luar itu kita beristilah, jadikan satu momen waktu untuk kita bisa membacanya, la ilaha illallah. Apalagi seperti yang minggu lalu saya sampaikan, kita betul-betul riyadhah, belajar menarik nafas, la ilaha ke kanan, illallah, letak Allahnya itu di belah sebelah kiri kita, letakkan, bayangkan di bagian jantung kita, ya, di bagian hati kita, maaf, di bagian hati kita, karena setiap hati kita manusia, siapapun dirinya, ya, apapun latar belakangnya, ada di situ unsur hadus syaitan, markasnya syaitan, tempat syaitan menggoda manusia. Makanya tidak heran kalau kita sedang sembahyang, sedang sholat itu bermunculanlah pikiran-pikiran itu, ya, problem-problem itu berdatangan ketika kita sholat, ya, yang sebelumnya tidak ingat jadi ingat, yang sebelumnya lupa, ya, bisa tergambar, ya, ketika sholat. Itu tipu daya syaitan. Makanya dilatih, la ilaha illallah. Dilatih juga nafas kita, hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Nah, ilmu tarikat seperti itu mengamalkan, hu Allah. Jadi nafas kita itu betul-betul bermakna. Ya, kullu nafasin min anfasika jauharah la qimata laha, yang tidak ada nilainya diukur dengan dunia materi. Ya, artinya bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Hu Allah, hu Allah, hu ya Allah. Hu Allah, narik, keluarkan Allah, tarik, keluarkan Allah, terus seperti itu. Jadi nafas kita itu bernama anak. Kalau sudah merasuk, sudah menjadi terbiasa, ya, sekalipun kita tidak mengucapkan itu, tapi kandungan kalimat itu ada di dalam nafas kita. Seakan nafas kita itu keluar masuknya tidak lepas daripada hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Ya, sampai titik akhir hayat kita atau sampai napas yang terakhir, napas yang keluar enggak ada masuk lagi, meninggal, masuk tidak keluar lagi, meninggal namanya. Hu Allah. Tapi kita sedang dalam keadaan zikir, ya, dalam keadaan zikir. Masya Allah, luar biasa kan. Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir napasnya mengucap la ilaha illallah atau Allah, Allah, Allah, hu Allah, hu Allah, dakhala jannah, sudah tidak diragukan lagi. Orang dia meninggalnya bawa tauhid, dia mengucap Allah, dia bertauhid kepada Allah, yakin percaya kepada Allah, la ilaha illallah atau Allah, Allah. Makanya, ya, terkadang kalau ada saudara, teman dan lain sebagainya mau meninggal, ditalkin, ya, supaya dia bisa mengucapkan kalimat itu, karena mengingat kata Rasulullah, jika akhir napasnya dia telah membarengi la ilaha illallah atau Allah, dakhala jannah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW, ya, ucapan yang paling afdal, perkataan yang paling spesial, perkataan yang paling bermakna, bermartabat, yang paling unggul, ya, yaitu mulai dari saya dan juga sebelum-sebelumnya, ya, sebelum-sebelumnya, yaitu para nabi, para rasul, yaitu la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyun, saya dan para nabi-nabi terdahulu. Apa itu ucapan apa yang paling afdal? Perkataan apa yang paling afdal? Perkataan la ilaha illallah. Karena perkataan yang bisa mengantarkan ke surga, perkataan yang bisa menyelamatkan dia, perkataan yang bisa mengantarkan husnul khatimah dalam matinya, la ilaha illallah. Maka ini jadikan amalan, ya. Dan itu dinyatakan oleh para ulama, anfa'u ilaj fi daf'il waswasah, ya, itu
anfa'ul ilaj, obat yang paling bermanfaat, obat yang paling mujarab, obat yang paling harap ya dalam proses menghilangkan ya was-was itu adalah la ilaha illallah. Ajib, la ilaha illallah. Masya Allah, hancur dah semuanya, tipu daya setan yang ada dalam diri kita, kena bom. Ya, la ilaha illallah, itu anggaplah kapsul bom yang bisa menghancurkan di dalam jiwa kita pengaruh-pengaruh negatif yang bersumber dari unsur tipu daya syaitan. Ya, anfa'ul anfa'u ilaj ya fi daf'il waswas, untuk menghilangkan waswas, menolak waswas, mengusir waswas dalam diri kita adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, qala as-sayyid al-jalil Ahmad bin Abil Hawari bi fath ar-ra'gaziyah shakawtu ila abi Sulaiman ad-Darani al-waswasa faqala idza aradta an yanqati' anka fa ayyu waqtin ahsasta bihi fafrah fa innaka idza farihta inqata' anka li'annahu laysa shay' abghad ila syaitan min surur min sururil mu'min wa idza tamamta bihi zadaka qult wa hadha mimma yu'ayyid ma qalahu ba'dul a'immah. Dinyatakan oleh As-Sayyid Al-Jalil Ahmad bin Abil Hawari. Beliau menyatakan syakautu ila Abi Sulaiman al-waswasa. Aku telah mengadu kepada Abi Sulaiman tentang pengobatan waswas. Ya, tentang pengobatan waswas ini kebocoran. Ya, untuk kita pelajari. Atau oh ini obatnya. Ya, seperti mana Imam Syafi'i juga telah mengadu kepada gurunya Imam Waqi', syakautu ila Waqi'in. An su'i hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Itu. Fa inna nur Allah la yuhda lil 'asi. Kata al-Imam Syafi'i, aku pernah mengadu kepada guruku tentang lemahnya hafalanku. Ya, maka al-Imam Waqi', guruku, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Karena apa? Fa innal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak Allah tempatkan di tempat yang kotor. Ya, jadi kalau hatinya kotor, susah hafalannya. Makanya tinggalkan maksiat, kata gurunya Imam Waqi'. Nah, begitu juga perihal waswas. Ada apa ini? Harus dibawa apa waswas ini? Selain daripada satu obatnya yang seperti saya sampaikan, ucapkan la ilaha illallah. Itu juga di antara anfa'ilaj, obat yang paling mujarab, obat yang akan memberikan manfaat besar untuk menghilangkan keraguan. Ya, kalau ada ragu-ragu, was-was itu ragu-ragu dalam diri, enggak yakin, enggak mantap. Sehingga kalau berwudu itu diulang-ulang. Oh, sholat takbir, terus takbir Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Imamnya sudah dua kali rokaat, dia satu rokaat aja belum selesai-selesai. Ya, wudu begitu juga sampai pucat mukanya. Basuh lagi mukanya. Kan penyakit kayak seperti itu, kesian. Ada yang sudah selesai sholat, selesai wudu, selesai apa semuanya, begitu mau ke masjid, balik lagi ke masjid, kan terganggu. Kenapa kamu balik lagi? Saya nginjak tai katanya di sana. Mana ada tai? Tai gak ada, dibilang ada tai. Aduh, orang namanya ragu. Ya, batu kelihat tai. La ilaha illallah. Batu kelihat tai kelihatannya. Sama seperti orang lagi puasa tengah-tengah hari. Ya Allah, lapar. Lihat kecoa kayak biji korma. Wih, ada korma di situ kan. Kecoa. Saking laparnya, hausnya. Ini keraguan itu harus dihilangkan. Ya, supaya yakin kembali. Ya, apa itu obatnya kayak tadi disampaikan. Ya, la ilaha illallah. Yang kedua ini ajib ini. Obatnya ajib. Kata Sayyid Al-Jalil Ahmad bin Abil Hawari, ya, beliau syakawtu ila Abi Sulaiman Ad-Darani al-waswasa. Beliau, aku, kata Sayyid ya Ahmad tadi bin Abi Al-Hawari, ya, aku telah mengadu kepada Abi Sulaiman ya Ad-Darani al-waswasa tentang perihal waswas, ya, keraguan di dalam hati, dalam jiwa ini. Apa ini? Enggak bergejolak.
sholatnya gak tenang. Nah ini kan bahaya, gak ada lezzahnya. Lezzah itu gak ada nikmat. Padahal paling enak yang dirasakan oleh mukmin itu ada lezzatul ibadah, lezzatul ta'ah. Kita sholat mendapatkan lezzatul sholat, kita wirid mendapatkan lezzatul wirid. Tapi kalau ada was-was dalam hati itu, bagaimana bisa mendapatkan lezzatul ibadah, lezzatul wirid, lezzatul sholat? Gak ada, hilang. Jadi sholatnya bingung, sholatnya aja bingung, gimana di luar sholat, dalam sholat bingung. Kenapa? Ragu, gak mantep, ya, gak mantep. Ujung-ujungnya malah, aduh, ini batalkan, gak batalkan, wah kacau lagi, repot walhasil. Hilangkan itu semuanya. Ya, kata Sayyid Ahmad bin Abil Hawari ketika mengadu kepada Abi Sulaiman Ad-Darani al-Waswas, faqala, kata Sulaiman Ad-Darani, Abi Sulaiman Ad-Darani, "Idza aradta an yanqati ank." Apabila kamu wahai Ahmad ingin lepas dari penyakit keraguan itu, penyakit waswas itu, ingin lepas, ya, fa ayu waqtin ahsas tabi, kapan saja kamu merasa sudah ada indikasi, ada indikasi ini, wah ini mulai mau masuk toilet atau tempat wudu udah mulai gelisah, ketika wudu udah sudah waduh ini, mau mulai sholat udah mulai gelisah, mulai ragu, mulai was-was, apa ini, apa ini. Kata beliau, fafrah, wajib, ini obatnya nyaman, obatnya di bawah himong, obatnya di bawah gembira. Tuh, di bawah gembira. Memang sih secara apa namanya psikologis bahwasanya gembira, senang, bahagia itu bisa menghilangkan penyakit. Ya, gembira itu bisa menghilangkan penyakit. Jadi bawa gembira. Wah, wajib ini Pak Ustaz. Bawa gembira gimana caranya nih? Apa kita harus bawa karaokean enggak? Ingat, bawa gembira maksudnya ya, dibawa yang positif gembiranya. Apa itu kalaunya kita ini umat Nabi Muhammad lah. Ya, ingin gembira, terhibur jiwa kita, ingin terhibur, bawa ke majelis. Solawatan di sana. Ya. Terhibur tuh. Bawa solawatan. Allah ajib. Ya. Sana ada munsyid-munsyid, penyair-penyair. Samarinda nih kan tiap malam ada aja majelis tuh. Hiburannya itulah. Kita nih jangan sampai hiburannya itu datang ke diskotik. Itulah sudah pusing, tambah pusing lagi. Senangnya sesaat, bawa ke majelis. Ya, ada majelis burda, majelis maulid. Ya Allah, itu hiburan sebenarnya. Untuk membersihkan hati. Hati kalau sudah bersih, jiwa itu tenang. Terhibur dengan bacaan Al-Quran, terhibur dengan syair-syair. Rahatil atiyaru tashidu.

Wah, senang hati itu dengar syair gitu. Jujur bang, senang apa enggak? Senang. Ya, senang. Masya Allah. Ada yang ceria-ceria, syair-syair ceria. Moha

0: Muhammadun habibuna. Wajib. Hah? Dapatkan kaset dan lain sebagainya di majelis Darussofa. Ya kan? Hiburan, menghibur. Menghibur umat Nabi Muhammad, terhibur jadinya. Nah, itulah hiburannya umat Rasulullah itu shalawatan. Karena kata Imam Busiri, ya, kata Abu Abdullah Muhammad Al-Busiri, ya, dinyatakan dalam burdahnya, Muhammadun zikruhu rauhun li anfusina. Muhammadun zikruhu, Nabi Muhammad zikruh, menyebutnya, menyebut namanya, artinya shalawat, ya, shalawat kepada Rasulullah. Rauhun li anfusina, membuat hati kita roha. Roha itu apa? Tenang. Ya, tenang, bahagia, senang, ajib. Itulah. Ya, bawa senang. Jadi kalau sudah dibawa senang, syaitan tuh enggak ada lagi masuk ke dalam diri kita. Dia akan minggat. Fa innaka idza farihta bihi inqata' anka. Ya, kata beliau, kata siapa? Sayyid Ahmad bin Abi Al-Hawari. Ya, kata Imam Sulaiman, ya, Abi Sulaiman Ad-Darani. Kata beliau, fa innaka idza farihta bihin qutant. Sesungguhnya apabila engkau senang, apabila engkau gembira, apabila engkau happy, in qutanka, maka syaitan akan terpisah dari anda, akan menjauh dari anda. Li annahu laisa syai' abghadu ila syaitan min sururil mu'min. Nah, ini yang perlu digaris bawahi. Ya. Kata beliau, li annahu laisa syai'un abghadu ila syaitan, tidak ada sesuatu yang membuat syaitan itu akan murka, marah, min sururil mu'min, dari senangnya seseorang yang beriman kepada Allah. Ketika seseorang yang beriman itu senang, ya, senang gembira dengan Allah, senang gembira dengan Rasulullah, maka syaitan akan hilang, syaitan akan menjauh. Oh ya, nah itu, syaitan akan menjauh. Dalam kitab, ya, dalam kitab Hidayatus Salikin disebutkan di situ, ya, bahwasanya syaitan itu apabila, ya, mendengar zikir, dia akan menjauh. Apabila seseorang dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an kah, bersolawat kah, dia akan ta'akhir atau ba'uda anhu, dia akan menjauh begitu, hilang. Ya, karena takut terbakar dengan nur cahaya daripada bacaan itu. Oh. Al-Imam Junaid, ya, Al-Imam Junaid terkenal, ya, Sayyidut Ta'ifah. Al-Imam Junaid ketika beliau itu dibantu oleh muridnya, ada beberapa muridnya membantu beliau berkhidmah. Biasa kalau-kalaunya ustaz atau ulama atau guru ada yang berkhidmah membantu di rumahnya, yang bantu mempersiapkan bersih-bersih dalam rumah, sapu halaman rumah, ya, dan lain sebagainya, mempersiapkan keperluan-keperluan sang guru. Ya, jadi ada dua pembantu di dalam rumah. Ya. Nah, dari santrinya satu, yang satunya dari luar datang minta untuk menjadi pembantu atau berkhidmah kepada Imam Junaid. Ya. Ya, dibiarkan sama Imam Junaid. Lama berjalan, kemudian santrinya tadi itu mulai curiga dengan orang ini. Dia bukan santri dari pondoknya Imam Junaid, tapi datang dari luar. Mulai curiga. Kenapa? Ketika santri tadi itu mendekat, yang saikung tadi yang datang dari luar itu, dia menjauh. Tapi dia berkhidmah, tapi enggak bisa dekat. Iya, enggak bisa dekat, jauh-jauh. Mempersiapkan apa yang menjadi keperluan Imam Junaid, tapi dia tidak bisa dekat, baik itu dengan Imam Junaid ataupun dengan si santrinya tadi. Ajib. Ya, menjauh gitu. Kalau didekatin dia menjauh, tapi dia berkhidmah. Ya, tapi begitu mendekat, ya, santrinya Imam Junaid yang belajar di pondoknya kemudian menjadi berkhidmah di rumahnya, dianya menjauh yang dari luar tadi. Akhirnya si santri ini mengadu kepada Imam Junaid. "Ya Imam, guru, saya ini mau curhat, artinya mau mengadukan sesuatu kepada antum, boleh enggak?" "Boleh," kata Imam Junaid. "Kenapa, guru?" belakangan waktu ini saya ini takut. Kenapa takut? Kenapa? Ini teman saya sama-sama yang membantu di sini di rumah ini, ya kok nggak mau dekat dengan saya? Saya curiga, takut ada salah, entah itu salah ucap, entah itu salah tingkah, entah itu salah berbuat sehingga dia mungkin tersinggung atau marah. Itu yang saya takutkan. Bagaimana pendapatmu, wahai guru? Gurunya diam. Nak, kata gurunya, ketahuilah nak, kenapa dia ini selalu menjauh darimu nak? Karena kamu membantu saya ini tulus, dan kamu ahli ibadah, kamu ahli zikir. Apa yang saya ajarkan kamu terapkan, kamu amalkan, sehingga jiwa kamu bercahaya. Dengan ketulusan tadi, keikhlasan tadi, kamu menuntut ilmu sehingga jiwamu sudah bersih. Maka yang teman kamu tadi itu tidak sanggup untuk dekat dengan kamu. Kok bisa, Syekh? Dia tidak sanggup dekat dengan saya, tidak mau mendekat kepada saya. Apa salah saya, Syekh? Kamu tidak salah, kata Imam Junaid. Kamu tidak salah sama sekali. Yang salah dia. Loh, kok kenapa? Kata Imam Junaid, dengerin ya, dia itu bukan jenis manusia seperti kamu. Hah? Betulan? Malaikat? Bukan. Terus siapa? Dia itu adalah syaitan. Hah? Kata santrinya bingung. Syaitan? Iya, dia syaitan. Kok bisa menjelma? Kata siapa? Tidak. Tapi dia itu kan membantu kita, Syekh. Betul, dohirnya dia itu membantu saya, tapi dia punya misi, misinya untuk mengelabuhi saya. Dia cari-cari celah, kapan-kapan saya lengah, saya lalai, ya dia masuk untuk menggoda saya. Karena banyak ulama-ulama itu yang tergoda juga dengan dia, termasuk Barsiso kan. Banyak katanya, saya ini mau digoda sama dia, tapi saya tidak bisa, karena saya tahu dia, hati saya melihat dia bukan manusia, dia itu adalah syaitan. Jadi syaitannya dengar juga kali ya, syaitannya dengar juga, nyimak juga dia, langsung dia ya teriak, ya Syekh, berarti kamu ini selama ini tahu kalau saya ini syaitan. Iya, terbongkar dah pada hari itu. Saya tahu kamu ini syaitan. Semenjak kapan? Kata si syaitan tadi, semenjak kamu pertama kali datang ke rumah saya, menginjakkan kaki kamu ke rumah saya tahu kamu bukan manusia, kamu syaitan. Terus kata syaitan tadi, kalau kamu tahu saya syaitan, kenapa saya nggak diusir? Ngapain diusir? Orang kamu kan ngebantu saya, jadi pembantu saya. Ya, syukurlah saya. Syaitan aja jadi pembantu saya. Istilahnya kan begitu, biarin aja. Yang penting saya tidak terganggu, tidak terjerat dengan kamu. Kamu mau ngebantu saya, silakan. Jangankan cuma 10 tahun, 20 tahun, seumur hidup kamu curahkan untuk saya senang. Wah, kata dia, kalau begitu memang kurang ajar kamu. Langsung hilang syaitan. Nah itu, jadi dari situ juga kita bisa menggarisbawahi syaitan tuh. Makanya kadang ya kalau ada orang kesurupan apa itu, bacakan ini, bacakan itu, supaya syaitannya itu minggat. Karena betul-betul asal dibaca dengan tulus, dengan ikhlas, dengan hati yang bersih, baca bismillah saja itu bisa menghilang syaitan dari kawasan kita, dari diri kita, dari sekitar kita, syaitan akan hilang. Makanya orang-orang dulu kan hebat-hebat, baca bismillah aja yakin kepada Allah bisa dia nyebrang sungai tanpa pakai kelotok. Nah, bayangkan, tanpa pakai kelotok bisa. Al-Imam Junaid ketika beliau mau nyebrang kali, menyebrang sungai, anggaplah seperti sungai Mahakam begitu, bersama muridnya, dia bilang sama muridnya, hei muridku, kita akan ke seberang sana, tapi kan kita tidak ada kendaraan, tidak ada perahu, tidak ada kelotok, tidak ada kapal. Lantas bagaimana guru? Kita akan jalan kaki. Bisakah kita jalankan? Bisa. Ya, bagaimana? Udah, kamu ikut saya. Kamu pejamkan mata. Kamu bilang, ya Junaid, ya Junaid, ya Junaid. Ya. Oke, kata dia, guru, siap, laksanakan. Jalan. Bisa nyebrang. Lewat air itu, berjalan betis. Ya Junaid, ya Junaid, ya Junaid, ya Junaid. Begitu di pertengahan, si muridnya tadi itu tergeretek dalam hatinya. Ini was-was, ini bahaya. Kalau udah was-was, berarti ngerasuk lagi setan di situ. Kau yakin setan hilang. Begitu ada keraguan, kenapa harus Junaid katanya? Ya Allah kan lebih afdal. Ya Allah lebih afdal. Kenapa harus ya Junaid? Ya Junaid, ya Junaid, mana lebih afdal? Ya Junaid atau ya Allah? Ya sudah, aku mau ganti aja. Ya Allah. Baru berapa kali ya Allah tenggelam. Langsung diambil sama Imam Junaid, selamatkan. Sampai dibawa ke darat, tepian. Bawa ke tepian, ditanya, pasti ada yang enggak beres pada diri kamu. Kamu udah enggak yakin lagi mengucap nama saya. Betul ya Imam, guru katanya. Saya ini waktu pertama saya yakin. Ya Junaid. Saya ikut, mengikuti sampai pertengahan perjalanan, di tengah-tengah perjalanan sungai tadi. Begitu saya di dalam hati bingung antara ya Allah dengan ya Junaid, akhirnya saya pindah amalannya dengan ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai saya terjadi seperti ini. Kata Imam Junaid, kamu perlu mengetahui, bukan berarti aku ini lebih hebat daripada Allah. Ketika nama aku disebut, bukan berarti lebih afdol daripada menyebut nama Allah, Allah, Allah. Enggak lebih afdol. Siapa aku ini? Bukan siapa-siapa. Kata Imam Junaid, tapi ya, karena aku mempunyai keyakinan, aku ya menggantung kepada Allah, kamu menggantung kepada saya. Selesai. Saya yang menggantung kepada lo, kamu menggantung kepada saya. Saya berpingkut kepada lo, kamu pingkut kepada saya. Selesai. Ya, kamu ingin langsung menggantung kepada Allah, tapi tidak ada gantungannya, ya selesai. Kamu jatuh. Bukan berarti saya lebih hebat, tidak. Tapi ini masalah keyakinan. Kamu mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan ya Allah, ya, maka belum waktunya, harus ya Allahnya itu dari hati yang paling dalam. Nah, itulah aku sampaikan kepada Allah. Kamu cukup ya Junaid, kamu berpegang kepada saya akan menyampaikan kepada Allah. Seperti itu. Seperti mana kita tawasul kepada Rasulullah, bukan berarti Rasulullah lebih afdal daripada Allah. Tidak. Tapi itulah petunjuknya. Kita ada anak tangga sebelum kepada Allah, kepada Rasulullah dulu. Nanti Rasulullah yang menyampaikan kepada Allah. Ayatnya apa? Ada ayatnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sampaikan wahai Muhammad, jikalau umatmu cinta kepada aku Allah, maka ikuti aku Muhammad. Enggak mengikuti aku Allah, tidak, tapi ikuti aku Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad. Nanti Nabi Muhammad yang mengantarkan kita kepada Allah lewat syariat dan ajaran-ajarannya. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan insyaallah. Ya, jadi ada dua amalan yang penting. Yang pertama la ilaha illallah perlu kita amalkan, yang bisa menghilangkan was-was dan juga keraguan di dalam diri kita. Yang kedua adalah bawa senang. Yang dimaksud di bawa senang bukan kita harus joget-joget di karaoke, joget-joget di dugem, joget-joget di diskotik, tapi kita harus ya artinya baca Al-Qur'an supaya terhibur ya batin kita, baca sholawat, berzikir, ya paling tidak garis besarnya bawa ke majelis. Disitulah tempat hiburan kita. Dengan demikian syaitan akan menjauh dari kita, keraguan serta was-was itu akan hilang dan menjauh dari jiwa-jiwa orang yang selalu berzikir dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan halalan katsiran thayyiban wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab lahu. Nas'aluka 'ilman ladunni wal mashrab safil haniya wa hab ya ghani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayidina wa maulana Muhammad nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi barak wa sallam. Thumma alhamdulillah rabbil alamin. Qabbal Allah minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Thumma assalamu 'alaikum wa rahmatullah تعالى وبركاته.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalati alqa'imah, hadhi sayyidina Muhammadin alwasilata walfadilah, wasyarafa waddarajatul 'aliyah arrafi'ah, wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, la ya'liya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.

At-Tirmizi dan Al-Hakim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayastajiballahu lahu inda syada'idi wal karbi, falyuksir du'a fir rakha'i." Barang siapa yang suka, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya pada saat-saat sempit dan kesulitan, maka hendaklah ia banyak-banyak berdoa pada saat-saat ini.

Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat tunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Kenapa orang Islam itu sholat? Tanya dulu. Bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Baik. Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa mana. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah, kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa, barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid zuhur sempurna contoh, sehingga ke warung minum, bukan di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yakin dikasih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kan yang sembahyang aku sehingga di warung ini makan macam-macam. Macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib atasnya. Mau ada mengqadha, ada kemungkinan ini tadi mbah yang adanya najis ini. Lain halnya, untung kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jadi zawar tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kada summa ngarannya, istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara enggak sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

Nasa lindang ako dilimparagan lang ang bahiya mo sa Mugol kay Chachap, malitin ba si ito? Bisa kisa niya, kamong di baju, makaya pa. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najarti. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang

sandal ketika Jibril alaihi salam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis, karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang bersandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka Nabi sembahyang Allahu Akbar. Di sandal sijin itu ada najis. Jibril datang menghabarkan, wahai Muhammad, itu di sandal ikan ada najis. Nabi lepas sandal saja, karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan di sini menyambung, ini sembahyang, gak ada masa aja, gak ada kerusakan sini.

Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Ada membangun bahasa pada menentukan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jakanya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Masih aja batal kok, hingga rukun tidak gelahan. Rahatan sujud sadar, aku belum rukun, belum tidak, nah bangkit. Bangkit berdiri, rukun, sujud, oke tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahur. Orang kada sebetul sahur awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Ya imam makmum asa 3, asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal membujur hanya. Membujurnya berapa? 3. Membujurnya memang 3. Ini ragu-ragu asa 3, asa 4, wajib mengambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum, sambil yang nyapas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam, sujud sahwi. Makmum yang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi. Karena mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa, maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

dalam suatu sahwi. Aku dalam suatu sahwi, masukin sahwi. Tiga sahwi, mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian suatu sahwi itu ingin batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau perhatian suatu sahwi itu ingin bahagia sih, iya. Nah, batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata dia salam karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sahwi. Anjar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sujud masalah itu

Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin softnya. Jangan digabungin, soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sebuah besar, besar, besar. Ya, ada harus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Itu kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta.

Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalam. Kemudian datang, tunaikan sholat, dan mintakan solusi kepada ku lewat sholat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya mahasiswa di kampung, ada dosen yang umurnya tua dan muda. Bolehkah saya menyalami dosen tersebut, sedangkan saya tahu kalau dosen itu bukan mahram saya? Yang tua, yang laisa mahlan lisyahwah, tak membangkitkan syahwat, tak apa-apa. Tapi yang muda-muda, maka tidak. Pendapat siapa ini? Pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi, membolehkan yang tua-tua, tidak membangkitkan syahwat. Kalau solat sunat hajat, hajat kita ada pada niat atau pada doa, Pak Ustaz? Di niatnya itu. Niat dalam hati, hajat. Apa hajatnya? Hajat supaya anak ini sekolah rajin. Niat dalam Allahu Akbar. Selesai solat, bisa di sujud terakhir sebelum salam atau selesai salam, doa. Jadi tiga, di niat, di sujud terakhir, di doa. Bagaimana hukum pajak dalam Islam? Saya pernah baca hadis bahwa pemungut pajak itu letaknya di neraka. Konteks ucapan Nabi itu pajak Yunani Romawi dulu yang dipungut pendapatan orang susah bertanam gandum, dibawa ke istana, dibelikan emas untuk minuman tuan-tuan raja, untuk kehidupan dia maaf dengan selir-selirnya. Maka hadis Nabi itu menyindir adapun pajak untuk pembangunan sarana prasarana, untuk jembatan, untuk, maka itu dibenarkan. Begitu fatwa para ulama. Saya seorang PNS, menyisihkan zakat 2,5% tiap bulan. Hasil zakat saya serahkan pada adik kandung yang miskin. Apakah ini dibenarkan? Tak boleh berzakat pada orang yang wajib kita nafkahi. Wajib dinafkahi, istri, anak, emak, ayah, mertua. Adapun saudara kandung tak wajib dinafkahi. Maka bisa dia berikan, tapi janganlah semua ke saudara kandung sampai fakir miskin yang lain tak dapat. Pakai prosentasi. Ustaz, kita sholat fardu, kala memburu Al-Fatihah tak selesai, apakah sholat kita batal? Masuk, imam sudah baca ayat Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Masuk kita Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, baru sampai Ar-Rahman dia sudah ruku. Allahu Akbar, kita ikut saja ruku. Bahkan andai waktu kita masuk dia ruku, kita tetap takbir dua, takbir ihram sekali, Allahu Akbar, takbir intikal sekali, langsung ruku, dapat satu rakaat. Bacaan Fatihahnya al-imamu junnah, imam penanggung jawab, faqiraatul imam qiraatul makmum, bacaan imam mengcover bacaan makmum. Apakah perusahaan yang sahamnya dimiliki 3 atau 4 orang wajib mengeluarkan zakat, atau perusahaan atau zakat dibayar oleh pemilik saham dari masing-masing? Zakat masing-masing. Saham saya sampai nisab, maka saya bayar. Bapak sampai nisab, bapak bayar. Yang satu ini sikit, tak sampai nisab, maka dia tak perlu bayar. Begitu juga bagi yang bermusyarakah, berkongsi. Bapak tanahnya, saya kebunnya, lalu kita menghasilkan. Maka cara penghitungan hasilnya berapa? Hasil 2 orang, bukan hasil 1 orang. Karena berkongsi, bermusyarakah 2 orang. Apa pendidikan perihal yang harus kami lakukan menjadikan anak-anak bisa jadi anak yang soleh, hafiz sejak dalam kandungan? Alhamdulillah istri anak 3 bulan, Pak Ustaz. Inna khalaqnal insan, kami ciptakan manusia, min

mendengar, bisa membaca, bisa mendengar, bisa melihat, baca tak bisa. Maka dengarkanlah yang baik-baik, mendengar MP3 Quran, membaca Quran, bersalawat, cakap elok-elok, jaga hatinya, jangan sampai dia susah hati, jangan sampai dia gundah gulana, berpengaruh terhadap psikologis anaknya di dalam. Memiliki seorang abang kandung yang sudah berkeluarga dan dikaruniai satu anak lelaki, namun kondisi saat ini belum bekerja, masih gantung pada orang tua. Beliau sebenarnya sudah sering ikut tes, namun belum ada rezeki. Minta pencerahan dari Ustaz, apa yang dapat dilakukan agar dapat pekerjaan? Rezeki itu lebih tahu alamat kita daripada kita mengetahui alamat rezeki itu. Tapi jangan gara-gara ini tidur sampai rezeki dipatuk ayam lalu tak bekerja. Jangan hanya mengandalkan ijazah lalu berharap akan pulang ke negeri gemah ripah Loh Jenawi ini dengan tebaran karpet merah dan bunga-bunga. Maka kita mesti bertarung. Lihat video Kick Andy, saya tak setuju dengan orangnya, tapi cerdas pemikirannya. Bagaimana seorang penjual es krim dalam satu bulan bisa menghasilkan 9.000 tong dengan pendapatan 500 juta per bulan dan bisa menyekolahkan anak-anak tak mampu. Ini kan luar biasa. Jadi kita disuruh berkarya. Wa qul i'malu, berbuatlah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Yang berpangku tangan. Saya ini kan sarjana teknik sipil, harus ini, kalau tidak saya bekerja, berusaha. Mana punya tanah? Orang Riau punya tanah ditanami macam-macam. Coba tengok orang Padang Panjang dengan beras tagih. Tidak ada tanah kosong tuh di depan yang kosong. Ditanam bawang, ditanam sayur, ditanam kentang. Mesir yang katanya tandus, kalau kita naik kereta api kiri kanan mereka tanam bawang, mereka buat irigasi, luar biasa, harus digarap. Apakah boleh membaca istighfar ketika kita dalam keadaan hadas besar? Istighfar itu zikir. Hadas besar orang boleh berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dalam keadaan hadas besar bukan berarti tak berzikir. Bagaimana cara menghilangkan penyakit riya? Ra'a, menengok. Riya, memperlihatkan amal. Maka samakan antara di kamar sendirian dengan di masjid. Tadi tahiyatul masjid apa ayatnya? Kul huwallah, di kamar juga kul huwallah. Jangan di kamar kul huwallah, di depan orang banyak ar-Rahman. Nah, ini mesti sama kita. Ujub, a, jin, ba, ujub, merasa kagum dengan diri sendiri. Ijabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Orang yang kagum dengan diri sendiri tanda akalnya lemah. Jangan menjadi orang alim di tengah orang jahil, lebih baik menjadi orang jahil di tengah orang alim. Di situ ada Syekh Maulana Ali Jum'ah, di situ ada Syekh Atiyah Saqar, di situ ada Syekh Mustafa As-Sibai. Di situ bandingkan diri kita dengan para ulama, akan hilang ujub takbur, merasa diri hebat, akan hilang. Baru menulis 1-2 buku sudah merasa penulis profesional. Bandingkan dengan kitab Ibnu Jarir At-Tabari, 24 jilid tafsirnya. Bandingkan dengan tafsir Al-Kabir, sampai dikatakan Al-Wahidi fihi kullu syai' illa tafsir. Maka kita tak ada apa-apanya dibandingkan dengan para ulama. Tergantung kita membandingkan dengan apa dan membandingkan dengan siapa. DCA membuka pendaftaran beasiswa 8 semester. Seandainya kita dapat beasiswa, apakah uang itu riba? Riba. Dari riba hasilnya riba. Naha Rasulullah SAW an salasin. Nabi melarang dari 3. Samanil kalbi, jual anjing. Mahril baghi, upah duit dapat prostitusi PSK. Wa khulwanil kahin, duit dari perdukunan. Yang buruk, buruk juga. Apalagi riba. Riba lebih keras daripada yang 3 ini. Ustaz tu bilang gitu kan karena tak dapat aja tu, kata orang yang
Ini sambungan dari pertanyaan belum Ustaz baca sampai selesai sesi tanya jawab Masjid Al-Majid kepenuhan. Jauh dari Rokan Hulu. Siapa saja orang masuk ilis ketria fisabilillah. Sabilillah menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali hanya perang saja. Beli tombak, beli panah, beli tank, beli bom, itu fisabilillah. Tapi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606 dalam kitab tafsir Al-Kabir, nama tafsirnya Mafatihul Ghaib, semua jalan mengagungkan agama Allah masuk fisabilillah. Guru mengaji, kalau tak ada guru mengaji, siapa mengajar anak-anak? Masuk fisabilillah. Tapi jangan dibuka selampau lebar sampai ibu-ibu tukang timbang posyandu pun masuk fisabilillah, sampai RT RW pun dikasih fisabilillah. Ini tak betul. Jadi kalau ada ustaz-ustaz kita melarang, jangan masukkan fisabilillah. Dia tak ingin ambil zakat ini terlalu melebarkan fisabilillah. Tapi bahwa fisabilillah itu, anak Malaysia itu dapat zakat RM6,000 setahun. Dari mana? Dari fisabilillah. Karena mereka belajar, setelah pulang maka mereka akan menyebarkan, menolong agama Allah, menjadi ustaz, menjadi pengajar, menjadi imam, menjadi khatib fisabilillah, menolong agama Allah. Sampai-sampai dalam tafsir Al-Kabir, ini masjid, ini kampung. Antara kampung dan masjid ada jalan. Putus jalan ini karena hujan lebat, maka membangun jembatan itu pun bisa diambil dari fisabilillah. Karena kalau tak ada jembatan, masjid kosong, tak ada orang sholat berjamaah. Tukang-tukangnya digaji dari fisabilillah. Nah, ini tentang masalah fisabilillah. Bagaimana Ustaz tentang baju akhwat yang menyapu lantai? Apakah sah digunakan untuk sholat? Terelak-elak kena tai kucing, tai ayam. Mana bisa? Habis anjing tempat kita macam-macam. Maka balik sampai ke masjid, ke rumah, dia ganti dengan mukena. Hebat orang Indonesia, hebat orang Melayu. Karena tempat kita ada pakaian khusus mukena. Sampai masjid, buka aurat panjang, ganti mukena, solat. Lain pakaian di pasar, lain pakaian untuk solat. Apa boleh minta jasa orang mentalkilkan mayat meninggal dikubur 7 malam selama 7? Hadis tentang talqin. Talqin sebelum mati, talqin sesudah mati. Talqin sebelum mati, bisikkan ke telinga sebelah kanan, laqinu mautakum, bisikkan ke telinga orang yang mau mati, la ilaha illallah. Tak ada ikhtilaf. Talqin yang ikhtilaf setelah dikubur, setelah dikubur bacakan talqin, ya fulan ibnu fulan, kalau datang malaikat marab buka, katakan Allah. Ini yang diperdebatkan. Maka saya ikut pendapat al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani, kata dia hadis riwayat Abu Umamah al-Bahili tentang talqin setelah dikubur itu hadisnya sahih. Begitu dia katakan dalam kitab Talkhis al-Hadir, baca buku 37 masalah populer. Bahkan kronologis kenapa buku itu saya tulis, gara-gara ada jamaah Masjid An-Nur meninggal, dia bawa perang panjang. Kalau kalian talqinkan nanti emakku kupancung kepala kalian. Baca mukaddimah sekapur sirih buku 37. Tapi hanya sekali saja. Adapun 7 hari 7 malam cukup sekali saja. Begitu dalam hadis itu.

Kau sudah haji, man. Kalau sholat kau tinggal, haji kau batal. Maka takut. Yang kedua dikasih tahu, kau jangan pacaran. Kalau kau jalan sama cewek, haji kau batal. Itu maka saya tak punya pacar. Nah, jadi itu pula untungnya. Jadi, kalaupun ada tinggal-tinggal dari tahun 90 ke 92, itu memang adalah sikit-sikit ada tinggal. Sudah lunas, sudah dikobok. Cara mengkodoknya gimana? Habis sholat zuhur nanti, langsung kodok sekali. Usalli fadha zuhri arba'a raka'atin kodok. Habis zikir, baca doa, ba'diyah, kodok. Berapa lama? Sebanyak yang tinggal itulah. Tahun 90 ke 92. Tinggal 2 tahun. Nah, 2 tahun langsung kodok. Saya 10 tahun, Pak Ustaz. Kodok lah 10 tahun. Ganti 2017, lunas 2027. Apakah setiap orang harus bertarekat? Karena ada beberapa orang mengatakan orang tak bertarekat tak bisa mendapat syafaat. Orang yang berbaiat ke salah satu guru katanya jalurnya sampai ke Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat. Makna bertarekat maksud dia itu berguru. Bapak ibu yang hadir waktu malam di sini, Syekh Muwaffaq memberikan zikir. Apa kata Syekh Muwaffaq? Aku sampaikan zikir ini kepada kalian. Inilah amalan Imam Abul Hasan Syazili. Nama tarekatnya Syaziliyah. Secara tak sengaja, tak tahu, tahu, tak tahu, Bapak Ibu sebenarnya malam itu sudah mengambil baiat tarekat Syaziliyah. Cuman Syaziliyah tak pakai suluk, tak pakai mandi bunga, tak digulung pakai seremonial yang banyak. Kebetulan disusun oleh Imam Abul Hasan Syazili, namanya Syaziliyah. Disusun oleh Bahauddin Naqsabandi, namanya Naqsabandiyah. Disusun oleh Abdullah Sattari, namanya Sattariyah. Disusun oleh Abdul Qadir Jailani, namanya Qadiriyah. Intinya berguru. Saya sudah berguru dengan Dr. Mustafa Umar. Ya sudah, dia punya silsilah keilmuan. Saya sudah berguru dengan Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Maksud dari ucapan Buya Kiai itu, jangan sampai tak berguru. Itu maksudnya. Dan guru-guru kita di sini, Dr. Mawardi, Ustadz Mustafa, Ustadz Samsudin Mu'ir, Ustadz, itu semua punya silsilah keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan baca koran, baca buku, ikut grup WA 3 bulan lalu jadi guru, bukan begitu. Mereka bertahun-tahun mengaji itu. Di Gontor 6 tahun, Taman Gontor Ustadz Mustafa ke Mesir 4 tahun, habis itu ke IIU 13 tahun, International Islamic University, yang syekh-syekhnya itu punya sanad keilmuan. Dr. Wadi Muhammad Saleh 13 tahun di Madinah, yang guru-gurunya itu bersanad keilmuan sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap kita Ustaz jika kita sudah mengikhlaskan barang hutang kepada kita, tapi mereka ingin tetap membayarnya, padahal kita tak sudah mengikhlaskan. Tak ada doa tolak duit, tolak bala dah. Dikasihnya ambil aja. Saya tak mau pakai, serahkan ke MDA, serahkan ke fakir miskin, apalah susahnya. Mana bapak yang dulu ini? Ada duitnya sekarang? Ada. Kasih ke adik-adik kita yang akan berangkat ke Iskarima. Ustaz, bagaimana hukum membawa Quran dalam tas ke toilet, ke kamar? Tak bisa, sama itu bawa Quran. Kecuali Qurannya dalam HP itu tak. Tapi kalau Quran dalam tas, dalam ini, titipkan. Makanya masjid-masjid punya locker. Orang barat yang tak Islam punya locker. Kita masukkan di pintu kamar mandi, punya locker. Maka hati-hati. Bagaimana penjelasan menghidupkan lagu religi di masjid? Orang kita ini asal lagu Arab, religi gitu dia. Padahal semua lagu Arab itu religi. Diputarlah di masjid lagu Ya Asmar Latin Sani. Ya Asmar, wahai kau yang hitam manis, Latin Sani, jangan kau lupakan aku. Ya Asmar Latin Sani, diputar di masjid, mana cocok. Kalau mau putar lagu mati. Orang kaya mati, anak kecil mati, orang tua mati, ya, ingat mati orang manis.
Bagaimana hukum sholat qadha yang tinggal yang duduk?

Dah terjawab dah. Apa tanda-tanda dosa kita diampuni Allah? Ada perubahan dalam diri. Allah tak kasih tahu siapa yang dapat taubat nasuha. Allah tak kasih tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Allah tak kasih tahu siapa yang dapat haji mabrur. Tandanya apa? Ada perubahan. Dulu suka bercelana pendek, sekarang pakai gamis, pakai baju panjang. Dulu cakapnya kasar menyinggung perasaan, sekarang sikit-sikit meleleh air mata hatinya baik-baik buati. Dulu orangnya pelit minta ampun, Pak Ustaz, itu orang paling pelit. Sekarang Pak Ustaz, setiap kotak lewat selalu ngasih. Berapa perak? 2000 perak. Jadilah daripada tak ada berubah sama sekali. Apa tanda-tanda amal kita diterima atau tak diterima? Kata Sayyidina Umar, aku tak tahu doa itu diterima Allah atau tidak, tapi aku terus berdoa karena doa itu adalah ibadah. Terus saja kita berbuat kokulik malu. Masalah terima tak diterima itu hak prerogatif Allah. Adapun kewajiban kita, lengkapi persyaratannya. SCPNS, pas foto, ijazah, transkrip nilai, surat kelakuan baik, surat sehat. Urus saja itu. Masalah lulus tak lulus itu urusan BKN, badan kepegawaian negara. Apa hukumnya banyak melihara binatang? Kenapa sibuk memelihara binatang? Anak yatim masih banyak. Untuk salon anjing herder 2 juta. Untuk makan kucing anggora 1,5 juta. Anak MDA uang sekolah 300 ribu belum membayar. Asik memelihara binatang. Koleksilah. Koleksi yang bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukum asal memelihara binatang boleh. Dalilnya mana? Ya Aba Umair, ma fa'alan nuwair. Hai Aba Umair, apa kabar burung pipitmu? Kata Nabi. Ada sahabat Nabi namanya Abu Umair, memelihara nuwair, burung pipit boleh, tapi sarangnya besar. Di dalam itu ada pokok kayu, ada kolam, ada air minum, ada makanan. Jangan dibuat sarang kecil sendirilah dia. Dia pagi menjerit, kita pula senang menengoknya. Terus. Ya. Ya, padahal dia sudah menjerit kawin. Kawin, gitu dia. Dari akil balik dia tak kawin. Jika kita bersedekah dengan harta orang tua, siapa yang dapat pahala? Kenapa kamu sedekahkan harta bapakmu? Atau tunggunya dia, saya dikasihnya uang jajan Pak Ustaz, sebulan dikasihnya 300 ribu, saya bisa menghemat, saya bersedekah. Engkau dapat, orang tuamu dapat, kau anak berbakti wahai ananda. Bagaimana cara agar hati selalu bersyukur Pak Ustaz? Tengok orang yang naik mobil mewah, tengok yang naik mobil biasa. Yang naik mobil biasa, tengok yang naik motor. Yang naik motor, tengok yang jalan kaki. Maka kau akan menjadi orang yang bersyukur. Tapi kalau kau hanya memandang ke atas, kau tak akan pernah bersyukur. Dari rasa syukur muncul datang rasa ridha. Rasa ridha dan syukur, orang akan syukur kalau ada ridhonya dalam hati. Banyak-banyak memandang ke bawah. Salat seperti apa yang ditolak Allah? Tak ada tuma'ninah. 3 kali Nabi suruh ulang irji ila salatika fa innaka lam tusalli, ulangi balik salatmu karena kau tak salat. Tak cukup rukun syarat. Maka mengkaji fikih, ini rukunnya, ini syaratnya, ini wajibnya, ini sunatnya. Fikih ibadah dengan ustaz khair, fikih muamalah ekonomi kontemporer, muamalah dengan ustaz hasbullah, fikih masalah-masalah modern kontemporer dengan Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Belajar fikih. Bolehkah dokter lelaki memeriksa pasien perempuan? Waktu anak saya pertama hamil istri, kita dokternya kemana ya? Cari dulu dokter perempuan. Ada tak dokter perempuan di Pekanbaru ini? Ada, dokter Sri. Cari dokter Sri. Nanti kalau sudah tak ada dokter perempuan, baru dokter laki-laki yang amanah. Dokter kita Simpang 3 SPOG, dokter Alfian, dokternya ngaji, dokternya tahu alam haram, dokternya berzikir supaya jangan sampai terjadi yang tak diinginkan. Ustaz, bagaimana hukum menjual Quran dalam masjid? Mana yang dimaksud dengan masjid itu? Ini masjid. Adapun yang masih satu atap bukan masjid.
Kalau dikatakan semua yang di bawah atap ini masjid, maka semua imam-imam, ustaz-ustaz melakukan dosa besar karena kencing dalam masjid. Kan ada kamar mandi juga. Maka ini maksud masjid itu bukan yang di bawah atap. Nanti ada orang jual Quran di bawah, dan jual Quran di masjid nih di bawah atap. Bukan. Yang dimaksud masjid nih, makanya kata Nabi, la arba'allahu tijaratahu, Allah tak akan memberikan untung kepada kalian yang berdagang dalam masjid. Di dalam nih dia jualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iko pak 250 tunai itu tak boleh. Bagaimana sholat ketika bangun dari rakaat kedua tidak mengangkat tangan ketika takbir? Allahu akbar. Pas mau rukuk, Allahu akbar. Bangkit dari rukuk, Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Bangkit dari tasyahud awal, Allahu akbar. Empat kali angkat, mazhab Syafi'i. Kalau Hanafi tidak, sekali aja. Allahu akbar. Habis itu tak ada angkat-angkat. Semala ya'un. Dia pakai hadis juga. Cuman hadis ini dipilih Syafi'i. Hadis ini dipilih Hanafi. Bagaimana hukum pajak? Sudah terjawab. Pajak zaman dulu untuk membeli gelas emas supaya raja-raja minum dari emas. Untuk biaya selir-selir. Adapun untuk bangun sekolah, jembatan, tak apa-apa. Apa hukum karma itu ada? Tak ada. Karma ini dalam agama Hindu Buddha, karena tidak ada surga neraka. Bagi mereka surga neraka itu tak ada. Jadi ruh Abdul Somad, kalau sekarang dia buat dosa jahat, setelah mati ruhnya ini masuk ke tempat lain, itu disebut dengan reinkarnasi. Dalam Islam tak ada reinkarnasi, tapi sebagian kita masih percaya reinkarnasi. Begitu meninggal datuknya, malam itu datang kucing dilemparnya, jangan kau lempar kucing, mungkin atukmu dalam kucing itu. Masih ada di kepala orang kita itu tengkal reinkarnasi. Kita tak ada karma, tak ada karma. Nah, kenapa ada yang doa dua kali diselingi Al-Fatihah? Kenapa pakai Al-Fatihah berdoa? Ada Al-Fatihahnya di pangkal, Al-Hazinnya Al-Fatihah. Ada Al-Fatihahnya di tengah, Al-Fatihah. Itu artinya bertawassul dengan Al-Fatihah. Dalilnya, ya Allah, kata orang dalam gua, hadis Sahih Bukhari, kalau memang sedekahku ini bisa menolong, bukakanlah pintu gua ini, terbuka. Itu dalil boleh berdoa dengan tawassul. Yang kedua, ya Allah, aku selalu membawa air susu untuk emakku. Kalau memang baktiku pada emakku ini bisa mengabulkan doa, bukakanlah ya Allah, terbuka. Yang satu lagi, aku tak pernah bakti pada emakku, aku tak pernah bersedekah, tapi aku tak jadi berzina, ya Allah. Anak-anak muda yang tak jadi berzina, dengan ini bukakanlah, terbuka. Itu dalil bertawassul. Nah, kita bertawassul dengan Al-Fatihah. Bisa di pangkal, bisa di tengah. Jika saya download video ceramah Ustaz di YouTube, lalu saya sebarkan ke kawan, apakah mengalir pahalanya? Mengalir. Tapi antum ngamalkan. Jangan berharap royalti dari sarser-sarser aja. Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah saya share semuanya. Kau ngamalkan? Enggak, saya berharap pahala share aja. Saya ceramah di pulau-pulau di Indragiri Hilir, datang anak muda, saya download ceramah Ustaz 170 judul, saya bawa ke warnet, kami cetak, kami bagikan. Oh bagus, amal jariah. Apa betul Ustaz ada larangan suami ketika istrinya hamil jangan bunuh binatang? Masalah tak boleh bunuh binatang walaupun tak beristri. Bukan nunggu istri hamil. Datang orang menyalakan obor sarang semut. Senang dia menengok semut itu lari bontang-panting. Datang Nabi marah. Apa kata Nabi? La yu'azibu binar. Tak boleh mengazab dengan api illa rabbun nar. Bukan masalah istri hamil, tak boleh menyakiti binatang. Pergi anak muda Otmon ke Bukit Naam, nampak lubang tanah. Maaf cakap kencing, tengok orang kiri tak ada, kencing di lubang tanah. Tak boleh. La yabulanna ahadukum fil juhri. Jangan kalian kencing di lubang tanah.
mungkin di dalam ada sarang semut aneh-aneh, ada serangga yang sedang pilkada di dalam, sudah menyemburkan beliho 2 bulan yang lalu, tiba-tiba datang banjir bandang dengan angin puting beliung. Bayangkan kecewanya mereka. Jadi tak mesti nunggu istri hamil baru tak boleh bunuh binatang. Mohon doa keselamatan kandungan istri anak Ustaz supaya lancar insyaallah. Uhibbuka fillah, aku cinta kepadamu karena Allah. Tapi ini laki-laki karena istrinya hamil. Kalau ada orang mengatakan cinta kepada kita karena Allah, apa jawabannya? Ahabbakallahu fima ahbabtani, Allah mencintaimu karena cintamu kepada saudara orang beriman. Di antara orang yang dapat naungan di padang mahsyar nanti adalah rajulani, 2 orang tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, berkawan karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Paman saya berpesan pada anaknya kalau meninggal dikuburkan di Pekanbaru dekat makam istrinya. Namun anaknya tak menuruti pesan ayahnya karena anaknya tinggal di Pangkalan Kerinci. Tapi almarhum juga selama ini 30 tahun tinggal di Pekanbaru, namun belakangan lebih sering di Pangkalan Kerinci. Wasiat yang wajib ditunaikan harta. Ini rukun ini, nak. Kau serahkan nanti ke panti asuhan. Itu tak boleh. Adapun wasiat selain harta, ada yang makruh, bahkan ada yang haram. Nanti kalau ayah mati, tolong kau buat kain kapannya, kain-kain pembungkus yang sudah lapuk, supaya disangka malaikat mungkar nakir, aku yang sudah lama mati. Itu tak boleh kita amalkan. Dia mau menipu malaikat. Tak boleh, haram. Adapun pesan, ada datang telepon ke saya, Ustaz, ini jenazah meninggal di bagan siapi-api. Istri keluarga minta supaya dibawa jenazah ke Kuan Sing. Bagan siapi-api Pekanbaru 7 jam. Tambah Kuan Sing 5, 12 jam. Gimana Pak Ustaz? Kuburkan di bagan. Jangan bawa. Oh nanti Pak Ustaz wasiat ini wajib. Wasiat harta wajib. Adapun wasiat ini tak mengaji. Itulah gunanya ngaji, ngaji, ngaji. Jenazah yang paling bagus adalah dikuburkan secepat-cepatnya. Saya kalau meninggal habis maghrib, kuburkan langsung habis isya. Dan tunggu lama-lama. Kalau ada yang menggali malam tu, kalau tak ada tunggu lah besok pagi. Zakat mal gaji 3 juta. Tunjangan 3 juta. 6. Kalau 6 juta berapa zakatnya? 150 ribu. 25, 25, 25, 25, 25, 25, 150 ribu. Punya orang tua ruko 7 buah, mobil 3, umur 63, tapi belum umroh haji, Pak Ustaz. Man lagu zat, siapa yang punya bekal? Falam yahuj, tak mau berangkat haji. Mata nitatan jahiliyah, mati-mati jahiliyah. Tapi jangan anak pulang ke rumah, nanti panggil ayah, ya sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man mata, siapa yang mati tak berangkat haji, mata mitatan jahiliyah. Tentu tak begitu. Cari orang lain yang cakapnya dia dengar, nenek mama, kakaknya, kawannya, ngomong ke dia. Habis itu doa, lembutkanlah hati ayah kami ini ya Allah. Sekarang banyak pendidikan usia dini jadi perhatian. Marah orang mengkampanyekan pulangkan ayah ke rumahnya, dudukkan ayah ke singgasana kerajaannya, karena banyak anak di luar kendali, karena broken home. Bagaimana Islam memandang? Nabi sallallahu alaihi wasallam panglima perang, raja, presiden, ngurus, tapi kasih sayang tetap tak tinggal. Yang penting itu bukan lamanya, tapi yang penting itu kualitasnya. Untuk apa antum di rumah 12 jam tapi asik main HP? Matikan HP, duduk bersama, makan sama dia mungkin setengah jam, tapi kualitasnya full. Jadi bukan kuantitas tapi kualitas. Apa hukum memakai mobil dinas plat merah di luar jam kerja? Wamai yaghlul, siapa yang curang
ya'ti bima walla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, nanti di akhirat dia akan memikul kecurangannya. Nanti di akhirat kita akan jumpa kawan-kawan yang memikul Avanza, memikul Pajero Sport karena kau curang. Kalau di akhirat mikul Toyota Kijang kapsul masih bangga lah. Ada yang mikul bakwan karena dulu makan dua bayar satu. Kau akan membawa kecuranganmu. Itu Ustaz Somad tuh ngawur tuh. Mana hadisnya? Petugas amil zakat sampai ke Nabi mengatakan, ini kambing zakat, ini kambing saya. Nabi marah. Ala yajlisu fi baiti abi? Apakah kalau dia duduk di rumah emaknya, di rumah ayahnya, datang orang ngasih kambing ke dia? Kan tidak. Dia dikasih kambing karena dia jadi amil zakat. Nanti di akhirat dia akan memikul kambing yang mengembek, akan memikul sapi yang mengemuh, akan memikul unta yang bersuara. Kenapa? Karena curang. Itulah makna ayat. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti yawma ghalla yawmal qiyamah. Apakah puasa 6 harus berturut-turut? Tidak. Cicil 2-2-2 sah. 1-1-1 sah. Satu di awal, satu di tengah, satu di ujung sah. Bagaimana pandangan ilmu hadis mengenai amal yang didapat dari mimpi orang soleh bertemu dengan Nabi, seperti solawat atau zikir tertentu? Bagaimana kita menilai baik atau buruknya? Jumpa saya tadi malam Nabi, Pak Ustaz. Gimana bentuknya? Putih semua rambutnya, Pak Ustaz. Itu bintang film kungfu. Jet Li sama Chu Yun Fat jadi Drunken Master, putih semua rambut, putih jenggot. Karena Nabi itu jenggot sama rambutnya tak sampai 20 helai yang beruban. Tak sampai 20 helai jenggot sama rambut, umur 63 tahun. Jadi kalau jumpa dalam mimpi putih semua, bukan Nabi. Kalau tak Nabi Rok, Nabi Ngal, bukan Nabi. Tapi kalau memang betul Nabi, seperti yang ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, seperti yang ada di dalam hadis, diajarkannya amalan. Sedangkan amalan yang ada dalam kitab sunnah aja tak teramal-amalkan, apa pula mencari amalan dalam mimpi? Cuman kadang orang ini kan untuk bahan cerita. Aku dapat dari Sahih Bukhari, aku dapat dari Sahih Muslim, aku dapat dari Ustaz Fulan. Aku langsung ke Nabi itu malam tadi datang. Dan itu yang sedapnya. Ini ngaji ini ujub. Hati-hati dipermainkan setan. Tapi andai ada yang dapat ilham, maka dia amalkan untuk dirinya saja. Karena Nabi dapat wahyu untuk umat, sedangkan engkau dapat itu kau amalkan sajalah untuk dirimu. Bagaimana memahami agama ini sempurna? Tak perlu hal baru. Salat zuhur 5 rakaat, 4 rakaat, jangan kau tambah 5. Salat subuh 2 rakaat, jangan kau tambah 3. Itu artinya kau menambah-nambah. Adapun pada perkara yang tidak, itu tidak menambah. Selama ada dalilnya, tidak menambah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Apa tambah-tambahin? Ada dalilnya, Mas. Selama ada dalilnya, maka engkau tidak menambah. Kalau tak ada dalilnya, baru kau menambah. Balik dalil jauh, dalil dekat, dalil am, dalil as, dalil muqayyad, dalil mutlak. Dalam usul fikih. Ustaz, ceritakan kekuatan hati Aisyah, istri Nabi yang tak diberikan keturunan. Anak itu kan amanah. Yang ngasih amanah siapa? Allah. Siapa yang tak ridho menerima keputusan tak punya anak, berarti tak ridho sama Allah. Akidahnya menyalah, kena tauhidnya. Kenapa dia punya anak, kenapa aku enggak? Sedangkan kepada rektor aja kita mesti ridho. Yang ini dipilihnya untuk dapat tugas luar kota, yang ini enggak, ridho. Maka tak ada maqam yang lebih tinggi daripada raditu billahi rabba. Yang punya anak dapat satu amal. Apa? Amal soleh. Putus yang lain dapat amal soleh. Itu pun
kalau anaknya dididik agama. Berapa banyak anak ada tapi tak soleh, jadi hantu, jadi setan. Sedangkan orang yang ridha, setelah semua masuk surga, Allah tanya, "Madza turidun?" Apa yang kalian inginkan lagi? Surga sudah dapat. Apa kata mereka? "Ridhaka." Kami ingin ridhamu ya Allah. Yang dapat ridha hanya orang yang ridha menerima keputusan Allah. Yang tak punya anak, ridha engkau menerima itu, tapi tetap usaha, tetap berdoa. Katanya bisa berkusuk dengan ibu ini, tapi tak ada pakai dukun-dukun, murni pijat refleksi ke apa namanya, usaha. Katanya makan ini, makan sayur ini, makan ini, usaha. Katanya matikan api liburan sebulan, usaha. Tak juga riba. Waditu billahi rabbah. Ada yang menyarankan harus buka cabang franchise, Pak Ustaz. Tentu panjang ceritanya. Saya perempuan yang baru berhijrah, apa yang paling utama saya lakukan dalam diri saya? Mandi taubat, sholat sunat taubat, taubat nasuha, ngaji. Ngajinya kemana? Ke An-Nur. Jadwalnya mana? Sudah dibacakan. Saya tak ingat, ditempel di bawah. Tak dapat lembarannya, foto, print, cetak, share, bagi kawan. Datang ngaji, datang duduk dengar. Maghrib ke Isya 45 menit, ba'da Isya tanya jawab. Ustaz-ustaz kita luar biasa. Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Dr. Mustafa Umar, Dr. Saidul Amin, calon Dr. Zulhendri Rais. Mantap-mantap semua. Mohon doakan supaya dalam majlis supaya cepat mendapatkan momongan Pak Ustaz. Kita berdoa kepada Allah, yang kerja dapat yang halal, yang baru keluar dari riba supaya dapat rezeki barokah, yang mau belajar supaya diberikan kemudahan. Mohon doa saya untuk segera hamil Pak Ustaz, melahirkan anak-anak yang soleh dan solihah. Ustaz, apa hukumnya selesai sholat baca-bacaan selain zikir dan doa yang istilahnya wirid? Saudara saya ada yang seperti itu, dianjurkan guru spiritualnya. Saya tengok dulu zikirnya, ada tak zikirnya dalam hadis? Kalau ada zikirnya ada dalam hadis. Oh, ini tak ada dalam hadis, tapi zikirnya dibuat ulama. Jawazu ihdathi zikri ghairil ma'thur ma lam yukhalif bil ma'thur. Kata Imam Jalaluddin, Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, boleh membuat zikir yang tidak maksur, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tapi tak bertentangan dengan Quran dan hadis. Boleh. Tapi kalau tengok baca, oh hai Datuk penjaga Ratu Pantai Laut Selatan, oh manggil-manggil jin hantu jembalang tanah, tak boleh. Harap. Bagaimana hukum surat bagi anak perempuan? Hanafi, Maliki, Hambali, tiga mazhab, khitan bagi anak perempuan tak wajib, sunnah. Mazhab Syafi'i wajib. Ustaz pegang mazhab mana? Syafi'i. Anak kemanakan? Sahabat-sahabat saya lahir anaknya khitan kan. Kata dokter tak boleh dikhitan Pak Ustaz, bidan pun tak mau. Bawakan ke dukun kampung. Dukun yang tak pakai jin dua, dukun sunat sama dukun melahirkan. Apa yang dimaksud dengan faham khawarij dan murji'ah? Khawarij belok kiri, murji'ah belok kanan. Khawarij, siapa yang melakukan dosa besar masuk neraka. Khawarij. Murji'ah, enggak. Apapun dosanya orang takkan kafir, karena iman tak bisa dipengaruhi oleh perbuatan. Khawarij dengan murji'ah bertolak belakang. Khawarij mengkafirkan pelaku dosa, murji'ah si pezina sama imannya dengan Nabi, karena iman tak bertambah tak berkurang, ucapan perbuatan sambil minum kamput aku tetap beriman, imannya tak berubah. Ini kata murji'ah. Kedua-duanya keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Lalu yang benar itu mana? Iman tiga. Al-iqraru bil lisan, at-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan dalam hati. Al-iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lidah. Al-amal bil arkan, dilaksanakan dengan badan tubuh. Apa arti kafir sesungguhnya? Soalnya saya pernah dengar, lihat penjelasan Ustaz Kondang, acara hitam putih, rasanya tak pas. Acara hitam putih dah pula ditonton. Pembawa acaranya aja kafir.
kafara, kafir. Artinya kafara jadi bahasa Inggris cover. Kafir, cover. This is hard cover. Ini cover keras. This is soft cover. Ini cover lembut. Saya, ibu tak bisa menengok ini. Kenapa? Karena ada cover, kafir. Kafir artinya penutup. Orang yang kafir itu kenapa disebut kafir? Karena dia menutup nikmat Allah yang paling besar. Apa dia? Kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Deddy Corbuzier itu kafir? Kafir. Karena dia tak mengikuti kedatangan Muhammad. Kalau dia tak mau dibilang kafir, kenapa kalian bilang aku kafir? Karena kau menutupi nikmat yang paling besar. Tak ada nikmat paling besar kecuali nikmat datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian tak mau dikatakan kafir, kalian buka cover itu, katakan aku percaya Muhammad adalah utusan Allah. Gimana caranya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Nanti tetangga kawan, janganlah kalian bilang aku kafir, keras sekali. Ustaz Somad itu kalau bilang kafir kuat, kafir. Oke, kita perlu nak kafir. Kalau tak mau dibilang kafir, kalian buka covernya itu. Cukup kalian bersyahadat. Bolehkah setelah sholat berjamaah di masjid, setelah imam mengucapkan salam, tugas masjid langsung berdiri minta sumbangan, bahkan dia melewati imam yang sedang duduk berzikir untuk ngambil bakul? Apakah ada adab seperti itu? Ini di masjid dekat pasar biasanya, karena habis sholat itu orang pasar langsung buka toko. Kalau tak begitu duit tak keluar, maka langsung diambilnya dua keranjang itu langsung ke muka. Saya sholat di situ. Karena masjid semen belum dicor apa pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke muka awak. Mau tak mau keluar dulu. Secara adab mungkin tidak. Saya tak setuju dengan ini Pak Ustaz. Tak setuju dengan ini, tidak. Gimana cara yang santun? Semua orang Pekanbaru gajinya potong atas. Lewat apa? Perda, peraturan daerah. Yang buat perda siapa? Anggota legislatif. Dijamin tak akan ada keranjang, tak akan ada pawai ta'aruf kotak hari Jumat. 5 kotak sekali lewat. Kotak pertama MDA, kotak kedua yatim, kotak ketiga perbaikan kamar mandi. Nah, kebetulan pula ini tak ada maksud tadi, tersebut aja. Kotak ketiga untuk keberangkatan macam-macam. Kapan Ustaz ada jadwal ceramah di Tembilahan dalam waktu dekat ini? Insya Allah akan ke Tembilahan, catat tanggal mainnya, catat jadwalnya. Tembilahan di Benteng, tempat Kiai Idrus, Benteng, 21 November. November, 22 November, 21, 22, 23, 3 hari dibawa keliling Tembilahan. Kiai Idrus 10 tahun belajar tafsir fikih hadis di Makkah Al-Mukarramah. Ulama besar, murid langsung Syekh Yasin Al-Fadan. Tapi orang-orang berilmu ini tak tampil ke depan. Lalu yang dikatakan pakar hadis Provinsi Riau, masuklah Musawah. Makanya malu kita kepada ulama-ulama besar. Saya akan datang ngalap barokah sama Kiai Idrus di Tembilahan. Akan datang insyaallah. Apakah hukumnya profesi teknisi alat musik yang pekerjaannya memperbaiki alat musik, alat band? Kalau sudah disebut musik, itu pasti di dalamnya keong racun, kucing garong, tari erotis. Ini tidak Pak Ustaz. Ini grupnya grup nasyid. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada solusinya. Tak apa, kan baik itu. Orang yang sudah galau mendengar ada solusinya, bangkit semangatnya. Tak juga bangkit semangatnya, nyanyikan lagu Bila Israel datang memanggil. Jadi tengok dulu, kau teknisi yang bagian mana? Apa hukumnya menyewakan sound system? Konsumennya bisa masjid,
Bisa juga untuk hiburan resepsi pernikahan. Sound system itu sama macam pisau. Kalau dipakainya untuk motong kambing, dapat pahala. Kalau dipakainya untuk memotong urat nadi, maka tengok kira-kira ke mana dipakai. Maka penyewaan sound system syariah, tidak untuk konvensional. Pemakaian di luar tanggung jawab pemilik, masuk neraka masing-masing. Apakah Rasul bersolawat juga atas dirinya? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman bersolawat. Macam mana Allah bersolawat Pak Ustaz? Macam mana malaikat bersolawat Pak Ustaz? Allah bersolawat, malaikat bersolawat, orang beriman bersolawat. Allah berselawat kepada Muhammad, maknanya Allah ridha Muhammad sebagai nabinya. Malaikat berselawat kepada Muhammad, malaikat memohonkan ampunan dan kemuliaan rahmat untuk Muhammad. Orang beriman berselawat, ya Rasulullah bagaimana kami berselawat kepadamu? Ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad berselawat? Dia memohonkan doa kepada Allah untuk dirinya. Selawat, selawat, selawat. Apakah Rasul mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Ya. Untuk apa dia menyaksikan bahwa dirinya adalah Rasul? Aku bersaksi bahwa aku adalah ustaz yang mengajar di sini. Saya ini pengajar, saya ini dosen. Saya adalah dosen di kampus. Salahkah ucapan saya itu? Tidak. Pernyataan tentang diri. Aku adalah Rasul utusan Allah. Ya ayyuhan nabi, hai Muhammad. Ya ayyuhan rasul, hai Muhammad. Allah tak pernah manggil dia ya Muhammad, tak ada. Allah kalau manggil dia ya ayyuhan rasul, hai Rasul, balil, sampaikan kepada umat manusia bahwa engkau adalah Rasul Allah. Anni Muhammad Rasulullah, aku adalah Rasul utusan Allah. Ustaz, saya bekerja di bank konvensional sebagai OB. Alhamdulillah saya bisa sholat 5 waktu. Saya mau cari kerja tempat lain, ingin lepas. Tapi saya takut kalau kerja tempat lain saya tak bisa sholat 5 waktu di masjid lagi. Sholat 5 waktu jadi alasan. Tapi gara-gara itu makan riba. La'anallahu akilar riba. Allah melaknat yang makan riba. Wa mukilahu, yang dikasih makan riba. Wa katibahu, penulis, pencatat, pegawai administrasi. Wa syahidaihi, 2 saksinya. Maka kau cari tempat kerja yang bisa sholat 5 waktu dan selamat dari riba. Bagaimana kalau kita sungkem orang tua sampai bersujud di depan orang tua? Lau kuntu amiran ahadan ala ayyasjuda ala ahadin, seandainya boleh orang bersujud kepada orang, andai boleh orang sujud kepada orang, pasti kusuruh istri sujud pada suami. Begitulah dia. Adapun sujud kepada kaki emak, itu tradisi agama Hindu. Maka kita cukup bersalaman ustaz dengan emak ustaz, saya cium tangannya, saya peluk, saya tutup. Cukup, tak pernah saya sujud ke kaki emak saya. Karena kita hanya disuruh bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya tentang pembagian zakat fitrah, terkumpul dan dibagi rata 100.000 per orang. Ada panitia ngambil untuk honornya 500.000. Apa sudah betul hitungannya? Makan haram. Dibagi per kepala tak adil. Kenapa tak adil? Orang miskin, laki bini, anak 5, dapat 700.000. Ambil tukang timbang, tukang kutip, tukang habis 10 hari dapat 100.000. Tak adil. Kalau gitu bagi per asnaf Pak Ustaz. Dibagilah per asnaf. Fakir miskin 100 orang. Yang duit mau dibagi 10 juta. Per asnaf 10 juta. Amil 2 orang dibagi 10 juta, 5 juta satu orang. Tak adil juga. Jadi kalau begitu per asnaf tak bisa, per kepala tak bisa. Iya, tak bisa. Jadi gimana?
hitung berapa semua fakir, miskin, amil, mu'allaf fisabilillah. Setelah itu musyawarahkan alim ulama, cerik pandai tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW. Ini orang ini berapa cocoknya? Ini kan kasihan dia ini. Dia capek menghitung habis 2 hari. Dia cocoknya sekian. Nih. Itu bapak itu 2 orang, dia cuma suami istri aja, anak tak ada. Cocoknya dia dapatnya 200. Itu suami istri juga. Iya, tapi anaknya banyak. Sesuainya dapat sekian. Di musyawarah. Fa amruhum syura bainahum. Ingat. Jangan kau bela dia mati-matian, kau suapkan makan haram ke mulutnya hanya karena untuk supaya kau dipilihnya pemilihan RT RW 3 tahun akan datang. Kau sudah pakai itu untuk tak diridhai Allah. Saya kurang mengerti dengan kata Yusuf Qardawi dalam bukunya Fatwa Kontemporer halaman 26 jilid 1. Manusia tidak mengenal agama, menghormati akal dan ilmu seperti dilakukan Islam sekarang. Manusia semua ini tidak mengenal agama, tak menghormati akal dan tak berilmu seperti yang dilakukan Islam. Setelah Islam datanglah orang baru mengenal agama, menghormati akal dan mengenal ilmu pengetahuan. Galileo Galilei mengatakan bumi bulat, tak setuju tokoh agama, tangkap, bakar. Tapi ketika Islam datang, ilmu pengetahuan dihormati, dimuliakan. Perempuan tak boleh baca Alkitab, tak boleh baca Taurat. Tapi setelah Islam datang, qori'ah-qori'ah bermunculan. Bismillahirrahmanirrahim. Perempuan tak dapat harta warisan, kalau mati, mati saja. Setelah Islam datang, ibu dapat 1/4 kalau tak ada anak, dapat 1/8 kalau ada anak, dapat 1/6 kalau jadi emak, bisa juga dapat 1/3. Saudari perempuan sendiri bisa dapat 1/2, bisa dapat 2/3 kalau berdua. Kapan itu? Setelah Islam datang, manusia diangkat 3: mengenal agama, menghormati ilmu, dan memuliakan akal. Saya seorang bendahara di instansi pemerintah. Bagaimana hukumnya kalau SPJ belanja dilebihkan? Beli bensin lebihkan dari harga. Nikul bensin nanti dia ajar. Boleh jerigen-jerigen. Jadi macam mana nih Pak Ustaz yang sudah terlanjur? Hitunglah agak-agak berapa yang bisa dibalikkan ke umat. Hantarkan ke panti jompo, fakir miskin, masjid, pembangunan MDA. Perlu diakatkan tak perlu? Jangan pula diakatkan ke Pak Ketua MDA, inilah 2 liter bensin yang kemarin itu tunai. Kasih. Kalau mereka nanya, duit apa nih Pak? Ambil aja lah saya tanya-tanya. Saya sangat kagum sama Ustaz. Inilah yang menyebabkan Ustaz ini ujub nanti. Sempit baju ini rasanya. Ustaz ceramah hampir setiap malam. Apakah keluarga Ustaz tak komplain? Kan sudah dijawab tadi, bukan kuantitasnya, kualitasnya. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, nama anaknya Sami Mutawalli, Sami berkata, apa kata Sami? Aku tak pernah menengok ayah tidur sama emak, sampai aku heran kok bisa kami lahir. Saya waktu kuliah di Azhar, Syekh Sami Mutawalli Sya'rawi, ulama besar Azhar, jabatannya menjadi Direktur Majma' Al-Buhus Lembaga Riset Al-Azhar. Nama ayahnya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh Qardawi termasuk bawah. Ustaz Mustafa Umar dapat gelar doktor, menulis disertasi tentang Syekh Sya'rawi. Cari videonya di YouTube, Syekh Sya'rawi. Nama anaknya Syekh Sami Mutawalli Sya'rawi. Aku tak pernah menengok ayah tidur sama emak, sampai aku heran kok bisa kami lahir. Sangkanya bisa pakai bluetooth tuh. Nasihat Ustaz tentang kondisi saat ini, banyak para ibu-ibu yang cantik di kantor, di luar rumah, tapi sampai di rumah suaminya dikasih sisa-sisa ala kadarnya, pakai baju daster. Ini namanya bini laki dayus. Suami itu tak peduli, hilang kehormatannya. Apakah karena gajinya lebih kecil? Wallahu a'lam. Ini mesti di reinstall ulang.
Makanya perlu Ustaz Mustafa Umar membuat, dulu ada dibuat di Al-Falah namanya pelatihan pranikah. Nanti minta buatkan pelatihan ba'da nikah. Supaya ngerti lagi perempuan laki-laki itu tentang hak dan kewajibannya. Tolong jelaskan apa betul pelepasan jenazah setelah dikuburkan jenazah lalu mendoakan jenazah. Apa betul itu suatu tradisi? Kalau kamu sudah menguburkan jenazah, jangan kalian tinggalkan, kata Nabi. Salulahu tasbih, doakan supaya dia dapat tasbih, tasbih kokoh, kuat, tegar. Fa innahul an yus'al, seelok-eloknya baca.

di atas. Ustaz, sejak kecil orang tua saya bercerai sejak saat tinggal bersama ibu. Apakah termasuk takdir baik atau takdir buruk? Lalu bagaimana sikap saya terhadap ayah saya karena saya tak mendapatkan kasih sayangnya? Pilihan, dia bisa menceraikan, dia tak bisa menceraikan. Dia bisa rujuk, rujuk itu pilihan. Maka si bapak itu bisa rujuk, dia bisa pilihan. Dia bisa menikah lagi, dia bisa tak menikah lagi. Antara pilihan, pilihan. Oleh sebab itu si anak maka menghadapi seperti itu. Apa sikap dia? Dia tak bisa menyuruh bapaknya, tapi dia punya paman, dia punya nenek mama, dia punya keluarga, ada pilihan. Tapi lahir dalam keadaan maaf, cacat, itu tak ada pilihan. Ridho, terima. Ada yang bisa dirubah? Allah kasih telinga, Allah kasih mata, Allah kasih tenaga, Allah kasih kudrat, Allah kasih iradat. Saya milih antara pakai mic ini atau mic ini. Pilih. Kenapa Ustaz pakai ini? Ini yang berbunyi, ini tak berbunyi. Pilih. Kita punya pilih. Ustaz, kami di ini pengantin baru, bagaimana cara mendidik keluarga menjadi solihah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami maupun pengantin baru ataupun pengantin lawas, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, naro, dari api neraka. Dulu hanya diri kau saja yang kau jaga, asal tertutup pusatmu, tertutup lututmu, cukup. Tapi sekarang kau sudah punya satu gerbong lokomotif di belakang. Dulu kau saja yang sholat, sekarang istrimu kau tanya. Dulu kau saja yang baca Quran, sekarang kau sudah punya tanggung jawab di hadapan Allah. Bawa ngaji, bawa istri itu ngaji dengan Ustaz Mustafa, dengan Ustaz Mawardi, dengan apa hukumnya menabung buat nikah dengan calon Pak Ustaz? Bagus menabung, antum menabung, tapi kalau uangnya kamu kasih ke calon, ini tak betul. Adinda, tolong pinggangkan uang abang ya. Iya, kalau jadi, kalau tidak, kau tabung aja sendiri untuk menabung, insya Allah. Pak Ustaz, bagaimana hukum program bayi tabung dalam pandangan Islam? Maaf, maaf, maaf, spermanya betul-betul sperma suami, bukan sperma bule yang diambil biar anaknya pirang. Sel ovum, sel telurnya memang betul-betul punya istri. Iya. Dokternya amanah. Ustaz, saya bayi tabung di Singapura. Punya suamimu? Iya. Punya istrimu? Iya. Dokternya amanah? Iya. Baik. Tapi kalau dokternya tak amanah, diambilnya yang lain, dia supaya cerdas macam profesor ini diambil, maka tak betul. Paling murah sekarang katanya 100 juta. Itu pun tabung-tabung second lah. Karena jawaban Ustaz akan menentukan keputusan kami. Mengingat kami sudah 10 tahun menikah, salah satu usaha ini termasuk ijtihad kontemporer. Bandingkan juga pendapat yang saya sampaikan ini dengan pendapat Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Nanti ketika ada kajian fikih kontemporer, ini termasuk masalah cakok jantung, masalah kornea, masalah bank sperma, masalah bank darah, masalah bayi tabung, masuk dalam kajian fikih kontemporer. Tanyakan nanti ke Ustaz Mawardi Muhammad Saleh. Ustaz, saya ingin tanya bagaimana hukumnya ilmu dan barang-barang dari non-muslim. Nabi dikasih kain tekstil Mesir mantap, diambil Nabi kain, dipakai Nabi. Nabi dikasih maju, yang ngasih siapa? Mukaukis, Kristen Ortodok Koptik, diminum Nabi, habis. Nabi dikasih biral, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, diambil Nabi, dipakai Nabi. Itu dalil hubungan kita dengan non-muslim baik, selama tidak ada unsur kristenisasi dan ritual. Wala ana abidun ma'abadtum, wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Belajar komputer, gurunya Charles Smith, namanya aja nama orang tak mandi wajib dan tak bersunat. Mengajarkan programmer, ya tak apa-apa, ilmu program. Perang, hendak, pakai teori siapa itu? Teori orang Majusi. Kami kalau perang gali palit, palit panjang digali supaya kuda tak bisa melompat. Itu bukan dari wahyu dari Allah, itu dari orang Majusi, strategi orang kafir, boleh dipakai.

Apa yang dimaksud dengan khusyuk dalam sholat? Khusyuk bukan hilang kesadaran. Banyak orang ngaku khusyuk sudah naik ke Sidratul Muntaha. Bukan. Sahabat Nabi sholat khusyuk, tapi dia tetap tahu waktu Nabi datang. Imamnya Abu Bakar, Nabi sakit, makmumnya sahabat. Waktu saat Nabi datang, sahabat tahu Nabi datang, mereka pukul tangan mereka. Mau ngasih tahu Abu Bakar, Abu Bakar kok Nabi datang. Artinya mereka tak hilang kesadaran. Mereka sholat, Nabi buka selop. Waktu itu Masjid Nabawi ada pasir, belum semen. Nabi buka sendal, mereka tengok Nabi buka sendal, mereka buka juga. Mereka sadar, bukan kehilangan kesadaran. Pahami, khusyuk bukan naik ke atas. Saya tadi sholat, tiba-tiba hijau semuanya keliling, tiba-tiba hitam, habis itu saya pun pingsan. Itu kunang-kunang. Mesti dipahami dengan baik. Lalu apa makna khusyuk itu? Khusyuk adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau sembah Allah seakan-akan kau menengok dia. Ihsan itu Pak Ustaz, ihsanlah makam yang tertinggi. Illam takun tarahu, kalau kau tak menengok dia, tapi kau merasa sedang ditengok Allah. Beda siswa-siswa di lokal, diam semua. Kenapa anak-anak itu diam? Karena ada kamera CCTV, merasa sedang diamati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Connect antara mulut dengan hati. Agak-agak lari sedikit, connect kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsir. Bukan hilang kesadaran, enggak. Pahami dengan baik. Kertas terakhir. Gimana caranya sholat qobliyah Jumat sedangkan azannya cuma sekali? Sholat qobliyah tidak boleh sebelum azan. Nabi dulu gimana qobliyahnya? Nabi qobliyahnya di kamar. Azan Jumat zaman Nabi setelah masuk waktu beberapa saat. Nabi qobliyah di kamar karena Nabi sholat qobliyah. Habis itu Nabi naik masuk ke atas mimbar, baru dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru azan. Maka kalau masjid itu azannya sekali, susah kita mau qobliyah. Karena kalau saya katakan setelah azan bapak ibu qobliyah, nanti begitu khatib naik mimbar qobliyah semua. Kata khatib kalau kalian qobliyah, aku gimana nih, siapa yang dengar berubah nih, gitu. Di akhirat nanti apa yang dosa kita dibersihkan dulu dalam neraka sebelum masuk ke dalam surga, meskipun timbangan pahalanya 99,9%. Hubung kain. Satu hadis mengatakan yang pertama adalah sholat. Inna awwalama yuhasabu bil amdu yawmal qiyamah as-shalah. Hadis yang satu mengatakan yang pertama urusan dam, darah. Mana yang betul Pak Ustaz? Sholat apa dam? Dua-dua hadisnya betul. Masalah ablum minallah, sholatnya dulu ditengok. Masalah ablum minannas, ada tak dia menganiaya orang. Makanya halal bihalal, mohon maaf zahir batin, dibersihkan dulu. Dosa-dosa tak sholat pertama ditanya, hubungan kait menganiaya, menzolimi orang. Satu kota Pekanbaru dizolimi, berapa yang akan menuntut kita? 1.200.000. Satu provinsi Riau dizolimi, siapa yang menuntut kita? Berapa orang? 6,5 juta orang. Apa ia sepupu kita, mama kita, adik beradik tak mahram, tak mahram. Emak saya dengan emak dia adik beradik. Lalu emak yang dua ini melahirkan anak. Anak si A dengan si B tidak mahram, bisa dia menikah. Bumi dibanding alam semesta bagai debu saja di antara miliaran galaksi. Pertanyaan, apa cuma di bumi aja ada makhluk? Yang ada makhluk di lain, di Neptunus, Merkurius, Pluto, ada tak Pak Ustaz? Makhluk yang mukallaf hanya dua, jin dan manusia. Apakah ada jin di Mars, Pluto? Wallahu a'lam bishawab. Belum ada penelitian tentang itu lagi. Aliennya itu Pak Ustaz, itu orang barat punya kerja. Dibuatnya film animasi, film fiktif tentang adanya alien. Yang jelas, yang mukallaf itu dua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Alladhi wasusu fi sudurinas minal jinnati wal nas. Dua itu saja. Apakah di bumi ini saja? Manusia di bumi ini saja. Apakah mungkin ada jin di Pluto, Mars, Neptunus? Wallahu a'lam bishawab.
Saya termasuk yang mau menjawab begitu. Ada sebagian ustaz, kalau pertanyaan tidak menambah iman, tak usah dijawab, Pak Ustaz. Saya jawab. Orang sudah mau ngaji itu ada alhamdulillah. Di akhirat nanti, apa ia sepupu kita? Pernahkah Nabi Muhammad menyuruh menjadikan Quran sebagai mushaf kepada sahabatnya? Tidak. Nanti kalau aku mati buatkan mushaf 30 juz, tak ada. Lalu kenapa dibuat mushaf ni? Ini mushaf namanya. Karena meninggal 70 penghafal Quran, Umar bin Khattab takut Quran hilang, menghadap ke Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar tak mau, takut bid'ah. Lalu kemudian Allah melunakkan hati Abu Bakar, disusunlah tim, ketuanya Ubay bin Ka'ab, sekretaris Zaid bin Sabit. Kalau tidak, berarti Quran yang ada sekarang ni bid'ah, Pak Ustaz. Ini mau menjebak saya nampaknya ini. Karena tak pernah disuruh Nabi. Saya bilang gitu karena adik ipar saya suka membid'ahkan amalan yang diajarkan. Ini tidak bid'ah. Kalaupun bid'ah, bid'ah hasanah. Tapi yang benar ini adalah sunnah khulafa rasyidin. Karena Nabi berkata, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, sunnah khulafa rasyidin min ba'di. Ikuti sunnah khulafa rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Adaiha bin Nawajiz, gigit pakai gigi geraham, azan dua kali, tak ada zaman Nabi. Itu sunnah siapa? Khulafa rasyidin. Saya pernah ribut sama kawan karena dia menghina saya marah. Sekarang sudah saya maafkan dalam hati. Haruskah saya ucapkan kata maaf itu sama dia? Karena sampai sekarang dia masih tak mau berkawan sama saya. Mumpung masih Idul Fitri, sekarang jangan lagi, udah agak-agak di ujung. Nanti aja lah Idul Adha, bawakan kambing agak 2 kilo. Betulan. Sambung balik silaturahim. Sulman kata'aka. Sambung orang yang memutus silaturahim padamu. Wakti man haramaka. Beri pada orang yang dulu waktu kau susah dia tak mau ngasih, sekarang kau kaya, kasih dia. Begitu cara membalasnya. Sulman kata'aka. Wakti man haramaka. Mana yang lebih afdal, doa antara azan dan iqamat atau doa setelah salat wajib? Ya Rasulullah, ya ayat doa asma, apa doa yang paling makbul? Jawfil lail, setelah tahajud malam. Apalagi doa yang makbul? Ba'dal maktubah, setelah doa, setelah salat fardu. Satu dua. Ini hadisnya satu, terpisah. Lalu tentang antara azan dan iqamat, hadis lain. Jadi kalau diklasifikasikan, mana yang lebih tinggi? Setelah tahajud malam, setelah sholat fardu. Di bawah itu baru antara azan dan iqamat. Selesai sholat qabliyah tadi, azan iqamat subuh, doa kepada Allah. Bagaimana cara menangkal ajaran salafi? Saya sudah muak dengan cara-cara. Tak semuanya keras. Ada model Ustaz Mahir Tuwailibi, itu salafi juga, tapi alirannya lunak. Ada Ustaz Abdullah Hadrami, salafi juga. Tak boleh main generalisir, pukul rata semua. Tidak. Ada Ustaz Umar Mita, itu salafi juga. Ustaz Farid Okbah, itu salafi. Bisa sejalan dengan Dr. Mustafa Umar. Jadi tak bisa main pukul rata. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saudara kita yang akan mendapatkan anak soleh-solehah, untuk saudara kita yang ingin keluar dari genggaman riba. Kita doakan kepada mereka ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulassalam.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Wa

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Qabil tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: Alamin.
1: Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: الظالمين.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya, agar kamu beruntung.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat. Niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk

meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: kungkun.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: السحت لبئس ما كانوا يعملون.
1: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: يَقْتُلُونَ.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

0: kafar.
1: Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

0: Alim.
1: Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka, ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Kamu melihat banyak di antara mereka. Tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah. Dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
1: وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ.
0: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

0: mu'minin.
1: Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya, dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

0: yakin.
1: Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya.

Ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan para Rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para Rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

0: Amin.
1: Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

Allah berfirman, sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, 'Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah'?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.

Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala
1: Allah menjanjikan
0: sesuatu.
1: Empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Keutamaan-keutamaan solat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15-18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam, lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu. Karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
3: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu
4: hadza min sulasil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ibatu min alladhi raba'a wallahu yuqaddiru al-laila wa al-nahar alima allam tuhsuhu wa taba alaikum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, Anda tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat sholat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat sholat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat sholat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada sholat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billahil. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah,

Siamo forte, voce di Dio.

أنا كما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق.

sendiri

waktu subuh, waktu fajar. Bukan hanya sholatnya yang penting, semua bacaan-bacaan kita, istighfarnya, doanya, permohonannya, kalimat thayyibahnya, itu langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap bacaan-bacaan di waktu fajar langsung disaksikan. Kata Nabi, bukan hanya Allah yang langsung menyaksikan, seluruh malaikat siang dan seluruh malaikat malam berkumpul keseluruhannya di waktu fajar untuk menyaksikan orang yang berzikir di waktu fajar. Sungguh ada sebagian orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Orang-orang ini langsung mendapatkan segalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amalannya saat di dunia? Mereka itu orang-orang ihsan. Ciri pertamanya, mereka itu orang-orang sedikit duburnya. Dan dekat-dekat waktu fajar, mereka banyak berzikir, beristighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: kasiangan, tatap wajib ambil air wudu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh. Walaupun anda bangun jam 11 siang. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tidak bisa besok ganti subuh dua kali. Tidak ada di dalam agama. Seperti yaudah ya Allah, kau itu salat subuh yang kemarin sekarang saya berkumpulan. Lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat. Rizqan tayyiban, meminta rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah.

0: berpuasa kepada Allah, insya Allah salat sunat 2 rakaat, usalli sunat taubat rakaat ini lillahi taala, summa yastaghfirullah, selepas itu beristighfar minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah. Tapi buat aniaya kepada manusia, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, pernah memakan harta orang lain, tak dapat ditebus walau seminggu menangis di pintu Ka'bah, walau di Multazam meratap sampai basah kiswah dinding Ka'bah, tak akan dapat menebus itu semua. Hanya meminta maaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Apapun yang kau mahu, aku akan berikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk meminta maaf atas dosa silap salah kepada manusia, tidak akan mungkin bisa ditebus dengan minta maaf kepada Allah.
1: Meneladan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semakin maju zaman, semakin manusia menjauh dari akhlak yang mulia. Perangai jahiliyah dan kekasaran masih meliputi sebagian kaum muslimin. Padahal Islam mencontohkan agar umatnya berakhlak mulia. Di antaranya adalah dengan bertutur kata yang baik. Akhlak ini semakin membuat orang tertarik pada Islam dan dapat dengan mudah menerima ajakan. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita perangai yang mulia ini. Pendengar, Allah memerintahkan kita untuk berlaku lemah lembut. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-88, wahfud janahaka lil mu'minin, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syankiti dalam Adwa'ul Bayan mengatakan, berendah dirilah yang dimaksud dalam ayat ini hanya untuk mengungkapkan agar seseorang berlaku lemah lembut dan tawadu atau rendah diri. Jadi sebenarnya ayat ini berlaku umum untuk setiap perkataan dan perbuatan, yaitu kita diperintahkan untuk berlaku lemah lembut. Ayat ini sama maknanya dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir jelaskan bahwa yang dimaksud dengan bersikap keras di sini adalah bertutur kata kasar. Dengan sikap seperti ini malah membuat orang lain lari dari kita. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, berlaku lemah lembut inilah akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau diutus dengan membawa akhlak yang mulia ini. Pendengar yang budiman, berikut adalah beberapa keutamaan dari bertutur kata yang baik. Keutamaan yang pertama adalah sebab mendapatkan ampunan dan sebab masuk surga. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abu Syuraih. Ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Beliau bersabda, inna min mujibatil maghfirah fadlus salam wa husnul kalam. Di antara sebab mendapatkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan bertutur kata yang baik. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu akan mendapatkan kamar yang istimewa di surga kelak. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Kemudian seorang Arbadui bertanya, kamar-kamar tersebut diperuntukkan untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau pun bersabda, liman atamal karam wat amat ta'am wa adamas siyam wa salla lillahi bil lail wan nas niyam. Kamar tersebut diperuntukkan untuk siapa saja yang tutur katanya baik, gemar memberikan makan pada orang yang butuh, rajin berpuasa dan rajin sholat malam karena Allah ketika manusia sedang terlap tidur. Kemudian keutamaan yang ketiga yaitu bisa menggantikan sedekah.

Toyibah, selamatkan diri kalian dari siksa neraka, walaupun dengan separuh kurma. Jika kalian tidak mendapatkannya, maka cukup dengan bertutur kata yang baik. Ibnul Qayyim mengatakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan tutur kata yang baik sebagai pengganti dari sedekah bagi yang tidak mampu untuk bersedekah. Ibnul Battal juga mengatakan, tutur kata yang baik adalah sesuatu yang dianjurkan dan termasuk amalan kebaikan yang utama. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menjadikannya sebagaimana sedekah dengan harta. Antara tutur kata yang baik dan sedekah dengan harta memiliki keserupaan. Sedekah dengan harta dapat menyenangkan orang yang diberi sedekah, sedangkan tutur kata yang baik juga akan menyenangkan mukmin lainnya dan menyenangkan hatinya. Dari sini, keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menyenangkan orang lain. Kemudian, keutamaan bertutur kata baik yang keempat, yaitu menyelamatkan seseorang dari siksa neraka. Dalilnya adalah hadis Adi bin Hatim yang sebelumnya telah dibahas. Ibnul Battal mengatakan, jika tutur kata yang baik dapat menyelamatkan dari siksa neraka, berarti sebaliknya, tutur kata yang jelek dapat diancam dengan siksaan neraka. Keutamaan bertutur kata yang baik yang kelima, pendengar, dapat menghilangkan permusuhan. Ibnu Battal mengatakan, ketahuilah bahwa tutur kata yang baik dapat menghilangkan permusuhan dan dendam kesumat. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Fussilat ayat 34 sampai 35 berikut. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejelekan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Menolak kejelekan di sini bisa dengan perkataan dan tingkah laku yang baik. Pendengar yang budiman, sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Allah memerintahkan pada orang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuat marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang buat jahil, dan memaafkan ketika ada yang buat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Malah yang semula bermusuhan bisa menjadi teman dekatnya karena tingkah laku baik semacam ini. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam kitab tafsirnya, namun yang mampu melakukan seperti ini adalah orang yang memiliki kesabaran. Karena membalas orang yang menyakiti kita dengan kebaikan adalah suatu yang berat bagi setiap jiwa. Pendengar yang berbahagia, perlu dibedakan antara berlaku lemah lembut dengan tujuan membuat orang tertarik dan berlaku lemah lembut dengan maksud menjilat. Yang pertama ini dikenal dengan mudharah, yaitu berlaku lemah lembut agar membuat orang lain tertarik dan tidak menjauhi dari kita. Yang kedua dikenal dengan mudahanah, yaitu berlaku lemah lembut dalam rangka menjilat dengan mengorbankan agama. Sikap yang kedua ini adalah sikap tercela, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Qalam ayat 9, waddu law tudhinu fayudhinun. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak,
lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu.

Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan, "Wahai Muhammad, orang-orang musyrik tersebut ingin kalian berlaku lemah lembut pada mereka dengan mengorbankan agama kalian, dengan memenuhi seruan untuk beribadah pada sembahan mereka. Jika kalian demikian, maka mereka akan berlaku lemah lembut pada kalian dalam ibadah yang kalian lakukan pada sembahan kalian." Oleh karena itu pendengar, orang yang bersikap mudharah akan berlemah lembut dalam pergaulan tanpa meninggalkan sedikit pun prinsip agamanya. Sedangkan orang yang bersikap mudahin, ia akan berusaha menarik simpati orang lain dengan cara meninggalkan sebagian dari prinsip agamanya. Hendaknya kita bisa memperhatikan perbedaan antara mudharah dan mudahanah. Lemah lembut yang dituntunkan adalah dalam rangka membuat orang tertarik dengan akhlak kita yang baik. Sikap pertama inilah yang akan membuat orang menerima dakwah, namun tetap dengan mempertahankan prinsip-prinsip beragama. Sedangkan lemah lembut yang tercela adalah jika sampai mengorbankan sebagian prinsip beragama dan mendiamkan kemungkaran tanpa adanya pengingkaran minimalnya dengan hati. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai akhlak mulia lemah lembut dalam berkata dan beberapa keutamaannya. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita tutur kata yang baik dan akhlak yang mulia. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi.

saat kau belum melihat dunia, saat kakimu belum menginjak ke tanah, aku yang pertama membisikkan ke telingamu sebelah kanan, La ilaha illallah. Aku tak minta kau belikan aku mobil yang mewah, nak. Aku tak minta kau belikan aku kendaraan yang mahal. Yang aku minta hanya satu, nak. Kau istiqomah dalam La ilaha illallah. Hanya satu yang kuinginkan, nak. Saat aku nanti mati, saat malaikat maut mencabut nyawaku, saat aku terbaring di ruang ICU, saat tak ada orang datang.

0: anak kita sudah gadis tidak pakai jilbab, bisa dibayangkan bagaimana sengsaranya bapak nanti dikubur. Kalau sampai sekarang anak kita tidak tahu ngaji, asam tidak tahu ke masjid, bisa dibayangkan bagaimana seksanya kita dikubur nanti. Tapi kalau sekarang anak kita masih SD sudah tutup jilbab, sudah tutup aurat. Anak kita malam Jumat semua kumpul di rumah baca Yasin sama-sama. Anak kita Ramadan berjamaah di masjid, harapan itu Pak, bapak sudah kaya insya Allah dikubur. Demi Allah, ibu bapak wafat, anak senja, pengangguran Allah tidak persoalkan. Ibu bapak meninggal, anak tidak punya kerja, Allah tidak marah. Tapi ketika anak bapak tidak pakai jilbab, anak bapak tidak tahu sholat, anak bapak tidak tahu rasa malu jadi anggota DPR tapi koruptor, maka bapaknya dicari. Mana bapaknya ini? Mana orang tuanya? Kok bisa anaknya seperti ini? Hati-hati Pak, bapak tidak usah cemas soal masa depan anak. Yang perlu bapak ibu khawatirkan adalah anak kita, kita wafat tidak tahu sholat. Sayang seribu sayang.
1: Lucky. الحمد لله المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وأزواجه وذريته ولمن تبعهم خصوصا لرفق بالعلم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي قدوة المقام الشيخ عبد القادر الجيلاني قدوة الحميد محمد بن عبد الكريم السمن المداني بن عطاء الاسكندري محي الدين بن العرب بن بوداد حسن البصري وإلى روي عالم العلامة العربي مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجري وأصولي وفروعي وإلى روي المهجر أبو أحمد بن عيسى الفقي المقدم محمد بن علي بن وإلى روي عالم العلامة العربي مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجري وإلى روي أستاذنا ومربي روحنا العالم العلامة العربي أبو محمد من بدر وإلى روحي مشايخنا ولو القضي علينا بأن الله الكريم تغشاهم الرحمة والمغفرة يعود علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونبحاتهم وخصوصيتهم وأمدكم بالدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوضانا على ملتهم ويحشرنا بزمرة وعلمنا وبسلف الصالح بسر النبي وبسر آل النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ادفن وجودك في أرض الخمول فما نبت مما لم يدفن لا يتمن تاجه. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Syukur alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kesempatan kita hidup. Batang tubuh kita anugerah sehat, petunjuk dan hidayah diberi Allah, sehingga dengan tiga faktor nikmat yang terus menerus kita syukuri, kesempatan hidup masih ada, batang tubuh kita masih sehat, petunjuk diberi Allah, dapat pulalah kita bersama-sama berkumpul, berhadir, bermajlis, beriktikaf, bernuntut ilmu pengetahuan. Niat tujuan tidak lain, semata-mata menjunjung tinggi perintah di mana Allah dan Rasul telah mewajibkan kepada kita berkumpul dan berhadir seperti ini. Kemudian musannif menerangkan jalan memudahkan kepada berikhlas. Laman 18. Pada pertemuan kita minggu-minggu yang telah lewat, tidak ada manfaat dan gunanya amal itu kalau tidak disertai dengan ikhlas. الأعمال صورة قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. إخلاص
2: ikhlas ialah pandangan batin kepada Allah waktu beribadah. Ifradul qasdi ilallah, sudah kita bahas panjang lebar tentang ikhlas. Lalu musannif membicarakan seterusnya, pengarang kitab, bagaimana cara memudahkan mendapat ikhlas. Lalu beliau mengatakan, idfan wujudaka fi ardil khumud, fama nabata mimma lam yudfan la yutimmu nitayu. Simpanlah dirimu di bumi yang samar, maka barang yang tumbuh daripada barang yang tiada ditanam, tiadalah sempurna hasilnya. Hendaklah salik itu menyamarkan dirinya dari manusia banyak. Hendaklah menyimpan, menyamarkan, tidak memberitahu kepada orang, disimpan diri ini di tempat bumi yang orang rada tahu. Dengan kata lain, jangan setuju sembarang timbul, jangan sembarang hendak masyhur, dan jangan mencari kemasyhuran dan dikenali sebagai seorang yang mendapat martabat, seorang yang alim dan arif. Jangan. Dia hendaklah merendah diri dalam kurung tawadhu dan tidak menilik makam dan raja seorang ada berisi kedudukan di dalam hati orang lain. Umpama sebuah biji, umpama sebuah biji, kalau ia tumbuh dengan tidak ditanam ke dalam tanah, tentulah tumbuhnya tidak sempurna dan tidak pula mengeluarkan hasil yang memuaskan, dan mungkin pula tak sempat tumbuh dan habis dimakan burung. Misal sebuah biji yang kita tanam, Mujahidin, maka apabila biji itu kada ditanam, kada dibawa, kada dibuat ke dalam tanah, jaka bahasa kitanya maintilan maluaran, mungkin dia tumbuh tapi mudah dimakan burung. Mungkin kada sampai tumbuh, dikikih hayam. Begitulah amal ibadah orang-orang yang belum sampai perintah dari guru untuk mendahirkan ilmunya, jangan ulu anak bakal luar. Maka itu urang bahari, bagaimanapun alimnya kada mau mengajar, kalau ada di antara seorang guru memberikan isyarat ajar, hanyar mau mengajar, hanyar mau buka majlis taklim. Istilah kata guru sakumpul, sering beliau mengeluarkan dalil, man zalladhi yashba'u indahu illa bi'idnih. Masuk riya, ujub, takabut, aku pahebatnya, semakin banyak murid, semakin berbahaya. Karena bergerak dalam batinnya, aku hebat, aku alim. Karena tidak ada, belum sampai buah itu, sampai biji itu ditanam ke dalam. Nah, maka itulah Syekh Abdul Qadir Jailani 25 tahun setelah mengaji mengamalkan ilmu 25 tahun layak raif walayorah, berlakulah seperti orang jahil, berlakulah seperti orang jahil, tidak berpotongan sebagai ulama tasawuf. Beliau berjalan di hutan 25 tahun, mengamalkan siyah, maraitu syai'an illa waraitu fihi. Kenapa? Belum ada perintah dari Hadratul Rasul, dari masyayikh untuk mengajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Selalu beliau menyimpan idpan wujuda kafi ardil khumul. Di bumi orang nang kada masyhur, di bumi orang nang kada tahu. Nah, ini agar mudah kita memberikan keikhlasan dalam amal itu. Seperti cerita Uwais Al-Qarani. Kita mengambil barakah dengan manakib Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani di zaman Rasulullah dia hidup di penghujung daripada Rasulullah, hampir wafat sudah Rasul. Dia datang ke kota Madinah, Rasulullah tabarungan kadada. Pulang dia. Tapi Rasul sempat berpesan kepada Sayyidina Umar, "Mar, apabila aku meninggal dunia, Mar, dan ikam menjadi pemimpin kena marah, cari seorang laki-laki yang bernama Uwais Al-Qarani. Hidupnya di pedesaan jauh dari kota Madinah. Cari laki-laki yang namanya Uwais Al-Qarani." Kedatangan ikam satu aja marah, minta doakan supaya mati beriman. Orang tu marah pengabulan doanya. Nabi memadahkan. Enggih. Alamatnya marah. Batanda hirang di belakang bati pak. Hirang di belakang. Bilanya ada marah orang itu. Ya tu. Namanya Uwais Al-Qarani. Minta doakan. Enggih ya Rasul. Ringkas kata. Wafat Rasulullah. Zaman Abu Bakar meninggal diganti zaman Umar. Umar teringat pesan Rasulullah. Bila marai di zaman ikam kaina menjadi khalifah, ada seorang laki-laki namanya Uwais Al-Qarani dicari. Lalu Umar mencari kepada desaan dusun cari. Sampai di kampung Uwais Al-Qarani. Ujar Umar, adakah di kampung ini yang bernama Uwais Al-Qarani? Naran dan ganjil, Uwais Al-Qarani. Ujar orang, kenapa Amirul Mukminin mencari Uwais Al-Qarani? Inya hari-hari bagawi mencari kayu. Kada trauma. Kenapa Amirul Mukminin mencari? Kada ini sini aku anak bertamuan, kada dipadahkan pesan Rasulullah. Kada usah jurang mencari itu. Orangnya mencari kayu hari-hari. Berjual kayu. Kada yang mengajar itu kada. Jadi guru kiai haji kada. Ini nang salut kita nih orangnya. Padahal di buncu aja duduk. Orangnya mantok bisa jual. Imam Ghazali menjadi imam di masjid besar. Saudara Sidin Imam Ahmad alim juga. Kakaknya alim, adiknya alim. Kakaknya Imam Ghazali, adiknya Imam Ahmad. Ghazali itu nama beliau Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nama beliau Muhammad, ambah abah beliau Muhammad, kakek beliau Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nang Ading Ahmad kan. Jadi imam di Masjid Jami. Tapi anehnya Imam Ahmad tidak pernah mengikut Imam Ghazali di masjid. Tidak pernah turun ke masjid. Lalu Al-Ghazali berpesan lawan mama, "Ma, tolong bilang sama Imam Ahmad, sekali-sekalilah turun ke masjid di belakang ulun jadi makmum. Sekali-sekali bareng maim kada kawa rutin." Mun langsung beliau memadakan mengatakan kepada Imam Ahmad, orang tua ada masih. Jadi Mama Sidin disuruh oleh Imam Ahmad Ghazali untuk memandiri siapa? Imam Ahmad. Ma, padahkan lawan Ahmad ma, sekali-sekali dituk sembahyang lawan kakak di masjid. Ayuh ajar Mama, kena aku memadahkan. Dipanggil Ahmad Mat Ghazali kakak Ika matai bapak sana. Sekali-sekali lah berjamaah lawan kakak ikam di masjid. Inggih mae. Inggih. Pada suatu hari Imam Ahmad turun ke masjid. Tepat Imam Ghazali jadi imam. Imam Ghazali usalli Allahu Akbar. Imam Ahmad Allahu Akbar. Kenapa maka dilihatkan oleh Allah Ta'ala Ghazali itu kada manusia lagi? Darah seikungan, darah seikungan. Babak Ta'ala Imam Ahmad mundarah jadi imam sangat. Penglihatan makmum itu imam itu darah salah. Jangan darah nang jadi imam. Kupiah buruk aja jadi imam pada sah. Bujur aja. Kupiah buruk jadi imam salah. Kada sah. Kupiah buruk jadi imam. Mentingil di muka jadi imam kada sah. Mun urangnya bak kupiah buruk tutup saja. Bulik pada hulu. Imam Ahmad bulik pada hulu. Bah, Ghazali panas. Melihat di belakang ada lagi. Hakun kada umpat berjamaah, berjamaah tak bulik pada hulu sama itu memadahkan kakak salah. Orang tua, Imam Ghazali orang tua. Panggil pulang, datangi pulang mama. Padahkan lawan Imam Ahmad Ahmad mak padahkan mak apa salahnya ulun jadi bulik badahulu di mana rusaknya ibadah ulun. Nah Ghazali hebatnya Imam Ghazali di mana salahnya ulun jadi imam jadi Ahmad muparatah apa salahnya ulun pahamlah. Mencari salahnya seorang jadi Ahmad ini muparatah di mana salahnya padahal salahnya ulun di mana kalau kita lagi dok bahasa benar untuk bulik benda huruf salah benda orang masalah ini kada mencari salah seorang di mana kenapa orang kada menghormati kita apa salahnya kita kenapa bini ini jadi wani apa salahnya aku kadang-kadang bini ini kepala benar-benar mengorbanan kadang-kadang tak tahu aku kada apa salahnya aku jadi bini ini kada menghormati aku si bini pula apa salahnya aku jadi laki ini bebini aja dah. Apakah aku kurang memberikan servis kita kayak model sepeda motor jadi servis karena lelaki ini perlu servis. Napa servisnya? Rahasia. Masing-masing. Apa salahnya aku jadi lakiku nih hingga anak bebini? Anak manumi terus? Adalah aku bisa. Nang bini ini bini dua. Nang laki ini bini dua. Nang laki ini bini dua. Manggilir bini tua. Nang bini tua ini kada mau bermasak. Hingga bermamai. Bila kada gilir. Nang laki ini mandap. Nang laki apa dan mana. Sama hitungannya bebini seikung juga. Bebini dua gerang bergilir-gilir. Merasa-rasa. Ini kada. Nang bini tua pulang kada mau. Sama aja laki aku bini seikung juga. Bila menggiri nang tua bermamai. Terus bermasak kada mau. Ujian nang laki habis dia mama tadi ranai dah umanya bu apa uyak mana pandir terus nya macam-macam kada bemasak kada tuti bini anom dah umah aja nang bini laki malamnya mau tuti bini anom lah aku ni manggilir menghormati ikan hormati apa mau hormati nang sudah linyak nih kadang tujuh lagi menyambat saung nang sudah linyak Tuntik jenak anjang dah. Rupanya nanam mau anjang masih. Nang lagi nih mencari nak anjang juga. Ini menyampalang sedikit lah menyampalang. Yak. Sini ada macam-macam. Makan lah. Macam-macam. Kada ujian lagi jalan salahkan aku. Menikah malam ini kada memasak. Aku manumi pulang. Jangan salahkan aku. Pokoknya aku manumi. Maamuk. Tadangar manumi pulang. Padahal maksudnya tuh manumi tuh mangopmi. Malam tadi tadi mama menggilir bini tua kada mau jawab masak manumi mangopmi sidin tadi. Malam ini jangan laki bila gemar mau bemasak jangan salahkan aku mangop aku pulang manumi pulang. Maamuk manum kada manumi amuk. Langsung berdiri mambil KTP mahampas. KTP di kantong. Kada yang KTP nang bujur bang sama bolnya. Aduh salah. Kita kembali kisah saja. Habis waktunya enak. Ketuk atuk bahari ketujuh benar tawa antar. Itu nih kita serius banget ke sahur. Jadi kembali ke lab ke kita. Banyak benar murid tokoh bilang ke kita. Jadi pada akan mai lawan Ahmad apa salahnya ulun? Nah itu adalah. Jadi kita jangan menyalahkan orang, cari kesalahan kita. Cari kesalahan kita. Kenapa sebabnya bini kada menghormati kita? Kenapa sebabnya kesalahan kita lawan Allah Ta'ala jadi dua kali dikabulkan? Malam ini susah ben berhikmat sudah berdua. Ya Allah. Sugih. Nah, sekarang saya sambat upe. Kada sugih juga. Kenapa? Apa salahnya kita? Jangan disalahkan orang. Allah disalahkan. Jangan disalahkan kita. Kenapa orang kada menghargai kita? Apa salahnya aku? Nah. Kada ya. Nang mama memandiri pulang. Mat, ikam tadi kan bulik pada dulu. Kakak ikam jadi imam. Napa ujar kakak ikam salahnya? Salahnya kakak napa? Jadi ikam tu bulik pada dulu kada mau mengikut. Ujar Ahmad. Ma. Hadapakan ulun kalauan kakak Muhammad pun hadapakan nyaman ulun manarangkan jadi kada ada bahanuan lagi. Nah, ini nang bagus. Bahadapan bujur-bujur jangan bersinggung-singgungan. Lalu Ahmad mendatangi kakak Anom. Kak, ulun kae minta maaf. Kenapa ulun jadi bulik badahulu kada mangikut pian? Coba kak dirasakan kak. Adakah hati pian waktu itu sembahyang dari kamana hati pian ulun kai dilihatakan Allah Ta'ala di hadapan ulun pian itu kai kada lagi manusia darah baikungan. Nah dingai dasar alim ikam dingai dasar alim ikam kakak salah dingai kakak waktu sembahyang tadi mengingatkan darah haid sekurang-kurang perempuan haid sa'anu dan warna darah keingatan membahas menulis kitab-kitabul haid tapi kirakan dalam sembahyang pas dirupakan Allah kakak dingai kada lagi manusia darah haid di sini dingai salahnya kakak bahwa kakak dingai keingatan darah haid jadi dingai alim ikam dingai kada kai pian sekali nintu aja ulun rancak mau ingat lain-lain tapi kada makada jadi imam padahal ulun banyak juga salahnya kaya dasar alim pian kaya kada dengan alim ikam wah itu urang alim tuh nyaman diatur ding nang tambus penglihatan tuh ding dimana ikam baguru dimana ikam mengaji tasawuf tuh dimana di mana ding ikam mengaji kakak dingin mun dipadahkan mengaji kan kakak ni mengaji pulang Jadi ujar Imam Ahmad, paguruan ulun tuh kae ganjil pian. Ka pasar hari-hari membilupah menjahit sandal, padahal itu ulama tasawuf kurang kada tahu pada sirinto ulama tasawuf. Ya kada tahu pada beliau tuh ulama tasawuf gawian sirin hari-hari menjahit sandal aja. Nah, tahulah kita hari-hari ke toko aja padahal wali orang. Bisa aku saun aja. Kisah ke pasar orang wali, saku saun aja. Jauh harapan seorang orang ngajak berdusta atau lawan orang. Sirkai ke pasar hari-hari menjahit sandal, memilupah menjahit sandal. Ding, kita ke pasar. Tunjukkan orangnya, ding. Kakak anak belajar. Kakak anak belajar. Coba bayang. Jadi imam besar di masjid, ilmu luar biasa. Ada mendengar orang alim anak belajar. Berangkat Imam Ahmad lawan Imam Ghazali, berangkat ke pasar. Ghazali kada memacul baju jubah. Sampai ke pasar, di pasar tukak. Tuh orangnya nang membilupah manjain sandal itu paguruan sirin. Narannya gen ngaran sirin kan kaya ganjil. Nama beliau tuh ganjil. Kada kata-kata tasawuf nama sidin adalah otak. Naran otak. Naran dermawan bagus benar, tapi pamalar. Maaflah pun ada benaran dermawan. Bagus benar naran dermawan kurang lebih lawan murahan tapi orangnya pemalar. Biar naran bakhil tapi orangnya murahan benar. Naran Abdul bakhil tapi orangnya pemberian benar. Allahnya dermawan tapi pemalar benar. Sampai duit orang diambil. Kita sering mengemukakan harta tuh kita pandiri baik. Harta itu dibandiri. Kita kah nang menguasai harta atau harta kan menguasai kita? Kita kan menguasai harta atau harta kan menguasai kita? Harta itu capek. Oyuh kita mau rosi. Maka apabila dikirim badahulu, itu nanya tapelan kita. Bawa kap 1 juta. Menaruh tadi orang bawa tadi 7.5 juta. Itu orang. Bawa kau tuh orang, seorang menarakan dengan kada memanasi kan terbang. Tak kajut sini. Alim orangnya, tapi sifat tawaduknya tuh nan menunjuk. Ah jurang kada usah barang. Ayo ujur rumah di mana garapnya jauh. Di mana jarumat tunjukkan aku? Inya sekali-sekali mari menggiring kambing gawiannya. Giring kambing. Kan kada majar tuh kada. Kada majar bagi kita ke pesantren kada. Bebulang kada menggiring kambing. Itu nang dipesani Rasulullah. Uja Umar tunjukkan pembawa pangaku pang. Tuh jurang di padang situ nah. Urangnya di tengah-tengah kambing menggiring kambing. Ayo Haji Umar bilanya sampai kayaknya biar budek lagi kamu ada bapak tunjukkan aku ada pertemuan orangnya. Ringkas kata pertemuan rahatan menggiring kambing, sedang menggiring kambing. Lalu Umar beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Numpang tanya ujar Umar. Naranikam siapa? Naranikam siapa? Siapa garang situ? Ujar Wais siapa garang situ? Aku adalah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, penguasa. Adalah Khulafaur Rasyidin, Amirul Mukminin. Nama ikam siapa ya Allah? Namaku adalah Abdullah. Bujurlah. Naranku Abdullah artinya hamba Allah. Kada barista kada. Indah naran tu diketahui urang. Sampai nama disembunyikan. Mun kita presiden datang, bah pengumuman presiden mahilangi aku. Hebat aku ni. Apa kurangnya aku presiden aja mahilang lawan aku. Padahal kada ada mahilang ada. Banggalah. Banggalah. Nang dito datang nang rumah. Banggalah. Jaka tuan wali ka mahilang kurang lebih. Kita boleh kira. Maaf uja umat. Samai kita, aku Abdullah juga. Ikam Abdullah juga. Tapi aku minta nama yang diberi nama ibumu. Nama yang diberi nama ibumu. Aku hamba Allah Ta'ala juga sama pada Abdullah. Tapi aku minta kepada engkau jawabannya. Jangan malah biu. Minta nama yang pernah dinamai oleh ibumu. Bah, jauh akai. Uwais iya panggung. Namaku adalah Uwais Al-Qarani. Alhamdulillah, ya Umar. Ini pengurangnya. Lain, meraih lain. Lain. Uwais, banyak Uwaisnya. Aku lain Uwais Al-Qarani. Nang disuruh Nabi mendapati. Masa aku pada aku disuruh Nabi mendapati. Ikam mendapati aku. Lain, meraih lain. Dasar bujur juga. Umar bisa lain ini. Urang menggiring kambing. Mencari kayu hari-hari. Nah ini. Maka bila orang nang menyamar nang kaya itu orang kada tahu di bumi orang nang kada tahu nyaman beribadah kada terganggu riya kada takabur kada beribadah nyaman mun di dalam kamar bersih amun di tanah orang apalagi rasa disorot orang ngalih ikhlas sulit mendapatkan ikhlas sulit. Ujar Umar bisa tercari yang lain ini. Tapi ujar Umar ingat pesan Nabi mal Uwais Al-Qarani yang kumaksud cari orangnya bertanda di balakang. Tapi apa menyuruh melihat tanda di balakang ada kau aku baju seberetan ulang langsungnya berjauh. Aku lain, mereka aku lain yang dipandangkan Rasulullah itu lain. Lain mungkin Uwais Al-Qarani lain. Selamat tinggal. Uja Umar, diam dulu. Jangan lari. Jangan lari. Pacul baju. Ujar Uwais Al-Qarani, tidak ada hubungannya Amirul Mukminin memerintahkan aku pacul baju. Kada ada hubungannya, kada berhak. Tidak ada boleh memaksa Amirul Mukminin memacul suruh memacul baju lawan aku. Dadah. Selamat tinggal. Ayo Umar jangan ditinggalkan aku. Ini hendak menutupi. Hendak menutupi. Karena apabila orang tahu banyak orang berhilang mengganggu mahaur beribadat. Dan ibadah itu sulit mendapatkan ikhlas apabila orang sudah tahu. Nah ini mendapatkan ikhlas untuk mendapat ikhlas yang mudah idpan wujudaka fi ardil humul pama dabata syai min ghairi lam yutman lam yutim manita ajuh la yutim munita ajuh pacul baju jauhan api amri aku Amirul Mukminin ada hikmah yang terkandung di dalamnya pacul baju. Nah, ujar Uwais Al-Qarani, iya pun. Membisik Uwais Al-Qarani, aku bisa macul baju. Tapi dengan syarat, Amirul Mukminin tidak boleh menyampaikan kepada kota Madinah. Tidak boleh menyampaikan bahwa aku yang dimaksud Rasulullah, disuruh Rasulullah mencari Umar bin Khattab mencari Uwais al-Qarni. Bisa, tapi kada boleh mahabarakan. Bila Umar bin Khattab menjanji, aku bisa macul baju. Baik saja Umar, aku berjanji tidak akan membuka rahasia ini. Lalu Uwais memacul baju, batipak di balakang, tanda hirang, bertanda iya. Ujar Umar, doa akan aku supaya aku mati beriman. Ya Allah, doakan aku supaya aku mati beriman. Aku pesan dari Rasulullah. Sudah, aku doakan sudah. Selamat tinggal. Mancap bejau. Nah itu orang yang suka komol, tidak mau masyhur, tidak mengejar popularitas. Ada yang ini kada handak mencari nama. Nah orang-orang hebat adalah ditutupi segala keistimewaan, segala kealiman, berlakulah seperti orang jahil. Supaya orang kada menganggap beliau alim. Nah itu ambilan orang. Kita baca. Umpama sebuah biji, kalau ia tumbuh dengan tidak ditanam ke dalam tanah, tentulah tumbuhnya tidak sempurna dan tidak pula mengeluarkan hasil yang memuaskan, dan mungkin pula tak sempat tumbuh dan habis dimakan burung. Demikian pula seorang salik yang mencari kemasyhuran dan terkenal, ia tidak akan mencapai tujuan yang sebenarnya. Amalan tidak ikhlas karena Allah. Amalnya tidak ikhlas karena Allah. Maka bagi tiap-tiap muridul ibadah itu, permulaan hendaklah bersamar-samar dan merendah diri, tidak menuntut makam. Karena semuanya itu akan merusak. Karena semuanya itu kerusakan batin. Tetapi setelah bersih hatinya dan hapus binasa sifat-sifat tersebut, maka adalah ia beserta Tuhannya. Jika ia menghendaki dilahirkannya, dan jika dikehendakinya selamanya disamarkannya. Kalau sudah sampai ada isyarat dari Rasulullah, isyarat daripada masyayikh bahwa menampakkan kezahiran ilmunya, zahirlah inya, maka luarlah inya. Karena inya sudah menyimpan di bumi humul, agar supaya beroleh ikhlas. Nah itulah ambilan orang bahari, nang kada mau mengajar, nang kada mau babacaan, kada mau mengumpul nusia banyak, tidak mau masyhur, berlakulah seperti orang jahil, karena belum ada perintah dari hadratul rasul atau perintah dari masyayikh untuk terjun tampil di tengah-tengah masyarakat. Kalau ya ada seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali keluar dari kamar khalwat, betapa dari

dan ini perintah dari Hadratul Rasul. Berangkat dari kisah Uwais Al-Qarani adalah kisah Aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Paguruan Imam Ahmad sempat pernah kita ceritakan. Nang kisah homol nih, nang berlaku seperti perkelakuan orang jahil nih. Duit ambil 1 juta, julung ke panitia. Itu pada zahirnya menjulung ke panitia, tapi pada hakikatnya minta simpaniakan. Nah panitia, simpaniakan duitku 1 juta. Nah, apabila aku mati, aku ambil kan? Aku ambil kan sampai mati, pahalanya kan banyak aku dalam kubur. Seakan-akan kita menitip kepada panitia untuk buat kita nanti dalam kubur. Apalagi menjelang bulan Ramadan. Nyaman benar pun kita berlaku murahan, kebaikan panen layak pahala besar. Mudahan kita panjang umur. Al hasanatu fi bi alfi hasanatin fi masiwa. Satu kebaikan yang kita kerjakan dalam bulan Ramadan menimbangi 1000 kebaikan di bulan lain. Allah, 1000 kebaikan. Mudahan kita panjang umur bertemu dengan Ramadan 1428 1429 Hijriah. Mudahan naik panjang umur. Selangkah berangkat dari rumah, langkah kita dicatat nilai ibadah 1 tahun karena menuntut ilmu. Berangkat dari rumah bulan puasa menuntut ilmu, selangkahnya tuh dicatat ibadah 1 tahun berapa langkah. Jadi kan aku lagi bersepeda motor sini, berjalan aja. Silakan aja berjalan mulai gambut sampai ke sini budikan orang. Itu kapsul sikar awak kita. Kelebihan. Kelebihan fadilat dan kelebihan cuma sekedar diketahui, tapi tidak menjadi tujuan dalam beramal. Tujuan kita beramal Allah. Sesudah kita bekerja, sesudah kita mau bekerja, terserah Allah Ta'ala aja surga karena langkah karena mengharungi itu. Aku kata kau menggawinya, caranya kata Allah menolongi itu ikhlas. Quran dibacai, dalail dibacai, bulan puasa ditingkatkan amal. Ini kada guring aja bulan puasa. Karena mengambil hadis naumus shaimi ibadatun. Naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Maksudnya itu orangnya dalam beribadah puasa itu guring nilainya ibadah. Mun beribadah di bawah beribadah makinnya banyak pahalanya. Jangan jujur, guring aja. Mbah sahur guring. Mbah sama yang subuh guring. Mbah Johor guring, Mbah Asar guring, pulang-pulang, tarawih mengantuk. Mudahan ulun berniat pulang-pulang sata sabulanan nina. Jadi kegiatan kita dalam bulan Ramadan itu akan ditingkatkan. Ulun bersedia sabulanan pulang-pulang berniat menjadi imam. Tahun tadi kan ada soal jadi imam. Tahun tahun ini sabulan jadi imam nang lain dong kada boleh aku aja jadi imam. Aku bilang sarah koe sana alun gegelek ngancap sarah koe. Salawatnya diatur. Jadi kita pukul 9 dan sedikit bukan. Kuringan pulang sahur. Nah. Jadi kita bagi-bagi waktu. Harta dikorbankan, pecang berbuka siapakan? Nih, berbuka di masjid raya ini pentolah. Ribuan orang seharinya tuh kurang lebih 1000 orang. Hanya 3 juta setengah. 3 juta setengah bubur spesial, bubur yang nyaman. Jadi ulun perhatikan banyak orang-orang kapuas, orang-orang mana, orang ulu sungai itu nah hendak berbuka di masjid raya. Alasan buburnya nyaman. Nyaman aja minta. Kada dasar bujur nyaman juga. Apalagi ulun bepasan ja ulun tambahi dagingnya sedikit. Supaya baimuh daging-daging tenang. 3 juta setengah. Jadi pulang korma nama-nama ada nang langsung bisuk itu nak korma atari sebelum bulan puasa.

nih Atari. Ada biasanya pian korma tuh anak hari raya hibah banyak abisan. Ada yang pemulaannya nukar dulu. Nah, jadi pemulaannya ini belum ada. Nang pacang bebukan nang sehari dua tuh nah. Kami sedia aja menyalurakan mama membagi-bagiakan. Karena pacang kami juga. Dan nang siapa nang pacang hendak nang mama membukakan pesantren ulun kurang lebih 500-an anak santri bagi di bari pian bari Atar jak masjid raya tapi tulisakan untuk pesantren itu. Siapa hendak kada salahnya apa menawarkan itu ikutilah pesan-pesan berikut ini. Tampulo bertemuan kita boleh kirim. Naran paguruan itu kae ganjil naran sidin otake bilupa menjahit sanda tapi ulama tasawuf Allah pasar berdua sampai tukak sidin kak menjahit sanda kada tahu aja orangnya nah sambil manulin tu nah Allah pandangan batin orang siapa tahu kita dalam laut bisa diduga. Tuah karis bisa ditanggung. Ya Allah. Hati manusia siapa tahu. Hati manusia siapa tahu. Tahu nak hatinya nak. Nah. Hatinya nak. Lainan di tangan itu nak. Namun di tangan itu nak. Itu anak makan dan itu agak. Hatinya nak. Allah. Allah. Allah siapa tahu. Lalu Ghazali maju ke muka. Anak betalan Pak Guru, mana Pak Guru ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Pak Imam? Imam. Seorang mau jadi sandal, Imam pandai tanya. Apa Pak Imam? Ulun hendak berguru lawan pian. Berguru isi deh. Kada salah dengar lah aku nih. Nak berguru aku, ay. Nak belajar ini sandalah. Rupanya Imam Ghazali, rupanya perguruan Imam Ghazali itu orang awal kendangan lah. Nak belajar majlis sandalah. Kada orang nak belajar lawan dia. Belajar, belajar apa? Belajar ilmu tasawuf. Umar, aku nak majlis sandal di tasawuf ni sini. Kan itu salah lah ikan. Aku ada diberi ilmu. Nah ini nang hebat ini. Alamnya nang kulalau-kulalau di atas kursi ini. Pengakuan alim pas padungnya neraka. Pengakuan alim nih. Nang lain di bawah nah, apa ada nah, murid nampak, apa teman dengar, apa ada nah. Aku berharapnya, tanda hulu gurunya masuk neraka. Orang mengamalkan tahakkak bijalika yumid dakallah bi ilmi yakinakan ikam bunga baru Allah memberi ilmu ma'rifat. Ya kan mau tadi dua bang makanya sifat kudrat ilmu itu Allah jahlun kita kudrat Allah ajzun kita iradah Allah karahah kita sama Allah sumun kita basar Allah akma kita kenapa maka si tuli didengarkan kenapa si bisu maka berucap kenapa si lemah maka bisa kuyak berbeda daya dan upaya memandang kepada Allahnya mandang kita jahil rancak sudah kita bicarakan jaka sembahyang hajat itu nah di sujud yang terakhir itu nah sebelum meminta lawan Tuhan baca tasbih Nabi Yunus munyak awak 40 munyak ada obat apa sampai baca subhat tasbih Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin kakui banyak dosa zalim imbah itu minta lawan Tuhan ya Allah engkau hajat Tuhan nainang kuasa ulun lemah watakan ulun ya Allah ya Rabb engkau lah yang alim ulun jahil si jahil ini alim makan ya Allah alim makan ulun nang jahil ini ulun ini ya Allah hina engkau aja nang mulia maka hamba nang hina ini mulia akan ya Allah hamba ini ya Allah fakir fakir ya Allah engkau aja nang sugih maka hamba nang fakir sugih akan bilanya kabul ya mana gagah mana alim, mana sugih, mana mulia.
inya mangaku di tadi teh mangaku tahak bijahlika yumiddak Allah bi ilmi yakinakan ikam bungol hanya Allah malimakan kena ilmu makrifat mun ilmu umum tetap aja bang hebatnya ilmu makrifat kada dibari Tuhan kepada orang nang sombong. Ya nang pamiran tu besok sombongan kan. Kada ingat di Allah Ta'ala lagi. Ika mana belajar lawan aku izin. Maka ika menjadi imam sudah. Kada guru lai ulun nak belajar lawan pian tarima dia. Baik izin. Kamu jangan lupa dah lain. Jangan lupa dah pada aku alim. Coba. Jangan bapak dah kalain pada aku ni alim. Jangan. Aku ni tukang jadi sandal. Sapui pasar nih. Imam baju jubah menyapui pasar. Tuh sapu ambil. Artinya dicoba menghinakan diri tuh. Adakah posisi sudah seorang imam mengakui seorang alim? Tak aku ini cuma ada. Sapui pasar. Lalu Ghazali hendak menyapui pasar. Masih pajar baguruan. Lalu menyingsingangan baju. Baju jubur. Jubah ganan. Jangan besing-sing. Jangan besing-sing. Sapui lawan tangan aja. Ulang. Nah itu ini mahina akan. Bila ada kedudukan hati kita di hati orang rasa besar itu kada mau dapat ilmu makrifat. Ini pukul dalam. Amun lemandir itu ya kepada demikianlah pembicaraan saya al-fakir yang tidak punya ilmu kalau ia benar dari Allah, kalau ia benar itu dari Allah, kalau ia salah itu adalah kekurangan ilmu pengetahuan dari saya sendiri. Mudah-mudahan para hadirin memberikan kemaafan kepada al-fakir. Ya mana yang benar al-fakir? Tapi di hati bah hebat aku ni bicara mah. Lalu Ghazali anak menyapui pasar, menyapui pasar kada lagi menyingsingkan baju. Ghazali stop. Silakan pulang. Ikam kada usah berguru aku, kada usah. Ikam sudah dapat ilmu rahasia. Dan ikam sudah pas menghinakan diri ikam. Itu aja belajar. Belajarnya itu aja menghina akan diri. Tidak ada punya profesi apapun. Menghina akan diri. Mun aku ke pasar disambat jurang, maka aku tuan guru. Maka aku anak mulia. Bahwa aku harus beraku kayak ini caranya. Itu ada supaya kita dimuliakan orang. Apa adanya lah kita. Ingat situ aja dulu, ingat situ. Karena kita sambung. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.

Allah, kata Allah, saya gak butuh sholatmu. Kamu gak sholat pun tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Cuman kamu butuh dengan sholat itu wasilah untuk minta kepadaku. Kamu sholat hayya ala sholat karena kamu ingin dapat falah. Maka dalam suara azan setelah hayya ala sholat, apa kalimatnya? Hayya ala sholat. Kalau sudah digenggam itu,